Allah tu tadi bas ke baiknya tadi terpawah udah bakau terpawah tadi ya pun ditabang ke hospital kian. Jadi lelaki tu bernama Gansham gawaknya di riba bas tu de baik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi di Uttar Pradesh di India de dian. Dah teh de dian tadi peningau dah dubat orang pa semua. Ia nya bedau de gali kora bakatil bisi nak katil min sitai nya maka kersi panjainya no orang ngali kianya. Dia ni de gali. Jadi mayanya nade pangal balas sida sebilia tadi ya ke ngesah ya ke datanya apo beri pangal menya dutur ko balas sida sebilia tu mendap priah mainnya gali udah ge ngetak tangan kaki nyo pedis de kepit utai sebelah dalam basnya nak de beri kita pangal kasih na nyo reringi ngenat ke nyun sinan yang ngenat ke pemediasnya tadi peringat. Udahnya tadi bala dutur bisi duikuk dutur banyak duikuk dutur ngu duikuk induk misi ya ke ngesah Gansham tu tadi. Jadi dutur siku mudah nas kaya jadi ngigak pangal dia dia kena lelaki tu kaya pedih main tu. Okey dutur gigak nak dia temu minta ampun dutur nadai pangal dia tu habis dia kena orang nah cukup pangal kita tu apa berkenin nak no, muka nama tu kenyadi dutur si ko nan mu ya muntang nglanjur kurang kita enak nemu mansangnya ke peninggal mansangnya ke bisa enak dediannya tadi kira ke anggap kita peti ayas tadi no orang ngengkah otai kersalan tubuh mesti aku dah dibuai rada maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah ditetak dah diputuang dutur dah dioperate ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak mah tadi di dispose punya jako ruput ya amai ya siti kaki dan mu siapa nak ngempu kaki ku dia tetap dia tungkus mana-mana alam dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke Ganshamnya kena kali ya nak diamond mu diri lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis tu ngujuang ke bala sida sebidiknya tadi bala angkanya api naik ke diri menjadi Ganshamnya tadi nyong apa dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami igak nyanyung enak kaki orang ku dah tetek deh jadi kepanggal tu ngujuang ke nyo begau sedek dia alo nau dia tu nau leh karap kita dutur lalu dia taban kurang meh Gansham tu tadi dia baik ngagai hospital private hospital swasta leban bala sedek sebidik pedih mati ngau dua ikut dutur ngau dua ikut nurse jadi kisah tu tadi udah ditemu udah direport ke ngagai upis ke kuasa hospital ke ngujuang ke sedek empatnya tadi digantung orang kerja dulu leban kes tu di pansia okay ya baku kok nanti nyemak nadai panggal apa semua bana masalah reguluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara reguluang jadi ke panggar ngai kita berpanggar ke kaki kuda tetek nyama tadi cerita ke dikirum ke kaban aku dom dini selamat nak bertemu dengan madi ialah tu nyambung cerita tu bahawa benar real dia kita pasang lagi leman berita kita kedua ke sekali itu lagi bermenuh India ada dia aku dekat nentu ke kita yang tadi naklah kancin kita rang kita baik ketawa jadi dia menang Rajasthan di India ada dia empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi dia menang India maka kat nemu dia pernah beruai leman berita kita balaman YouTube dia nanti kita akan nemu cerita mayu ada dia siap ngogama-gama video-video sekali au. Jadi di Rajasthan India dia mengenang oleh Siku Maharaja Maharaja tu nanti kita mendapat dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ianya tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya banyo duit raja tu. Kaya mainan tu. Nasigi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tak ada kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI peningau, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sehari 5-6 kali ya bertukar gari wayang ya bertukar gari mekor ke berlakuan main bangsawan atas pangaunya apa kini tukar gari nanti nyema orang kat datai bertemu ya antara tukar ya tarbannya namanya kita ke kain ke de pulas-pulas kebak palak de lilit kebak palaknya tukar-tukar ya engkah ya batu-batu berga atasnya
bertemu dengan temuan sikup, tukar baru. Bertemu dengan temuan sikup, tukar ke baru. Apa kena ya pengayah raja tu. Ni buahnya. Dan mula kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena break ke orang, sekali kena break ke orang. Kaya main-main raja tu. Bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Kok cerita peninga ya dalam tahun 1920 apa kini cerita ya ia tu tadi mansang lagi menua England kian mansang lagi menua England kita ada dia data ya ada dia tadi peninga hotel besar hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya ngai bukan orang nurunnya ke pasar nurun ngai pasar ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang kena baju ngapa ya tadi berjalan kena baju kurta biasa kenyak mai kok kita ya berjalan-berjalan meda ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah beda memang mal tang keretanya kereta klasik kereta mal hari menua England dia dia tama ingat kedai yang tadi gini-gini yang meda po mana kereta tu kak kau beli tu datai tukang jual kereta tukang jual kereta selamat pagi tuan kau ya nama tadi giga dia di tau ko urup putihnya bertanya ngage ya nak ka menda-menda kereta tempat tu nora meli kereta okay nora menda-menda nanti menda-menda nak meli minta ampun pansut nora nari kedai tu ko tukang jual keretanya anda angka tapi si hati kak meli ho kak meli nama tu kak beli dia meli tayar ya meli cermin ya atau ke meli setiring ya akhirnya boleh jual bantuan tang kereta tu aku nak ngasai nuan oleh meli ungal minta ampun pansut nore kedai tu lagi ngair utama ke kedai tu mudah gamal nuanya kok salesman nak kira pihak memang cerita aku tu nyambung aja udahnya tadi pedih mati Maharaja Jai Singh orang putih nyenang lalai ya tu kan jual keretanya pulai ngagi hotel tadi sampai lama adanya udah habis pengawak ke dia pejalai sedap bawa menua England dan peningah datai di nyak yang tadi datai apa hotelnya tadi pedih mati nah mahal di Maharaja kena madaga po pedih mati kotor asal ke dia gramik garam masa hati itu nah mahal di tuan intan payung gemala sakti kurang madang ya orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta kok mansang ya peningok kena ya baju nak kak apa mana dah baik pengiring baik bodyguard baik tukang duit tukang pikul namanya tadi biak duit yang tadi dah tak ada dia semua kereta abad dalam kedainya dia beli yang megang 6 buah beli cash nak ada utang-utang nak ada saya-saya nak nyak keterus duit bak atas meja dia nyoprek pelik tukang jualnya peningah bedau pemedia sati ya bedau terpantuk pergi pemedia sati pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia nemu kita 6 buah kereta yang tadi bangsa Rolls Royce kereta mewah kereta kayangan yang tadi dia kena ngangkut sampai apa pemedia sati ya ngau company nyak tadi ngau orang kenyua keretanya tanya sama tadi capuah bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mana nya kena ngangkut sampah. Okey lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringa. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dia tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa malu pu siapa mega medias kata Maharaja Jai Singh ni ko sida tusi sidapnya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tu tadi ngampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembangang nyai-nyai nyajakuk ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoya peningan nama tak ada gagak company Rolls Royce 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirum kin terus danjung nak kapal danjung ngagai menua Rajasthan tin beri nadai berbayar percuma free ngagai Maharaja Jai Singh udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya. Pedih hati laban orang namanya tadi ngumai nak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai assessment kan nak salah kaya salah tau ke Maharaja yang tadi kelalu nitiah kata ya tadi ya tahu dokumen agak salah. Nyak tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara dari menara Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngok cerita. Jadi kini nak ke dia tu? Okey.
kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku main kita hari menua India yang tadi kian ginsit mimin. Ngaji menua Pakistan, ngaji menua Sabat kita. Berjual kapet. Aku kaya dekat ngenang kapet. Aku dekat ngenang senetang asik biryani. Kalau makan asik biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam, semua ada. Bak menua Pakistan di Peningau ya. Aku dekat ngenang senentang apa kit berapi bak menua Pakistan. Dan tentu kita mendak BTB, baik kenyak BTB, perintah tau ke BTB swasta. Bisi mendak pekit ke diatur. Master chef tu, master chefnya, master chef Malaysia bisi. Bak Pakistan bisi. Dekumai The Kitchen Master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai. Jadi bisi sidaknya teringat tu audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau, Indo laki. Jadi syarat ya tadi, semua orang kekak datai pekit, nak kak ngau pekit yang tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai ke de, temu diri empu. Ni nak kak penyamai sedia, pandu ada rumah. Baik kia, awak kebala kia mengasai kia, nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam pekitnya. Data medisiko Indo tu tadi. Nyang, munyi kurang tadi. Nyo serdah ke tadi. Yang tadi nak nemu bekeni pekitnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya ngekin bertanya apa belakaban. Bekeni ko orang masuk pekit tu. Nah, pemakai ke nakak penyamai-nyamainya. Ulih nuannya tadi. Baik nak kia lak sirang saya. Indo tu tadi ngumai tadi ni nakak pemakai nyamai ke bisa tadi beli. Dia beli ya kedai nasi biryani. Nak jauh dari rumah sida ya. Amai nyamai ke si biryani urangnya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam bunyi ko cerita. Lima kawah laku. Laban orang. Laban asiknya cukup nyamai. Dah baik ya, apa ni ngak kena bungkus polistirin putihnya. Okey, dia semua yang punya dia beli ya. Datang dia dia tadi, dia tanya juri tinggi, kok jurinya? Nanya ngagai hakim, aku kita hakimnya tadi ya. Badalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagai ya, siapa nuan sano? Sano-sano nama aku. Kaya, hari ni nuan aku datang asar itu. Nama pemakai baik nuan, namanya dia tungkus nuan dalam polistirin deh korang. Tidak tu beli aku bah kedai kami dedin kedai saya biryani nyamai puan mali aku bolak kedai ya kedai beli aku tu nasi biryani kambing cukup nyamai lembut dagingnya bening tak kedai sumai non deh nama tu sumai aku nadai kita ngasuh nyumai teh nak deh nak mendak syarat ya ko orang mendak ngegaya peringat becelge masih dah dia ya. Ya mai asik biryani di sumai orang kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Banyak kenyak ngagak ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngagak asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu, baik dek ya. Tangiah tadi beli bah kedai. Jalan muntang. Nak nemu nipu, induk tu nanti aku. Padah ke, oh tu penduk aku mpuh tu puan. Kok kita kelalu lurus. Kaya-kaya-kaya, peluang ke aku. Tahu kita belak dulu kini. Kita belalak dulu, kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi, bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu, berperindang dulu, kita tengok lagu awal. Wow.

Kita mencang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round kedua. Ngagai kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio. Engka nyalawan tinduak de malamnya tekeran jual tinduak pagi itu ya. Ha. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu. Hari dua bisik pukul 5:30 lemai. Nampit ga kita engka kena jam radio dalam kereta habis bateri kini tahu kepadam ngenyit. Nai rau badal meruai leman berita kita. Laman berita kita ya. Dan sikit bisik ngantik kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di muna Australia dadian ya. Good day mate. Jakur putih dadiannya. Ngenang senentang pelanda marathon. Pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu. Aku untuk main skor sobat cukup ngai ku marathon. Tang ketegar masukan de pejal cigu ke kelia. Udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sigi nyeral. Bedah datai bergerbang school de udah nyeral. Lebih nyokai pelanda kita ya deh. Jadi ba menua Australia dan peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia. Nyakak ya penyempat-nyempat pelanda marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke Arabia berkeni cara ngalah ke Arabia dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peningat pelanda tu penyawah ya 875 km penyawah pelanda tu ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya pelanda ke dia tu tadi hari Sydney ngagai Melbourne jadi dalam pekit tu sidak ke ngau pelanda yang tadi diberi orang atau Belanda 18 jam 6 jam tinduak. Kenyak dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Lebihnya jauh penjala itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney, ngagai Melbourne tu. Nyak tadi diberi orang awak tinduak 6 jam. Lebih dari 6 jam di tinduak tinggal. Mereka lebih orang, lebih orang dah berkejang deh. Nyak tadi digagak orang limit 6 jam tinduak. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai. Belanda mana mekasut jugi yang kena orang peringau. Kek tu asal sebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya, kena dia dah payak menyeko kita yang tadi. Dia kena ya Belanda. Kena kasut buat ketinggiknya. Dia kena kita ngermang payak. Ya, dia kena ya Belanda. Leban ada kasut kau ya. Tang ya kak ngau pekit tau. Suah yang ngau senentang pekit tau. Bekini saya ngau pekit tau kau ya. Dah. Ngau aku sekali tau. Ame-ame ngau tu dah peringat. Mansang meanya tadi. Ngau pekit Belanda tu. Tadi Belanda sudah ya. Belanda tinggal meh lebih orang tadi leban ngenyut 61 tahun orang biak 20 30 Belanda tinggal meh di ni ndak ianya teringkap ba belakang bekeni rahsia peninggal maya orang Belanda nya tadi ya Belanda cuan maya orang ke ngetu ya nak ngetu laban ya nak nemu atur ya ke ngasuh orang yang tadi tindu tahu belalak nak semesti di Belanda 24 jam di tahu belalak ya nak nemu aturnya bisa Belanda nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda tak Belanda hanya tadi ok yang Allah Belanda laju 100 meternya nak begini ya Belanda ukui kita juga yang ya peningat orang tindu 6 jam ya Belanda 6 jam di ni nak yang ngelih orang datai bak hari sitik tadi orang start Belanda ya udah jauh ninggal korang datai ba checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru ke ngujuang peninggal lebuah datai ba Melbourne dedin ia boleh nombor 1 okay semina boleh nombor 1 ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2 ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai akik kita tahu datai dia nak pula laju medik nakik korang mandah ngayak nak dah itu deh belanja piak-jak ni bukan mesti ngawal belatih deh kau ya nama rahsia nuan tanya bala pemberita tu bala reporter nanya nama rahsia nuan namanya umur nak berkutu Belanda berkara biak kau nyak aku tu Belanda semalam-malam kau nyuka biar support ku Belanda kaku mereka yang gatur munyinya nyak baru orang nemu ya tu Belanda nak ngetu-ngetu nah dari tinduk kenyap nah dia semua Belanda terus ya datai ke dadan din.
macam-macamnya di dunia atau peninggal. Kita mencangnya ke leman berita kita ke penudi ke sekali itu. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi itu ngau cerita dari Bogota di Kolombia. Jadi cerita dari menu Australia yang tadi Cliff Youngnya dikirim ke kabanaku Bell EL ya. Terima kasih yang ngegenua nunggal ku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita ku bukai ngirim ke cerita ngeku ilah ku macam ayam. Mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kalah dah baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Ditusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Kolombia. Numbuh ke rumah tangga ngu anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo, yang tadi bisik penangguh berdalam muntah, nyayat ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain de gagak yang masai mensia. Lalu jadi ngunya. Tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia ianya tadi jadi ngosiko anak patung kebesai mensia de gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buak de gagak ya bakal tubuh orang Indo udahnya tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi de gagak ya tiga ikut anak patung kemiat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngos anak ke nombor tiga tadi de gagak ke dari impu. Laban nama kuah ya bisik penangguh abad rundiang. Ko orang peninggal ya. Christian tau nitih ke jaku raba sebelahnya. Ianya tadi suah dibuli orang. Di keduan orang, ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang dikemelik korang mah dikelanyai korang mah mai tu ada tuanya tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puas de gaga orang kenya nyu malu ya bekuruang dalam bilia ukainya aja peninggal ya bapangan. Munyi-munyi kau ceritanya tadi. Bapangan. Lebih hari lima kali bapangan. Nanti ndak orang Indo muai. Ya ngai kau orang Indo. Jampat lejuk kau orang Indo. Nak nemu kau nama cek.

di dalam rumah, enggak bertemu orang. Ama orang nanya tadi, nyengur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngaga anak katuannya tadi, anak patuang indauknya degaga ya, dia beri nama Natalia Ortiz. Banyak lain ya aku lukili, dia sengkidang ya, patuang indauknya tadi. Bakal ya bini ya, aku jako bisi buat semua bisi gamah, dia dorong nama ke balanaknya tadi diriat, dia sambuang ya tinggi ikutnya. Dia peda orang, ada orang ngai ngelarang, semua orang nemu ulah ya nasi, udah bekenya. Udah bisi suan, kanya bisi wayah basa. Kayaknya okay, tadi pendengar cerita dari Bogota, Kolombia dengan yang siku orang ya ke namanya tadi kelalu main wahu tenekan dalam penghidup ngujung kayaknya tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Baik ya pendengar anak patungnya bakal kehidupnya mereka bahannya. Lepas nama kebuah ya anak bergulai orang. Terima kasih yang agak gerimis senja aku dah ngirim ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke lemah berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita pendengar aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program lemah berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku Edmund Langi. Mari bersama. Terima kasih agak kita. Mumpu aku hari studio aku sekali. Bye-bye.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ngacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.
4: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Legang

Terima kasih lagi dengan kami bawa YFM 7 jam ke Brody. Kita bergulai bawa YFM segmen penggerak pagi. Okey, jadi ke sekali itu berkawan dengan penulisan sebun di Sarawak. Kalai sebun tu dipelawak ke dekat terus. Nyadi di Sarawak itu nyentuk ngagai Sarito. Jadi kemari bisik tiga kanan dur tinggal ikut tikas pengamai angin tindak berpengerai atau kerendak mana ke pengerai. Ianya nyentuk ngagai pukul 10 pagi kemari. Jadi Ndur ti ngerikut pengamai angin ti nak maneh ke pengerai ianya Kuching IPU 133 Semerahan 135 ngau Tebeduk 121 lalu 13 lagi kandang Ndur ke Bukai ianya diletak ke bak kategori sederhana atau ke sedang-sedang. Semina Bario aja ti ngerikut IPU bak kategori ke mana. Okey, jadi itu Siti berita ke patut diperhati ke kita ke lebih lagi kita itu ngerja pengawak bak luar. Lalu berbaik dengan yang moga UPS berkuasa ngelalau kita semua ngambil ke ngirup air ke cukup serta kurang ke ngagak aktiviti bak luar nanti nadai pengawak keberat di kerja kita. Okey, nyak berkawal ngal sebun sama nyaga pengerai kita yang puau. Okey, terus berperindah kita ke sekretu terus dengar ke kami bak YFM.

Okay, terima kasih. Berkenaan dengan kami Bawai FM segmen penggerak pagi. Aku Daniel Stephen, bahas segmen penggerak pagi Nyurut Kediri Ungkup Saritok 8/8/2026. Selamat pagi sekali lagi. Selamat hujung minggu. Bye-bye.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: "Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain." Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup, CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kini ikut kita bersama Siaman FM Spektra 19 Suanai Hari.
4: Lagu baru,

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Sabtu anda 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijrah, anda bertemankan Iza. Iza akan temani pagi anda 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan seperti biasa, seketika nanti sekitar jam 9.30 pagi, Interstation akan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda? Sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti. Untuk yang tengah memandu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin hari ini tengah baru saja bangun tidur kan, selamat pagi, selamat beristirahat kita ucapkan. Dan Izan nak kongsikan juga untuk anda pagi ini ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi, pada pagi, petang dan juga malam, Seri Aman dan Betong berjerebu. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 35 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong. Keadaan cuaca agak berjerebu untuk Seri Aman dan Betong. Dan pastikan anda banyak minum air kosong ya. Jangan kurang minum air kosong. Dan jika tiada sebarang keperluan, tak perlulah berada lama di luar kan, dengan keadaan cuaca yang berjerebu ni. Jaga-jagalah kesihatan anda, keluarga anda dan komuniti kita bersama. Okey, dan sebelum kita nak bersama dengan rakan kita yang lain menerusi Interstation, kita berhibur dahulu. Kita dengarkan dahulu lagu ini daripada Odah, Gelanggang Rasa untuk anda, Spectra 912.

0: Hari itu, insyaAllah kami duk jaikan bersama dengan geng-geng kita dari Bintulu FM. Kita ada Limbang FM, Miri FM dan Sri Aman FM.
1: Ya.
0: Kecuali
1: Cebu FM.
0: Sebab sebenarnya pun ada program di SKS Sri K. Jadi kita jangan ganggu sebenarnya. Jadi kita nak bersama dengan kawan-kawan kita yang lain lah. Di Limbang kita ada Eva.
2: Hai Yusjai.
0: Assalamualaikum Eva.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
3: Sehat alhamdulillah. Yusjai macam ni okey sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kami macam nampak bayang-bayang kita ajalah. Sebab tudung tak sama dengan dinding belakang.
1: Hai.
0: Bayang-bayang kan.
1: Ni cuba kita nangga. Bawa ada kelihatan wajahnya.
0: Nangga sama.
1: Ni macam apa nama warna tu? Warna zaitun eh.
3: Zaitun kah? Kah maca?
1: Maca ya kah?
0: Warna zaitun ya.
1: Hijau zaitun.
0: Oh, kali ya. Oh bajunya benar jua.
1: Kenaknya berhenti si Ayus.
0: Saya tahu dah stuck.
1: Oh, okey. Lain kita ada yang ada masalah bertukar orangnya.
0: Oh. Kita nak menyapa geng kita Syah di Bintulu. Syah.
4: Ayus Jai, apa khabar?
1: Ya, sehat. Alhamdulillah.
0: Sehat. Kenyang lah. Kenyang bagi tu.
1: Kenyang makan pau.
4: Kenyang.
0: Bau nampak makan bukan pau. Okey Syah. Wah, terbaiklah Syah. Kan mikrofonnya sama merah dengan nak di belakang merah.
1: Cun
0: kan sama.
1: Siap tahu habis jadinya.
0: Oh.
1: Dia ulasnya ya.
0: Terima kasih Syah.
4: Nasib masih di pelangi dekat situ. Warna-warni je kami
0: orang. Saya dah pelangi tau.
4: Sedar.
0: Nasib si dengan pelangi.
4: Jerebu dekat bintu lo tu pagi tu.
1: Oh, ya. Nampak dekat sama. Penjannya. Banyak-banyak konti nak sedar bintu lo tu best. Dia dapat naga suasana di luar.
0: Ada penjan kan?
1: Ada penjan.
0: Mendapat mikrofon dari tarita penjan. Memangnya untuk ARP penjan.
1: Kan?
0: Oh. Okey lah. Kita nak jenguk geng kita di Miri.
1: Miri.
0: S1.
5: Yeah. Hai Yus dan Jujai.
0: Apa khabar S1?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Syukran alhamdulillah.
5: Apa-apa yang tak doa hari tu?
0: Oh, bagus. Sehat alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
1: Syukur nikmat.
0: Sehat je.
5: Sehat alhamdulillah. InsyaAllah Haji belum lagi. Nunggu dulu.
0: Ya, munya udah. Haji. Munya belum ji je.
5: Oh.
0: Ya, belum lagi.
5: Separuh dulu lah.
0: Separuh dulu.
5: Oh.
0: Munya full kelab buat Haji.
5: Oh, coming soon lah, coming soon.
0: Dan kita nak dapat siapa di Siaman no.

0: Ya, Iza.
1: Iza.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Jah, sihat ke Jah?
0: Alhamdulillah. Sihat. Lebih sihat rasanya tu.
2: Ya ke? Bunyi apa tak? Nyentak suara juga tadi. Sama kita dua tu. Oh.
1: Kena Iza itu nampak putih. Oh.
0: Ya ke? Mungkin.
2: Jawab lah.
0: Mungkin sebab.
1: Macam tumbung Nio. Tak dapat tumbung Nio ke?
2: Kempang hati pada orang tumbung Nio.
1: Putihnya, putihnya.
0: Aduh, mak. Tumbung Nio pun sehat lah.
2: Tumbung Nio manis.
0: Oh. Ray.
1: Putihnya mah, putihnya mah.
2: Cuba tak badah lho. Nya, macam ni. Oh. Punya badah kita tumbung Nio. Nya apa?
0: Si dapat saya nak.
2: Saya ada gambaran.
0: Saya ada gambaran untuknya.
2: Menang lah Nya. Tak siap balas lah. Tandah lah.
0: Oh, tanda je.
2: Biarkan
1: dia. Okey lah. Untuk pilihan siapa yang nak nyampe dulu sekitar itu, saya serahkan kepada ibu saya.
2: Ali ibu.
3: Ibu. Ali ibu yang nunggah orang. Ali kena.
2: Oh, rasa biaknya.
3: Oh.
2: Sihal. Tunggunya. Ada masa je. Okey, jangan berebut kita sebab sibo si ada. Mungkin ada luang sikit lah masa.
1: Betul.
2: Okey, kita nak ambil giliran dari tengah bolehlah dulu. Oh.
0: Boleh.
2: Tengah kita ke ni dah tengah sikit tu. Oh, sikit lah Bintulu lah. Bintulu dah bersama Syah dulu lah. Okay, silakan okay, Syah. Baiklah. Perkongsian cerita
4: baiklah. Hari tu. Okay, baiklah untuk Yus dengan Jai. Terima kasih untuk perkongsian di cerita hari tu di bahagian Bintulu. Mungkin kita orang ada perancangan pada hujung minggu tu, apa kata kita orang sama-sama memeriahkan Pesta Tumbina 2026 yang berlangsung semalam, bermula dari semalam hinggalah hari Ahad tu, iaitu 7 Ogos 2026 hinggalah 9 Ogos 2026 di Taman Tumbina Bintulu. Dan sepanjang 3 hari penganjuran tu, pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk semua peringkat umur, antaranya jualan makanan dan minuman, pameran serta jualan kraftangan, flora dan fauna, aktiviti face painting, Tumbina night walk, senam aerobik, jaga trekking, pertandingan melukis dan mewarna, aktiviti interaktif kanak-kanak, persembahan seni, mempertahankan diri, pertandingan tarian kreatif, talent show, bintang celik, pentas hiburan. Dan difahamkan pada malam tu, di pentas utama Pesta Tumbina, ada artis Depa Masterpiece dan Zah Amirul yang akan menghiburkan orang ramai pada pukul 7 malam kelak. Dan perkongsian yang keduanya yang ingin saya kongsikan untuk cerita hari itu, iaitu jangan lepaskan peluang untuk berjimat cermat menerusi program jualan ramah madani bergerak yang membawa pelbagai barangan keperluan asas pada harga yang lebih patutan, menerusi inisiatif jualan ramah madani di mana program itu ada dua lokasi. Yang pertamanya hari itu, iaitu hari Sabtu 8 Ogos 2026 bertempat di Rumah Panjang Dungat Anak Gani, Jalan Pesisir Kuala Tatau, bermula pada 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang tu. Manakala untuk esok harinya pula, iaitu 9 Ogos 2026, program diteruskan di Kampung Kuala Nyalau Bintulu bermula daripada pukul 10 pagi hinggalah ke 3 petang. Dan rebutlah peluang mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian pada harga istimewa sambil menikmati penjimatan yang membantu mengurangkan kos sara hidup. So, kita orang ada kelapangannya, bolehlah ambak keluarga kita orang, jiran-jiran ataupun rakan-rakan memeriahkan program jualan Ramadan, program jualan ramah madani bergerak yang berlangsung hari itu dan esok hari. Dan juga untuk perkongsian yang seterusnya, iaitu Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri ingin menjemput orang ramai khususnya penduduk di sekitar bahagian Bintulu untuk hadir ke kuantor perkhidmatan bergerak Jabatan Insolvensi Malaysia yang akan diadakan di Mahkamah Tinggi Bintulu pada hari Isnin tu 10 Ogos 2026 yang bermula pada pukul 10 pada pada 11 pagi hinggalah 2 petang, di mana pelbagai perkhidmatan akan disediakan termasuk perkhidmatan nasihat mengenai kesemakan status kebankrapan, pertanyaan berkaitan dengan pengurusan kes, penerangan mengenai dasar peluang kedua serta pelepasan daripada kebankrapan ataupun perkhidmatan lain yang berkaitan dengan Jabatan Insolvensi Malaysia. Dan program ini diadakan bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan Jabatan Insolvensi Malaysia tanpa perlu hadir ke pejabat Jabatan Insolvensi Malaysia di Cawangan Miri. So, orang ramai dijemput hadir untuk maklumat lanjut, sila hubungi Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Miri. Ya, ajaklah Yus dengan Jai untuk perkongsian cerita hari itu di bahagian BIN dulu.
2: Ya.
4: Jai dengan Yus.
1: Terima kasih, Syah. Alhamdulillah, sudah cerita itu daripada Syah.
2: Ya.
1: Nak tabang ke sini lagi tu, Bu?
2: Ya, ambil sikit. Kita bergerak sikit lagi lah. Sikit dari lah. Dari apa, BIN dulu, take night sikit lagi lah. Pergi ke Miri.
1: Kita. Miri? Wah, agak S1.
3: Oh, jauh.
1: Agak G lah.
2: G, S1. Si jauh, dekat lah. Ya.
1: Okey, G, apa cerita ni, G?
3: Okey, sebenarnya kita di Miri tu si banyak sebenarnya nak dikongsikan dalam cerita kita sebenarnya. Macam Mbak kata Syah tadi, di BIN dulu ada jualan Ramah Madani. Nah, di Miri pun sama juga. Jadi kita maklumlah, kini tu baru 8 bulan 8 lah. Jadi kita tahu bajet ekonomi kini tu ya agak tinggi sedikit. Jadi ada jualan ramah dah. Ramah jua, Ramah Madani jua, iaitu khas untuk semua rakyat, bukan untuk peniaga-peniaga. Yang tu bukan untuk dibeli, yang untuk dijual balik. Tu adalah untuk keperluan isi rumah sahaja, yang akan berlangsung pada hari tu, 8 dan jua esok, 9 dan 8, bermula 7.30 pagi hingga 3 petang di Boulevard Shopping Mall Pujut. Yang tu adalah jualan Ramah Madani untuk semua yang memberi potongan harga 30% hingga 30% kepada setidaknya lah kepada masyarakat-masyarakat di sekitar bahagian Miri. Jadi apa tunggu lagi, rebutlah peluang tu. Selainnya juga kita nak kongsikan berkenaan dengan aktiviti iaitu Mobile Casual Blood Bank Hospital Miri. Ya lah teh, bahasa orang putih lah. Bahasa kita teh mendemar darah tu lah. Tu adalah sangat bagus sebenarnya kepada sidaknya yang macam sekurang-kurangnya macam Jai lah. Jai,
2: macam
3: darah. Jadi peluang kita memang besar lagi tu untuk mendemar darah sebenarnya. Macam Yusnya takut dengan jarum yang madang kami Ria.
1: Okey. Yang masalah jarum ya. Hari-hari mainnya jarum, naik baju.
3: Ya lah teh. Okey, yang tu di Sinyang Staff Spot Regional Club level 3 Boulevard Mall Miri, yang akan berlangsung pada hari tu bermula pukul 9 pagi hingga 1 petang, dan juga esok di Persatuan Penganut Dewa Samshak Lungkung, Tokong Dewa Shak Lungkung Krukup 9, yang tu akan berlangsung pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang juga esok. Yang tu untuk sidaknya yang berusia 17 hingga 60 tahun, lepas siap berat badan 45 kilo ke atas, sehat, si demam dan cukup tidurnya, lepas siap perlu makan dulu lah sebelum mendemar darah. Macam kami kurang berat badan, kini tu 44.9 kilo, hanya sikit lagi mau 44, belum menempati lagi syarat ya berat badan ya untuk mendemar darah. Okey, selainnya juga Yus dan Jai, kita juga ada diinformkan daripada gangguan bekalan air tidak berjadual yang tu daripada Sarawak Water Sdn Bhd, yang mana bermula semalam ada gangguan air sebenarnya di bahagian Sabekas Commercial Center, Piasau Jaya, Piasau Garden, Piasau Utara, Pujut 1 hingga Pujut 5, kawasan sekitarnya, Tudan pun ada jua, Permai pun ada jua, tak disebabkan oleh pipe
5: Case iron 10 inci yang pecah berhampiran bulatan GK Supermarket Pujut 3 Jalan Pujut Lutong Miri. Yang tu adalah perkara yang luar jangka berlaku. Paipnya pecah yang menyebabkan saluran paip bekalan-bekalan air ke kawasan-kawasan tertentu ada terganggu lah. Jadi setidaknya dalam proses membaik pulih, sepatutnya semalam dah selesai, tetapi disambung lagi pagi tu tadi bermula pukul 7 pagi dijangka pukul 10 sehingga pukul 10 pagi kelak selesailah proses-proses membaik pulih bagi kawasan-kawasan yang terdedah oleh air ya. Bersabarlah, okey, insyaallah semuanya dipermudahkan. Okey, ya, ajaklah perkongsian kita daripada Miri, tiga info yang kita bawakan dalam cerita Arito Jai dan News.
1: Ya, yeah. Yeah. Terima kasih GS1 bagi tu.
2: GS1 ya,
1: berkongsi, untuk info di Miri lah. Seterusnya
2: seterusnya alang-alang lah, jom kita ke utara Sarawak kita.
1: Siapa?
2: Limbang.
1: Agak Epa.
2: Agak Epa lo.
5: E to the F to the F to the A.
1: Wow.
2: Okay, silakan Epa.
6: Baik, masih Yus dan Jok Jai.
2: Sama-sama.
6: Dan untuk info untuk info yang pertama yang pernah aku kongsikan pagi tu adalah mengenai pesta yang bermula hari tu sebenarnya, Yus dan Jok Jai.
1: Oh.
6: Pesta Lumpur Berbuat 2026 yang sedang berlangsung di Lumpur Berbuat Kampung Meritam Limbang. Jadinya bermula hari tu sehingga esok, dan antara acara yang akan dilaksanakan akan adanya Berbuat Warrior, ada juga tarik tali 3 penjuru, melastik 15 meter, melastik 10 meter, permainan kaki 3, ada juga pertandingan luncur terjauh Reka Cipta Lumpur Berbuat. Selainnya juga akan adanya bola tampar Lumpur Berbuat, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak rentas desa, dan juga pertandingan mewarna kanak-kanak tadika dan mewarna dewasa. Jadi ya, antara pengisian bagi Pesta Lumpur Berbuat yang berlangsung untuk dua hari tu bermula hari tu sehingga esok hari. Dan untuk majlis perasmiannya Jai dan Jok Yus, majlis perasmian Pesta Lumpur Berbuat dijangka akan bermula jam 10.15 pagi tu kelak, dan akan dimulakan dengan pertunjukan pencak silat. Seterusnya akan adanya ucapan oleh Haji Mahmud bin Kampal, Ketua Kampung Meritam Limbang, ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Kaunselor Henry Anak Madai, Pengerusi Jawatan Kuasa Komuniti Majlis Daerah Limbang, dan seterusnya ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Jadi yang dapat Eva gambarkan mengenai majlis perasmian Pesta Lumpur Berbuat 2026. Seterusnya untuk info yang kedua Eva nak kongsikan pagi tu adalah mengenai dengan kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Limbang, yang mana akan berlangsung pada 16 Ogos kelak, bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari di bilik seminar St. Edmund Limbang. Seterusnya tarikh akan datang akan diadakan pada 23 Ogos 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi di pejabat MRC Limbang. Jadi untuk pertanyaan mengenai dengan kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Limbang tu, boleh hubungi talian sementara Hospital Limbang di talian 011-6559-8386. Tok cerita di Limbang untuk kempen derma darah ya. Selainnya Jok Yus dan Jok Jai, kempen derma darah bagi bulan Ogos di daerah Lawas pun akan ada juga. Sebenarnya sedang berlangsung sebenarnya di Pasar Tamu Lawas Kinektor, bermula jam 8 pagi tadi sehinggalah ke jam 12 tengah hari kelak. Seterusnya tarikh akan datang akan diadakan pada 15 Ogos bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari di Lepapah Pemakil Lawas. Seterusnya tarikh akan datang 22 Ogos di Pasar Tamu Lawas bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Dan akhir sekali pada 29 Ogos akan berlangsung sekali lagi di Lepapah Pemakil Lawas. Dan untuk maklum pengumuman jua, kita orang jua boleh hadir menderma darah di tabung darah hospital lawas pada hari bekerja. Ya, yang dapat Eva kongsikan, Yus dan Jojan.
1: Ya, terima kasih. E to the F, to the F, to the A. Ya. Terima kasih banyak-banyak.
2: Patut orang apa teh di belah utara yang dang bagus, siap kulit tidak.
1: Oh,
2: malah. Main lumpur.
1: Oh, main lumpur sikit. Nak lalang nama darah, nama darah. Banyak darah dah tu.
2: Bagus saya lah Teo.
1: Patutlah kulit
2: Eva. Ada, memang ada keluar lumpurnya Eva.
6: Ada, ada.
2: Oh, tapi ya.
6: Oh. Tak kena pergi tak, Jai.
1: Nah, lumpur dah bagus-bagus saya. Saya kesihatan.
2: Ya, Teo. Kan?
1: Bagus ya ni.
2: Pakai ganti kasih. Okey, terima kasih perkongsian Eva.
1: Terima kasih
2: Eva. Okey, nak keseraman lah.
1: Oh, keseraman lah kita sama dengan Iza.
2: Oh, Iza dah bersedia juga lah.
1: Oh, pada kongsi Iza, silakan.
6: Okey, terima kasih Yus dan Jai. Okey, perkongsian dari Siaman ada beberapa aktiviti lah. Untuk hari tu, diadakan simulasi Haji Cilik sempena Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak, Zon Selatan, bertempat di Dewan Suara Sri Aman bermula jam 8 pagi tadi. Yang mana di antara pengisian simulasi Haji Cilik tu ada pengenalan ringkas dan praktikal tawaf, praktikal sa'i dan melontar jumrah dan banyak lagi lah aktiviti yang diadakan bersempena dengan simulasi Haji Cilik tu. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan program ceramah khas pengarah JAIS bersama Sahibu Siyadah Ustaz Haji Mu'al bin Haji Su'ud, pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, akan diadakan pada esok hari 9 Ogos selepas solat maghrib bertempat di Masjid Darul Syakirin Kampung Muhibah Sri Aman. Dan bagi muslimin muslimat yang apa yang berdekatan bolehlah sama-sama menghadiri program ceramah khas pengarah JAIS pada esok hari selepas solat maghrib. Dan selain pada itu kami nak kongsikan Kembara Mai Pesara Sarawak Perkhidmatan Kaunter Bergerak akan diadakan pada 10 Ogos hari Isnin kelak bertempat di Hotel Sri Simangga Sri Aman bermula jam 9 pagi sehinggalah 1 petang. Dan perkhidmatan persaraan yang disediakan termasuklah khidmat nasihat, cetak kad pesara, muat turun aplikasi Mai Pesara dan cetakan penyata pencen. Dan akhir sekali perkongsian adalah berkenaan dengan jualan rahmah madani untuk Parlimen P201 Batang Lupar Dun Eh Kelapa Lingga hari tu dan juga esok bermula jam 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Sin Yueh Tai Maludam. Dan bagi Parlimen dan seterusnya di Nam Leong Sri Aman bermula jam 9 pagi hingga 6 petang untuk hari tu dan juga hari esok. Dan seterusnya di Jimat Betong bermula 8 pagi hingga 5 petang untuk hari tu dan juga esok juga lah. Dan seterusnya ya tadi berkenaan dengan jualan rahmah madani bergerak akan diadakan pada hari tu bermula di pukul 9 pagi sampai 2 petang bertempat di Gelanggang Futsal Kampung Sepinang Pusat. Dan pada 8 pagi sehingga 3 petang hari tu bertempat di Tamu Lubuk Antu. Ya tadi berkenaan dengan jualan rahmah madani bergerak. Okey, ya ajak perkongsian daripada Sri Aman untuk pagi tu Ius dan Juat Jai.
1: Terima kasih Iza. Banyak perkongsian daripada rakan-rakan kita nak Jai. Oh.
2: Ya, dah semua akan gilirannya.
1: Dah semua nak. Oh. Giliran kita.
2: Giliran kita.
6: Dah semua.
1: Giliran saya kongsi tu dulu lah. Oh.
2: Okey, boleh.
1: Tok pun sama juga. Tok berlaku di Kampung Mang, Kota Semahan. Untuk program Teroka Falak sempena ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak, di mana antara aktiviti yang berlangsung hari itu bermula jam 8 pagi tadi sampailah ke Zohor kelak adalah Explorers Teroka Falak. Ini ada juga pertandingan Si Cilik Mewana Bicara Falak oleh Ustaz Haji Fauzi Haji Harani. Dan akan ada juga Amanat oleh Saibu Samahah Mufti Sarawak Datuk Haji Khalidi Haji Ibrahim. Ya, antara program yang berlangsung di Kota Semahan di Kampung Mang. Dan seterusnya, Jai.
2: Okey, dan untuk yang seterusnya kita ada pertandingan pakaian beragam tu akan berlangsung esok. Tu adalah sempena dengan bulan kemerdekaan Malaysia, 9 Ogos 2026, masanya 7 pagi awal tu. Okey, bertempat di Medan Raya Masjid Kuching, Sarawak. Jadi, Tok Indok Tenangga no, umur 6 biak yang berusia 5 hingga 12 tahun.
1: Oh, betul.
2: Yang akan apa memperagakan busana sedaknya. Pakaian beragam sedaknya sempena dengan bulan kebangsaan tu aja, dan pesertanya terhad kepada 30 peserta. Okey, dan untuk hari tu berlangsung pada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari tu. Program 3R Buy Back, kempen beli balik barangan kita semula, dan juga jualan kompos lah yang akan diadakan di Masjid Darul Hassanah di Taman Surabaya Indah. Dan untuk kita orang yang berada di sekitarnya lah, kembak lah barang yang dapat dikita semula untuk dijual secara tunai, antaranya kertas dan kotak, bateri kereta, barangan plastik, besi dan aluminium, peralatan elektrik dan elektronik, serta juga minyak masak terpakai. Barang-barang tu boleh kita ombak tukarkannya menjadi duit.
1: Wah, boleh.
2: Jual bah.
1: Betul. Jual balit kan?
2: Daripada dibuang.
1: Betul.
2: Jual balit kan.
1: Jadi duit lah.
2: Ya, ya, antara beberapa program lah yang berlangsung di sekitar Kuching, dan juga di sini tak Semarahan.
1: Oh, di Semarahan. Ya, perkongsian daripada Kuching lah. Jadi sebelum kita mengakhiri cerita retok kita, kita sama-sama lah doakan kejayaan kontijen para Sarawak yang akan ke Selangor untuk para sukma ke-22 Selangor. Sebab tahun sebelum tu pun setidaknya gelaran juara keseluruhan. Jadi kita harapkan kali tu tahun tu masih kekal lah Sarawak menjadi juara keseluruhan bagi para sukma untuk edisi ke-22 tahun 2026 tu lah.
2: Ya, sebab dikabarkan tadi ada sekumpulan atletnya kan, yang berangkat hari tu. Dan bakinya akan esok hari.
1: Jadi sebanyak 383 orang yang akan bertanding dalam 10 jenis sukan lah. Ya, dalam untuk kontijen para sukma, jadi sama-sama lah kita kata orang tak mendoakan kejayaan sidaknya di sini. Okay? Anak Sarawak mesti ingat, katanya anak Sarawak pantang dicabar.
5: Yang benar, boleh tahan. Boleh tahan.
1: Boleh tahan. Jangan nete. Ji. Ya, yang mana Ji? Calon saya. Okeylah, terima kasih semua berkongsi info di kawasan masing-masing. InsyaAllah ada buang masa, kita jumpa lagi.
5: Betul. InsyaAllah. Musim jerebu juga kini tak nak Ji.
1: Ji. Hati-hati lah Ji.
2: Jaga diri kita bang.
1: Mau pakai topeng Ji, hari jerebu tau Ji.
5: Tak, saya pakai topeng, pakai face mask saja. Yalah teh. Bak kata orang kini tok musim jerebu tau, hati-hati, jangan gila, terlalu gila berjoging-joging di luar ya awal pagi. Udara asyik segar dah Ji.
1: Jangan banyak gila tengok kayu Ji. Apa gaya kita tu Ji?
5: Si hajah. Tengok senyum aja je merah pipi. Kalau kita naga di skrin kini tu merah pipinya.
1: Sudah tu hari jerebu tengok kayu, belum dengar nexotnya repak. Punya dengar nexotnya repak baru ni tahu.
2: Jadi nexot lah you.
1: Okeylah, terima kasih banyak-banyak tu orang. InsyaAllah ada buang masa, terima lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Bye-bye. Yalah.

musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Masih lagi bertemu dengan Izzah dan kita nak bacakan di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Rashida Eddy, Assalamualaikum Izzah. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu. Selamat pagi semua pendengar dan semoga terhibur nak dengar lagu Cinta Tersimpul Rapi Anis Suraya. Terima kasih. Sama-sama kasih Rashida Eddy. Kita ada Dobri K. Baja pagi ini. Semangat. Good morning katanya. Good morning Dobri K. Baja. Kita ada Timur Tawam. Assalamualaikum. Selamat pagi semua rakan-rakan Seremai FM. Buat Izzah selamat bertugas. Terima kasih Timbo Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi Izzah, katanya ini daripada rakan kita Kawi Kurus ya. Rakan kita Kawi Kurus nak kita putarkan sebuah lagu, lagu kegemaran Kawi Kurus, kawan, lagu kawan untuk Ibu Rah semua peminat setia, rakan pendengar tak kira di mana saja berada, semoga terhibur katanya. Be healthy, friendly and keep on smiling toward people surrounding us. Amin Allahumma amin. Okay, terima kasih Kawi Kurus. Siapa yang podi pagi tu? Assalamualaikum Izzah. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Seri Amal FM dan semua keluarga di Seri Amal. Semoga sehat sentiasa. Salam rindu selalu. Okay, terima kasih siapa yang podi. Iba Vincent, selamat pagi. DJ Ari Seri Amal, selamat pagi. Agnes Indai Robin, selamat pagi Izzah. Selamat bersiaran menerusi Spectra 912 Seramai FM. Semoga sihat selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta diputarkan lagu Hindustan Dil Tul Pagahe. Wah, okay, insyaAllah. Buat hiburan semua peminat setia Seramai FM. Buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Indai Robin. Dan selepas tu kita akan bacakan lagi komen yang telah dihantar oleh rakan kita. Sebelum kita nak menyiarkan, nak siarkan, putarkan lagu permintaan daripada rakan kita, dengarkan dulu lagu tu, Rasa Cinta Untuk Anda, Izzat Lazim, Spectra 9.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Kano, sinang iba bendera kah?
2: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergiba tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah ji, jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.

kembali lagi kita berseran untuk jam yang kedua ini 10.51 minit pagi. Dan kita nak teruskan lagi bacakan komen telapun dihantar oleh rakan kita Brody Muyang. Selamat pagi Iza, selamat menjaga tugas dan salam ceria selalu. Hari Sabtu ini panas, hari Khamis diinkeliliskan untuk DJ. Terima kasih katanya. Okey, sama-sama kasih Brody. Kita ada Jam Pengiran, selamat pagi Iza, selamat pagi James. Kita juga ada Robert, assalamualaikum dan selamat pagi DJ, selamat bertugas pagi Sabtu tu, semoga ceria selalu. Dan salam kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Seriama FM. Semoga sihat selalu di hujung minggu tu. Panas cuaca di Sepauh pagi tu DJ. Okey, terima kasih Robert. Okey, rata-rata banyak kawasan yang panas pagi tu. Dan dengan keadaan bahagian Seriama dan juga Betong yang berjerebu, jagalah kesihatan diri anda. Mesti ada keperluan seboh keluar, duduk cat di rumah. Dan yang paling penting, banyakkan minum air kosong, okey? Dan kita nak teruskan lagi bro kita. Kita nak mengambil lagu lagu di era 90-an, 80-an kan. Apa kata kita nak dengarkan dulu lagu lagu Tok dari, mungkin anda membesar dengan lagu Tok. Lagu dari New Boys, Luka Mu Luka Kucu. Untuk anda, hanya di Spectra 9.12.

0: 49.5 MHz.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan

0: Megahertz.
1: Eh, Kano, sinang iba bendera ka?
2: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergiba tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.

0: 6 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
4: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

tim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: 5 MHz.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

dalam sekitar memaklumkan 5 lokasi di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat ya. Manakala 60 kawasan lain di seluruh negara merekodkan kualiti udara sederhana manakala 3 berada pada tahap baik. Dan Jabatan Alam Sekitar mempertingkatkan penguatkuasaan dan rondaan serta mengaktifkan pelan tindakan pembakaran terbuka, pelan tindakan jerebu. Arahan keselamatan, hentikan aktiviti luar jika IPU melebihi 100. Jawatan Kuasa Bencana diaktifkan jika IPU melebihi 150 selama 24 jam dan sekolah ditutup jika IPU melebihi 200. Itu di antara ringkasan berita untuk pagi ini yang dimuatkan di ruangan portal RTM untuk hari ini. Dan seperti biasa, sebentar nanti Izzah akan kongsikan untuk anda di Info Safradu bagi anda yang berada di Zon 6 dan teruskan ke stand anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: Sri Ahmad 89.5 MHz.
1: Kano, sinang ngiba bendera ka?
2: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergiba tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mungkin tak sayang negara. Tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.

0: Kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Demo ku tunggu.
3: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
0: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
0: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Baiklah, sekarang disampaikan jadual info solat fardu bagi anda yang berada di zon 6 Seri Manda, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.43 minit tengah hari, Asar 4 minit petang, Maghrib 6.47 minit petang dan Isyak 7.59 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info solat fardu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan komen, ucapan di ruangan komen Facebook Seri Manda FM pada hari ini. Dan insyaAllah esok Izzah akan temani anda untuk di hari Ahad. Dan sehingga kita bertemu lagi, assalamualaikum. Izzah mohon untuk undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi, bye bye.

0: MHz.
1: Jam 12:30 hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak buka berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari itu, hari 6-8, hari bila 8 tahun 2026. Sarawak wata dia terbenung berjalai ke pansi berkawal kau pipe besar ngimbang jalai matang tidak pelabak ke bisi pantis. Batang pipe mild steel cement line tau ke MSCL 1100mm tu. Ini sebengkah hari pipe besar kena kena nganjung air bersih ngagai tekat Bukit Siol. Batang pipe tu endang dikena ngada ke air ungkup mensiamanya di Kuching. Petra Jaya ngau kandang menua ke berkelingi ngau nyak. Tajak pihak penanggul nadai air ke dilanggur nadai udah nyadi jam ke dia tu. Raban teknikal juga benung nyidi ke buah penanggul pantisnya ke nyadi. Ngau pemalat penanggul pantisnya sepadau atur tipatut ulih ditetap ke. Sarawak Water juga dekat besam ngau upis kerja raya ngambil ke pengawak ngali ulih di kerja nur nyapai isolation valve. Baf. Menjamannya juga, udah ditetapkan ngau jaku timada ke penanggulnya dekat di kemata ke alai nentu ke sebarang pengawal ulih dipejalai ke ngau likun lalu sebarang penanggul ngagai bala pengguna mega ulih dikurang ke ngau naka ulih. Pengelantang Raban Pengreja Pengawal Gig Sektor Endak Formal ngau Pengreja Pengawal Ari Menua Bukai Patut Sama di Perundian ke kena nyamin hak orang gawat bapalan tilikun. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tinopeng madah ke pemansang ekonomi ngau bangsa pengawal ke baru endak patut ngelawung ke sebarang Raban Ari ti sama dijaga serta diberi peluang ke setimbang bapalan endur sidagawak. Penglikun ngau pengerai kerjanya endang tanggung pengawal ke sama dikunci perintah pengaji ngau orang ke bekaul ngau perkara tu. Teks jaku yang dibaca Sakit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas bak pengerami makan lemai ndur nutup Kongres Asia ke-24 bekaul ngau pengerai kerja di Kuching yang madah ke strategi pemansang sepemudah COVID-19 2030 megak sama ngemarang ke pemansang mensia ngambil ke penguntung hari pengawal pemansang sama uliah diasai ke semua rakyat. Perbangannya bak ranggat akar umbi bala tuai rabat bangsa sudah diasuh berbenda lagi nguji merti serta nerang ke polisi perintah ngagai rakyat ngambil ke tiap inisiatif pemansang tidak berjalan ke boleh meri hasil ke mana. Premier madah ke pemerhati-hati berkaul ngau polisi perintah oleh nyaup ngerapit ke kaul antara bala tuai rabat bangsa ngau orang manyuh kelimpah hari tinegap ke kerja sama sidak ngau Raban pengatur menua. Pemerhati-hati antara perintah ngau rakyat mega cukup berguna dikena ngetan ke pengelikun penegak politik serta nentu ke ekonomi semampai mansang. Nyalai bala tuai rabat bangsa patut nyadi ejen tinggir rembai ke penerang ngambil ke rakyat oleh merhati ke polisi perintah menua yang kaum pengawal dikena ngelati ke perkara pelajar teknologi ngau pemansang modal mensia. Premier masuk ke jaku tu buat pengurami makan lemai ketuai begulai ngau tuai raban bangsa ngau tuai komuniti di Serikai yang madah ke sukung hari semua rabannya berguna bendari dikena nentu ke Sarawak oleh nyapai julu ati tidak jadi menua kebesai penatai pemisi lebih datai buat tahun 2030. Dulu akhirnya sapit Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi dilalunya di Kaban Parlimen Sita Serikai Dato' Sri Huang Ti Yong Si madaka Serikai boleh diangkat ke jadi hub agro modern kengguna teknologi serta bisi nilai tambah tilihnya negap ke ekonomi menua pesisir. Perkara kalai Serikai boleh dikemansang ke jadi genturung pengawal bertanam tinjeng kaum pengawal ngeluar ke hasil nanas, lada, sawit ngau padi, nyapatu diansir yang ke kena nentu ke sektor bertanam gau ekonomi menua tu uliah bersemekiah. Perkara ti dikemaran ke dia temegak udah ngaliah. Hari pengawak di seminar ngeluar ke hasil pengawak bertanam ngagai pengawak ti nempak orang dagang hiliran jenama menua tumpu ngau market endur ngelaku ke hasil. Kerjasama antara Perintah Pesai, Sarawak ngau pemekuh industri megak berguna benar yang mengangkat ke sektor komoditi serta muka peluang gawak ke bala anbiya. Menyujung ke berita tengah hari kita dari YFM Iban Kuching ungkap ya suara itu hari 6-8 hari bila 8 tahun 2026 berita tengah hari di Dusun Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman dari bila berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipinyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digaga bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta bertungak ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawang serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia eksekutif chairman SEDC Dato' Effendi Nur Wawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
6: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
7: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
6: Ingat, piten ukai yutan.
8: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
5: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
8: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Ya, Hedi ngau lagu yang utai orang lagu ke terubah ya. Dipilih kami untuk biasa itu ngelang tengah hari kita, ok? Untuk ya, hari nam bakal selama kami bak Kuching, endak ke diri ya. Ok, boleh ngau pengeluar program kita, lima pintu. Miri Bintulu Sibu Seri Aman Engau Limbang. Ok, nanti nadai penanggul, kita terus ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello, Eme, selamat tengah hari.
0: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat, Dum. Nama berita orang Limbang.
1: Berita dari Putumak mana, Eme, lalu di Limbang. Padahal aku tadi baru ada bisik sebuah di ngarap ke kita itu tadi. Engkau kan di Limbang aja, Pak Bapak. Di Nindo, ngarap ke kita nyaga pengerai, Eme. Ngiru air kini, nama kini pengawal kita.
0: Ya.
1: Mereka... kita nak kerja pengawak kelalu mayuh baluan eh. Dan pedak aku tadi mai bisi sebuan ba Limbang.
0: Iya. Okey, Dom tuang ngagai Miri dulu. Hello Miri.
2: Halo yo.
0: Oi, nama berita yo.
2: Amana yo.
0: Okey, gayari di Miri yo.
2: Gayari di Miri cukup mana tu yo. Tapak perincian tak mata panas tu hari pagi tadi tang tajap ya bisi sebut ba sekedar nur mai aku nganyuan anak ke sekolah tadi bisi ke sekedar nurnya sebut bisi kena tang tajap ya kita ngarap ke gaya hari kita mana cintu ke lemai
0: iya okey kita ngagai bin dulu. Hello bin dulu.
3: Hello
0: iya nama berita yun
3: mana berita tu
0: gaya hari
3: munyi napat ke duam tu tadi dah. Gaya bakal ke bersebut. Jadi aku sempat mega namanya masuk ba site website tu yang ada ke ba Bintulu dia tu 173 indeks namanya ya ke
0: pengembangan
3: udara tu.
1: Pengembangan.
3: Tu cukup nak mana tu gaya sedak ke bisik ngembuan bakal asma semuanya deh.
0: Ya.
3: Jadi dia kurang ke game aktiviti ba luar.
0: Betul. Okey. Ya. Nguji ngagai kaban kita di Sibu dulu. Okay, hello Sibu.
4: Hello.
0: Di mini konti ni.
4: Di studio mini kita ba Sarikai.
0: Bekeni gaya ba Sarikai.
4: Gaya ba Sarikai, nanti nyebut gaya hari kita di Sarikai. Mana ya? Nyangkung ke pengawak bala kita ke ba kompleks sukan Sarikai di Tok DMA nanti?
5: Ya, dalam kandang tu hari kedua kita nyamut SKS atau pengin tu SKS. jauh kami sebuat ne. Engkau warai kapit ini dengan ro. Laban kang laban MA deh.
0: Okey lah.
5: Kita sebuat medum. Ibin. Betulnya tiga-tiga kita.
0: Terima kasih dengan gaya bala tenisian kita ini. Kira ke mujur pengawal kita tajak ya bab mini konti tang ulim gak kita ini bergulai dalam ngelah tengah hari ini.
4: Nanti nadai sida bala kaban kita teknikal kita nulung tentu tai tu dah boleh bersambung tu aku ngai bola MA nadai nada tadi ya penemu aku
0: ya betul seminar pengerindu wajah kita yang ada dengan orang tengah ni.
4: Nama dia nak lebar.
0: Nama mereka kena orang tengah deh.
4: Dukun cinta ni kena orang tengah.
0: Ya, kami face to face.
5: Okay, guys.
0: Kita main bu. Kita ngegay Sri Aman dulu. Hello, Sri Aman.
6: Halo, Kucing.
0: Oh, Sri Aman.
6: Halo, Kucing.
0: Bien.
4: Aman mau dengar awak. Mai Bien.
5: Kita tengah aku tadi deh.
0: Temu boy bien, boy bien lain, bau insian lain.
6: Boy bien leh.
0: Nama berita bien.
6: Berita mana? Bau pijawat.
0: Akai ne.
6: Di nomonya.
0: Di ni yang lapan ya bien.
6: Di to.
0: Nuan nanya bukit temu dua tadi. Kena gear lima ke gear empat bien?
6: Gear tiga.
0: Gear tiga ne.
6: Lupa.
0: Kapan? Kapan kita buat itu? Mula ya cerita ya. Gia 5 tu bisayan buat itu kita. Gia 4 ya. Dah lanjak dengan Gia 4 ya.
6: Nama tu tempat sedua ini.
4: Dua ya. Lateh medak. Ayah, Ibin medak tua berlama. Terima kasih yang ke Ibin, meh.
5: Oh, lama yang seluruh merhati deh ya. Maka kami dua yang akan rupung, meh. Apa ni kangau dah nemu Ibin.
6: Bos dokun kita sudah masuk batu ya tumbuh-tumbu.
0: Kata dia Ben. Aku merhati kan sidak ke bab ini kontinya dia Ben. Pedih akan pilih Ben. Kibak pedih kanan aku pedih pilih Ben. Belak banjir Ben.
6: Ni dia orang
4: kesal aku kan nyawa tu.
1: Dah pasal kerja kau selah ya.
4: Nada, nada boleh mati kutu terus.
2: Lebih tahu dia sedar kita empat kita.
0: Au. Okey Yun. Au. Yun. Awal leban sehari tu kira ke randau minggu tu kita pulih ngagai bintu lu kira ke jadi pemata randau kita ne. Terus angin wante Yun.
3: Okey, terima kasih Tiu. Jadi selamat tengah dengan Genuan Tiu, Ibin, Mar, ngau menti double M tu, ba Serikai Sarito na, Leo, ngau Dum di Limbang, ngau mega balap dengan kita ke tengah hari tu. Jadi minggu tu gintir kami hari Bintulu berkongsi ke topik ianya Raban Nembiak Kemayari tu kati udah sedia napi utai ti dekat nyadi dudi hari lah tang sebedau kita namanya terus ngau topik tu kita berperindah dulu men eh sebedaunya ne okey ngau sitik lagu hari Darah Helena Proud Meat.

Ya, yeah, tadi lagu kebenaran lagu Tok Bisik Mansak Megak ngau topik kita ne. Jadi sari Tok kita dekat Bejurai ke siti topik ti amat semak ngau penghidup kita ianya raban nembiak kemayar itu kati kita tu tadi udah sedia napi utai ti dekat nyadi du dia rela. Jadi lebuh kita berjaku pasal nembiak rebak baru kebenar ya kita berjaku pasal pengarap menua tu. Sidak tu meh rebak ti dekat ngiring pengawak ke nyadi ketuai merangsang ekonomi ngermai ke innovation serta nentu ke tuju menua jemaah ilak. Tajak piak dunia ke ditapik sidak kemayar itu jauh amai berbeda nanti dibanding kengau 10 tahun, 20 tahun kudah serta penyulut teknologi mansang majak mansang ngau nakak pengelengkas. Jadi peminta tiru tau ke AI majak mayu dikena dalam mayu macam sektor. Lalu cara kerja majak berubah ungkus penghidup majak nikik. Lalu media ramah merik peluang kebesai tang bak awak kesama mayu macam penanggul. Jadi tanya ya kati raban nembiak kemari tu amat udah sedia napi ubah tu. Jadi sidak tu tadi bisik penemu kati sidak tu tadi bisik pengelandik ngau identiti ti cukup dikena napi dunia ti majak mayu.

0: Saya ke tanggung pengawal kebesar Miriam Sidak. Jadi bak randau minggu tu dia lima moderator ku Ari Kucing, Suriaman, Sibu, Miringo Limbang dekat Bejurai Ketuk. Jadi kita terus ngagai dom di utara menua kita tu. Jadi dom kati sistem pelajar kemayar itu amat kini ya boleh nyikap raban nembiak napi dunia nyata dom.
1: Okay, terima kasih Ayon. Lalu terima kasih megang teudah nama tu ngeluar ke topik atau ke ngemai topik kita ke minggu tu topik ke mana. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peninggal. Jadi bab penemu kami bab penemu aku jadi pelajar kemayar hari tu agi berguna benar. Lalu jadi ke plaza pemansang tiap ikut kita tejak pihak badunya ke jampat berubah kita patut berarti ke pelajar hari sukut bukai megah. Jadi inti keliak pemuju aswa disukat dengan pemutus persaja. Jadi kemai hari itu pengaji enggak mensia maiwah megah berarti ke pelandi bukai baka communication atau ke cara kita berjaku. Jadi ke ketuai kerja beraban pengelandi atau ke kreativiti enggak pemintar nuan mutar ke penanggul. Jadi kelimpah harinya pemansang teknologi baka AI menyikir disebut tadi automation engau digital lesson udah ngubah cara kita belajar engau gawa nyalai raban nembiak ukai semina berguna ke penemu hari sukut akademik aja tang megak patut literasi digital ulin lebak ke diri engau ubah serta bersedia belajar ke perkara baru sepemanjai penghidup. Jadi Siti agi perkara tibajak mayuh diperhati ke ianya pelajar ngau latih technical ngau vocational atau ke TVET ke disebut kita yang lama tu. Jadi bidang tu merit pengelandia practical tibalat diguna industri kemayari dia tu. Jadi kita medah mayuh graduate TVET mujur tempat career tintap serta jadi pengeraja pengawal tilandia dalam mayuh bengkah sektor. Jadi tajak pihak pelajar ukai semina tanggungjawab sekolah atau ke universiti aja. Apa inai komuniti enggak pengaji megak bisi tanggungjawab nempak ulah nilai enggau identiti raban nembiak. Jadi pelajar ti panah ukai semina ngasil ke individu ti pintar tang megak bisi tanggung pengawal integriti serta oleh merik bantu ngagai mensia mayuah. Nyalai pelajar kemayar itu tentu agi relevan tang semua kita patut terus ngalih ke cara belajar ngambil keulenitih ke ubah dunia. Nimbiak patut ngembuan ulah tidekak belajar semenjai penghidup atau ke belajar semenjai umur tembok sekolah atau ke universiti ukir ti proses belajar udah tembok. Jadi dia tu mayo peluang dikena ngangkat ke pengelandia dengan kos online webinar latih industri program volunteer ngau bengkel pengelandia. Jadi semua tu mantuk raban nembiang ngulih ke penelebak serta nempak pengarap diri kelimpah harinya raban nembiang megah patut berani nguji perkara baru serta nak takut nyingkang pansut arizon pengelantang ulah ti positif tu berguna mat dikena napik dunia ti seruran berubah. Jadi nyalai pelajar kemayar itu agi nyadi pelasar pemujur tiap ikut kita tanya berguna berguna ke ditambah enggak pengelandia nilai mulia serta pengeran dekat terus belajar. Jadi bak dunia ti seruran berubah raban nembiak ndak uliah semina berpanggai bersertifikat ajak sida berguna ke penemu pengelandia enggak ulah ti ngemendar ke sida lebak ke diri enggak pemar jemaila. Jadi pelajar ukai semina uliah ke pemutus di mana aja tang nembak individu ti uliah berunding ngerja pengawak serta merik bantu ngagai mensia mayuah nya tadi penemu bekawa ngau pelajar kemayar itu nya sistem nya tadi waktu nyikap teraban nembiak napi dunia nyata. Jadi nya tadi sara are limbang tu yon lalu pulai baru ngagai nuan di bintulo.
0: Okey, terima kasih Dum. Jadi hari limbang kita nurun ngagai miri. Jadi Leo dekat berjurai ke kawal ngau pengawak jemaah ilak agi nganti pengawak tetap tau ke bekeninya Leo.
2: Terima kasih honggal Sharon. Okey, jadi kita kami dia miri itu jadi berkawal dengan pengawal Jemaah Hilal lagi ganti pengawal entap ya, entap atau kentap ya. Jadi pengawal entap dia lagi bisik.

0: Ya, ya ke lalu nyadi udah nyadi pilih maiwah orang ya nyadi ya meri nanti misi jentam bakal apa maga bisi IPF apa maga bisi pegeso ngau serta maga peluang pemansang kerja dalam tiap semengkap gerumpung ya jadi tadi apa ya utai kamat ya badunya kerja pun hari itu jauh beda hari dulu sebab nanti dulu sebab bisi orang ke gawa basi di luar nyentuh kebencian jadi kemaya hari tau maya milih nukar pengawal gawa ke diri tau ke berjalan ke dagang ke diri impo ya jadi pemansang teknologi muka udah muka maya macam peluang baru kita muka medak maya Raban nembak mujur jadi orang dagang digital, tukang perembuk grafik, tukang gambar, tukang video, content creator, pengetua media drama, pemaju application ngau mayuh lagi pengau bukai, tingkah ndak entu di kelala kemayar itu ya. Tu mandang ke pemujur ukai lagi berpanggai bak Siti Jalai Jau ya. Jadi perkara tip guna lagi ya. Raban baru tu ngembuan pengelandia ulah tiap setiap serta dekat terus belajar dia sedap semina nganti pengamak kamat keman ngau pengenduk sedap lalu ndak ngangkat ke pelandia sedap engkau berguna ke awak ti lama dia kena nempa kerja ya jadi Raban nembak baru kemarin itu patut ngembuan rundiang terbuka lagi nanti sedap berdau boleh pengawal tahu ke pengontap guna awaknya nambah ke pengawal dia ngambil latih ngerja pengawal sambil tahu ke pengawal nyambil part time volunteer tahu ke menguji dagang min jadi semua pelambat tu dekatnya dikenai tambah lebuah masuk ngagai market pengawal tu ilah. Jadi badunya kesuruhan berubah tu sedap ke fleksibel serta jampat melebak diri selalu ya mayuh lagi peluang mujur ya. Jadi antara bidang kengumuan prospek ke mana ianya teknologi maklumat pemintar tiru atau ke AI pengelikuan cyber analisis data kuasa atau ke tahu dikenal baru ekonomi kadung nyaga pengerai ngau industri kreatif ya jadi kelimpah harinya bidang TVET mereka banyak diperhati ke lapan mayuh industri berguna ke pengerja pengawal ke landi bakal tukang elektrik juru teknik otomotif tukang welding ngau pakar penyelenggaraan ya nyari utai tu berguna ianya Raban nembiak milih bidang tingkeman ngau minat penau serta guna market sidak empu jadi pengontak bagi relevan serta membuat mayuh penglebih tajap ya bab dunia kesuruhan berubah tu Raban nembiak mega patut nyikap diri ikap peluang baru ya jadi anang seminar nganti peluang aja. Atang bersedia nampak peluang sikap diimpung ngau penemu penglandi ya, serta ulah tipu setiap laban tu meh kunci ya kunci kebenar dikena nampak kerja timu jual jemaila dengan pengawak bukai pengawak bukai seminak pepanggai bab bangsa pengamak ti dipilih tang bab pengeran kita terus belajar ngintu diri serta branding uji nyajak ada kami di Miri tu pula baru ngeunggal ku di Bintulu Yon
1: oh, terima kasih oh, cukup mana namanya utai kedip kunci ke Leo jadi hari Miri kita yang ngagai serikai ya. YFM Sibuh tangan dia tu sedap bat serikai ne. Double M kati media ramah tu amat mantuk Raban nembiak tak ke lebih lagi muai jam ngagai ngagai seluruh tu Mar ngau menti
2: okay. Ya, terima kasih. Hello. Hello.
1: Yo, terima kasih.
3: Okay. Medak ke kangau korang double M. Asal kena ingat bisa coklat kenyamai nanti.
4: Ya, bisa.
3: Asal kena ingat nyamai.
4: Coklat kawan
3: mirahnya dah. Tengok. Ni nyebut aja udah ngasuh tengok. Siapa penyamai yang kenyak kini tu atau dia tahu. Tahu. Okay, Dave.
4: Okay,
3: terus ke? Nanti kita berhati ke topik kita ke sekali itu. Nih, kata kita medak kira ke media ramah tu leh mantuk bala raban biak kita. Ia bisa duit teh nanti nanti.
4: Betul.
3: Nanti kita berhati ke duit teh. Sekali ke mana? Pulai ke pemana? Tahu ke pulai ke
4: pengurang atau ke penyanyi yang kita ini? Nya tuan pemilih.
3: Tuan pemilih nyak menti kita berarti ke media ramah tu nak utai kena uli di tagang kita laban nanti di tagang kita gak tinggal pemansang
4: betul
3: jadi ba media ramah tu ya munyi kita nah ya datai bakanya laban berpanggai ba cara siku-sikunya kan ngambil ya hari sukut ya kemana tau ke nguna ya media ramah tu nyadi ke plaza ke merik penguntung tau ke ba nama tu ente inyo lebihnya nak mana ya semua tak ente lebih nak mana aku ente
4: iya ya mesti sedang-sedang ya
3: jadi ente kita berarti ke apa mana ya tu ba apa natai pemisai tau ke ba hari sukut kita ngelaku ke dagang meat hari sukut kita pengawak kita berajak berjual ke produk utai bekenya berguna ke media
4: ya ma utai tu jampat ke benar ya ambil ke mana yang kita tau ngepostnya belah namanya media ramah dia mah ngambil ketua anak ibu nurun dulu nampak ya ibu nurun berjual belah market tapi apa kau ni tahu ke orang kan ada kedainya mah ne
3: cukup nyaman
4: ketua ke nyewa nanti nyewa pos tua dia bisa balak kembali nyak ke ngam ya nampak ya
3: iya nanti abang nambiak ke dekat bergagak ke produk hari rumah ni buah berkedai sidak saya tahu kira ke ngenak pengelandik sidak yang agak grafik tahu ke gambar ke mana ngambil kulit narit hati orang nanti bakal tu nyu ngambil contoh bah direbu tu suba lepas tua tu lagi ni ya tu tu suba nanti ni iwan suba kita berjual dengan status status sekali ke satu WhatsApp utai kemiat kita tapi ya uli merek empas kebesar tapi ya kaban tua medak tua berjual bah status ayah lu nanya tua. Ni pun tua nyebut ya ba tai kebesai ge ka ko baka Facebook, TikTok, utai kebesai ge nya status.
4: Status saja reti ya orang ke diklala ke semak ngok kita. Ya yang lala de aku ngalai ngalai ya pian ne.
3: Au.
4: Okey.
3: Jadi ba tai buka ndi?
4: Ya.
3: Nanti medak ba pemar ya. Engkanya hari media ramah tu kita boleh nyau fokus kau ya.
4: Ni pun nyebut terbuka kita keno tu nak boleh nipan gare ente udah medak telefon udah gila itu ambil ke bandiang jago
3: jago gare nya udah berunjung dia nak boleh ente bala nabi ya bala ane tu ente ya ke udah ambil ke bandiang nabi ya ambil apa mai ya ke udah pun lima pun enam tak ke bekanya udah lepas kulanya ya udah medak telefon ni nya nak nulung tu gawa dapur ente bekeni ke nya
4: ambil ke bandiang nanti anu kalau main game ambil ke bahnian ni mah nanti nungguai nanti ku parai dulu kuanya
3: nyah
4: nemu dia bertemu nyinya
3: apa sama aja kuanya nya hari sukut ya kena tu mana ya nanti jadi kelimpah hari nya nanti kita berarti kenapa kebuah bisik jako jangan kongsi, tidak pasti jangan kongsi.
4: Betul.
3: Berita palsunya.
4: Berita palsu ke berita palsu ke bedau tentu nyata ke dikongsi. Nyapan nak amanah napa ya ma utai ke nyeba ke utai ke bekenya cukup nak amanah ya.
3: Hari
4: sampai temu.
3: Sampai temu. Nanti tu nipu ningah online. Balon nabi ya tu tadi. Nyun nemu belanja nipu. Mbak tanya. Atau kesilap ya tipu.
4: Atau kesilap ya kena tipu.
3: Ya.
4: Ana nyebut ke biar orang ketua dan benda orang ke kena ambil ke mana jakok kita skema. Orang ke kena skemnya ne. Bahan mayuh dia kena kena tipu. Mayuh megak ngatai ke pengurugi. Napa ya?
3: Ya, siti hari
4: skem cinta ku ya.
3: Skem cinta jaga. Skem cinta ok duit aja.
4: Cinta apa dia daging?
3: Cinta dia daging nanti. Ya hari sukut nama kebuah media ramah tu nak mana tau kempas nak mana gai bala raban dia. Lalu kira ke ngarap ke bala dia kita ukai dia aja ke tu kebenar. Mayu orang tua tipu.
4: Orang tua ke mayu ke? kebenar ya orang tuai orang ke bisik gawa lebih lagi nyak ke amatnya.
3: Oh.
4: Orang ke bisik gawa orang ke mana dua berbiang malam mana mesti nemu yang mana dua berbiang kini.
3: Kau temu
4: nanti. Nyak meh nyak abah empas pengurang ya nema.
3: Iya.
4: Abah empas ke pemanah mayuahnya ke benar ya.
3: Cukup mayuah. Kau
4: malah nabi esku tu di ni nak di subuh antena ngaji lebrin ada.
3: Nada ibu. Kan ni cara kita kat nyebut sitik-sitik jakoknya pan
4: ya, nyebutnya ame ke mana jakok ada putihnya. Hmm. Kan ni ke nyebutnya? Tanya ngena telefon ya oleh madah kata kan ni cara nyebutnya.
3: Ya. Nanti bakal ngena nama tu AI ko kita. AI nanti diguna kita engau cara ke betul kita boleh ngasih ke nama tu produk ni sekali ke poster sekali ke info ke berguna ngambil ke uliah diguna sidak ya bak pengawak pelajar nyamai amat orang belajar dia tu
4: amnya ke dikumai orang batunya jari semua ne
3: oh tunjuk jari
4: batunya jari
3: amnya ngenang sekedar meto yun ngam bekal bala peninga kita bekeni tau ke kati ke media rama tu uliah mantu bala raban biak kita sekali ke lebih lagi muai jam kini ya aku aku nak eh muai jam
4: nak yang dikena nak yang cara ke betul ke patut tuju ke betul ni ya
3: okey nyak tadi ngambil ke bala raban biar kita tahu kira ke ngena ngau mana serta bisik timpuh main ngena nyanti pakal bala biar kaget sekolah tu patut bisik tekat eh jam nanti ya aku aku pukul 10 10 setengah udah badau
4: badau ya
3: no ya jaga nanti aman-aman
4: menekan mata ni
3: menekan-nekan nama tu
4: ya dengar dia ni okay, benar ya sikit kita patut diperhatikan berkenyak
3: ya nyak tadi sekedap meh tak boleh dikunci berkawa dengan kira-kira now penemu kita atau ngamaga penemu mesti mayu di luar di pelabak ko lebih kurang sebab
4: okay,
3: ya. Yun
4: ya.
1: Okay, terima kasih Double M manis nyebut Double M ne. Okay, nanti hari sibuk udah kita lanjut terus ngegay Sreman Ibin nama kebuah majak mayu harapan nembiak dia tu jaku kawul ngau pengerai rundiang tentu ya bisik kawul tu tadi.
5: Okay, terima kasih ya. Puan Yun di Bintulu biar begak selamat tengah hari ngegay kita enam lagi kak ninga nama tu tadi background music tidak di serikai tadi deh
6: tunya aku ningan tadi ningan tadi bian orang kami Indo dah sangkai bian
5: hao
6: kena bas
5: kan gare to
6: kena bas
3: ni kami to amak kami
5: Indo tu ya
6: awak tu tu tu tu tu bunyi tabak sudah
0: tutun de tutun ne ko
6: awak
3: Kebenar ya,
6: Tok
3: MA.
6: Oh ya.
3: Premier kita itu baru dah tambah ngakai Sarawak Pavilion itu. Kebenar ya, pintu penama ngakai Sarawak Pavilion.
4: Bertumpu sekali.
3: Bertumpu. Tapi mua dia oleh di peda. Ia motor ribian dia tadi.
4: Ia motor ribian yang butik kena salah tambah ngakai pintu kita ATM itu. Perasai tadi.
6: Oh.
4: Nama tu katanya
3: ada mak aku tadi. Datai di tok tadi. Ngan ngai aku nemu ya nemu jaku Iban.
4: Nemu mak kami dua jaku Iban mah.
3: Oh.
6: Ya.
5: Nyambi tu. Kiruah duit kau nyen kau ya nak nyambar aku. Ya.
0: Au.
4: Aku nak buka pintu deh, nak pintu spie.
3: Ya.
4: Okey.
5: Okey, terus ngi aku betul Yon natai ke nama kebuah majak mayuah raban nembiak kemari itu. Jako pasal pengerai rundiang. Soba mayuah orang ngumbai isu kedukumbai pengerai rundiang tu ukai utai ti patut dikemalu ka lalu tanda pengelamai. Jadi ketegalnya mayuah orang miliah deka nyimpan asayati sida lalu ndak minta tolong. Lalu kemayari tu mayuah mensia mayuah majak nambah mayuah harapan bangsa. Nembiak berani agi berkongsi ke penelebak ngau ngigak sukung lebuah kena tau kenapa stres. Lalu tu ngujuang ke sidang majak merti ke pengawak nyaga pengerai rundiang sama berguna ngau nyaga pengerai tubuah. Lalu pihak mega kita patut berarti ke kebuah stres baraban nembiak majak nambah. Jadi antara ya berpikir bahawa pengawak pelajar pihak mega pengawak hari sukut pelajar pihak mega ungkus pengidup utaya kedekarap kediri sebilia serta media rama. Jadi bab media rama ambil kebandingan Kita suah medak penghidup orang bukai tibaka ke sempurna nadai penimpang. Lalu bisa sekedar mujur bab mengawak sida maya umur sida gebiak tulih ke rumah terimpu api yang megak berpeluang berjalan dengan menua luar tak berkongsi kemayuh macam pemujur. Lalu engkau nak sedar sekedar nembiak berengkah mandi yang kediri dengan orang bukai nyentuh ke sida beratai baruah tak ketusah hati. Kebuah harinya kelimpah harinya kebenar ya. Dunia kemari jam 4 amat mansang. Ambil kita laban kita sama belah nemu jam dia tu makin sari makin mansang penemu pan mayuh macam dipelajar ke kita ngambil kita ndak tinggal hari segang pemansang. Lalu piam ke raban nembiak ngasai keterimpu patut meruan mujur seruran produktif piam ke meruan ngemeran ke sesebungkah pengawak nitiah kesingkang pemansang kemaya hari nanti sida ndak boleh hutai ya kedekarap ke sida sida mudah berasai asak tau keberasai ndak mujur. Lalu ketegal to kita patut mengubah cara kita mendak pengerai rundiang. Bakal kita ya keberobat, lebuh kita bisa ngasai diri ndak untuk pengerai, pian megak lebuh kita bisa penanggul ba emosi. Jadi ngigak tolong ukai reti kita lemek, tanganyan ke kita kiruah ke pengelantang diri empu. Nyalah antara tanda ya keulia diperhatika, ianya ubah emosi ya kelama. Pian megak lenyau pengerindau, ba aktiviti yang kena kerindau ke sebenar tu tusah dekat tinduak tau ke kelalu kelalu ke tinduak pihak mereka ubah ba sentang pengingin makai tusah dekat fokus pihak mereka suah berasa lelak nadai kebuah kena temu bisa mereka berengkah ngerara diri nyerara diri kebenarnya bukan ngerara diri nyerara diri dari diri sebiliak enggak bala bakiah tau kemudah ringan tajak pan ketegal utai timir nyadi sensitif. Jadi ente gaya atau majah nyadi lalu berengkah ngacau penghidup bersari-sari, sida ada perangsang berandau ngurang ya kedekarap ke tau keminta bantu dari konselor. Oke konselor ya kebejalai ke projek perintah tu au. Tau konselor ya kenemu merek kita konseling, nyukung ngenap perkara betul mutar ke penanggul penusah rundiang kelebih lagi tau keraban profesional pengerai. Lalu utai ke pemadu berguna yang nyadi peningai ke mana. Kadang-kadang orang yang ketusah hati nak berguna ke cara mutar ke penanggul ngolengkas tang sidak seminang iga direk didinga ke lalu nadai diakiam nadai ngakiam sidak ya yang kebisik penusah pengerai rundiang tu. Lalu direk sebilik mega uleh ngena awak bergulai merek tabi basa merek sukuang pihak mega beransang penghidup tak lebih berpengerai lagi hari kenglamak tu ngambil ke penusah rundiang tu tau diseliah ke nanti gayanya nyadi balat lagi anang lawan minta bantu sida ya kepandai lagi buat perkara tu bakal sida konselor pakar psikologi pihak menggabar lutur lalu pengerai rundiang okay isu ya kepatut dipelalai ke tau kedambik dengan mudah yang nyadi sebagi hari pengelantang tiap ikut individu jadi raban bangsa kita patut nampak rampak ya kelebih sirau nyukung serta merangsang tidak terguna ke bantu ambil tidak tu minta bantu nadai malu minta bantu buat perkara tu kalau nembiak ia kengembuan pengerai rundiang ke mana ukai seminak lantang agi tang megak nyikap diri napik pemar jemah ilak serta merik bantu ngagai mensia mayuah nyeliah ke penanggol tu hari ke majak nyadi. Okey Puan Yun nyat dulu hari kami di Sri Aman di tu.
1: Okey, terima kasih Bin.
5: Nak panjai berundang ke tu.
1: Ya, betul. Tio, raban nembiak tu tadi tentu ya jadi ketua ya jemaah ila ni Tio.
6: Okey. Aku nampak baru ni Yun ya. Ya aku dah di kupas Ibin tadi ngenang tebal lagi tentang pengerai rundiang kita. Okey. DY FM Kuching tu ngenang tentang bala raban nembiak ke jadi ketua jemaah hilayah. Lebuh kita ke berjaku pasal ketua manyuh orang belemati ke orang kemegai pangku pengawak tinggi dalam perintah company tau ke gerempung kebendaria. Jadi ketua itu kebendaria datai ari ati kita, jiwa kita, ari kita empu jadi anbi biak ke bisi disiplin tau dikarap ke bisi tangguh pengawak serta seruran berbendar dekat kemanah ke diri megak ngayan ke diri uliah nyadi ketua nyadi raban dan biak kemayar itu merebak ke dekat nentu ke kuyang menua kita itu jemaah hilang sida ukai seminar ke nyadi ketua dalam city-city organization tamgat dalam bidang pelajar dagang teknologi pansi lumba ngemain seni ngau manyuh lagi sektor kebukai nyalai raban dan biak ke dia tunya patut nyikap diri ngau penemu pengelandia sidaya serta ulah di mana sida megak patut ngembuan pemerhati pemerani mansut ke penemu ngau berjimat berbahasa ke penemu ti berbida serta bekerjasama untuk pemain bergulai kelimparinya pengawal sukarela megak berguna ngau diri dalam pengawal komuniti mantuk sida tu mantu sidaknya berguna ke mantu sidak berguna ke bantu serta ngintu rampak menua antara cara raban biak meri bantu ngagai pemansang menua kita jadi pengawak jadi ketuai ukai berkawul ngau sapa ke pemadu manah tang sapa ke sanggup beri sebis jadi inspiration serta mai ubah ke positif ngagai mensamanya jadi pengawak jadi ketuai uliah diternak dengan pengawak ti cakah ngau diri dalam manyuh macam aktiviti bakal gerempuang di sekolah tau ke palang pelajar program volunteer kelab menembiak engkau aktiviti berkawal engkau komuniti dengan penebak tu jadi raban menembiak dekat belajar gawak secara beraban ngatur program mutar ke penanggul serta berandau engkau manyuh macam renggat mensia manyuh jadi semua penebak tu dekat nempat mengharap diri engkau pengelandia tiap berguna amat lebih sedak yang begai pangku pengawak jadi ketuai jemaah hilap yang begak semua raban menembiak seluruhan percaya ke potensi dirimpu anang takut bermimpi besar nanam impian ke kita tangbak awak ke sebagainya kita patut bersedia nguliah ke juluk hatinya nyadi terus nguliah ke penemu ngangkat ke pengelandia diri nyaga integriti serta seguran berbahasa ke bala manyuh nyadi rebak tiukai semina muja dalam pengawajak tamegak ngembuan nilai mensia serta pengerinduk gawak ngagai mensia manyuh nyadi ingat ku yang menua kita itu jemaah ilah ukai semina berpanggai bak bala ketuai kemayar hari itu aja tamegak bak pengawak engkau pilih ke digagak raban enbiak kemayar itu kena nyimpul ke jaku genap ikut enbiak bisi potensial nyadi ketuai nangira dini indur sedatu nyadi pengawak nyadi ketuai berengkah engkau ngemansang kediri tibisi disiplin ngembuan integriti serta seruran sanggup belajarnya di lebuh raban enbiak diberi kuasa engkau penemu pengelandi engkau nilai ti mana sidak tu ukai sebenar uliah nempak penghidup ti menyana ke dirimpu ajak tang megak nyadi pengerandang penyulut mensemanyuh engkau menua jemaah hilak jadi kira ke kena ngujung ke simpul dari kami di Kuching dekat nyadi ketuai ukai perkara ke uliah di tempat di gagak tua dalam sehari dua ajak tang ketuai ke bisi kualiti berkaliber bisi karisma titegap nyadatai dari pengeran siang ia kendak putus belajar ke penemu ngawak penelebak ngembuan nilai ti mana serta ngembuan pengeran hati tindak berbelah bagi meri sebis tak kegawak ngagai mensia manyua nyak ngujung ke simpul kami hari Kuching Toyon.
1: Okey, terima kasih Tiu. Lalu kena nyimpul kia meh raban nembiak kemari tok deh. Kebenaran ukai semina nempak penghidup sidak nembiak. Ajak jemaah hilak tang sidak tu meh nyadi penempak penghidup semua orang dulu hari. Jadi lebuah sidak disikap ngau penemu diberi kuasa ngau pengelandik serta diajar kita hari pun sidak ukai semina ulih ngubah penghidup dirimpu tang megak jadi kuasa ti mai penyulut ngagai negeri ngau bangsa. Ha nyak tadi topik ke dibaik kita sari tu tiu araban nembiak kemayari tu kati kita tu tadi udah sedia napi utai ti dekat nyadi dudi arila. Udah tiu pulai baru ngagai nuan di Kuching.
6: Iya, terima kasih Yun ngau topik ke dah disedia ke nuan ungkep ya minggu tu randau minggu tu kita ni. Okey disedia ke Ari bin Tulu minggu baru Ari Miri ni. Okey berkongsi ke Siti Megak jaku ke bisayan ba media tu tadi kongsi ke kita manyu jaku ribai tau leaders become great not because of their power but because of their ability to empower others. Reti ya, ya ukai angkat ke diri tang ya mai orang ke di belakangnya sama bela angkat. Nyak ya. Okey. Nyak ya Yun.
1: Ya.
6: Di Miri Leo piamega di mini konti kita Suri Kai. Okey, Mar ngau menti Suri Aman Ibin ngau di Limbang kita begulang ngau dom.
7: Ya, betul.
6: Kita bersedia enggak carta kenyalang neh.
5: Ya.
6: Saya akan jadia ke Facebook Live kita ni. Mending ke setiap lagu dulu. Are you Ricky Anderson? Petara nentu ke pengrindu tua. Kita bertemu baru. Bang, corak nyalang. Nangkan kata lagi.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru Carta Kenyalang ke Pias. Hari itu minggu 32 nya ya, anak gue dulu. Ah, udah yan mua bala penyampai radio kita nya ya, di Limbang Dum Ibin Sulaiman mini konti kita mentinggau Margarita Madik Leo di Miri Yun di Bintulu nya ya.
1: Ya, betul.
2: Oh, betul.
1: Betul.
2: Nama hu.
0: Lain dah ketawa dia tu.
2: Au ah.
0: Au sekumbang kau dah. Sekumbang kau dah nerima pemutus cerita ni dia. Okey. Mari selamat bertemu ngagai pendengar kita. Nak ke dia tu 200 lebih ya aku dah nyapa ya aku dah join kita ba FB Live, okay. Kangau tersau bala manyuh ngambil ke sama begulai ngau kita dalam carta kenyalang ya, okay. Tentu ke bala kita muka merik puen ungkap bala pemekit kita lagi ya, ungkap ya carta kenyalang minggu tu nih, okay. Pemutus ya udah mengganti kunci aku ba WhatsApp kita nih.
2: Au
0: ni pemutus saya lenyau atau anu gue aku ingat dulu.
2: Ai. Apo? Kenapa lenyau?
0: Baru dah tekan ke tadi nemu lenyau.
1: Tanda ya nya. Tanda ka.
2: Iyo.
0: Oi.
2: Ai.
0: Ade. Kamu mana?
2: Ya, mai.
3: Anu gue lo aku ngambil namanya
0: perubahan. Niatnya. Dia siapa kira Madik Leo hari ini ya. Okay, nyah ya. Terima kasih. Okay. Terima.
2: Okay.
0: Thank you. Okay, besar.
4: Ada kami yo ngai kucing tinggalnya. Suak katanya cha.
0: Minggu baru suak ke saya sibu na yo.
2: Aw.
4: Tahu tak mau mai kami bisa 30 ikut kami serikai di
2: tahu.
4: Tahu mana?
2: Jadi
1: serikai.
0: Berpupuk dulu angat mai.
4: Berpupuk. Baca dia.
2: Mama yo 30 ikut.
0: Okay. Pemutus kita minggunya kemari kita sama mending ke audio ke dah disediakan untuk ya minggu 31 1 hari bela 8 tahun 2026
5: carta kenyalang nyuluk mimpi bintang pegari.
6: Ladies and gentlemen, are you ready?
5: Carta
7: Kenyalang.
5: Let's

0: carta
1: kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin kemari. Okey, minggu 31 1 hari bulan 8 tahun 2026.
3: Ya.
2: Ya. Mesti penangguh lekon kami dalam konti dia tu.
4: Au ne.
3: Bisa penangguh tu ya, bisa penangguh ke tahu.
5: Ada lagi penangguh kami dua ya.
3: Ya, tu me. Mata.
4: Ame tu.
2: Udah bisa pamo mai duit.
4: Udah bisa ne.
2: Okey.
3: Sebenarnya dia macam tanya surat kabarnya ini. Tahu nanti kat mana dia kedai utai tu.
2: Nama tai.
5: Nama tai peletup kita raja tadi.
2: Meletup dia ni.
4: Dini.
5: Nya,
2: betul ini. Belum
3: tahu. Lepas dia opening tai tanya tem letu apa tai kedai MA. Lepas nama pemutus tadi. Kenyit tu.
5: Nah, nama kenyit kami dua hari dalam Sarawak Pavilion ni.
2: Tapi ini. Ya. Bisa ninggal kita tadi ni.
4: Nadai.
2: Nadai. Apa nadai ninggal limbang tu?
6: Badia ya. Ba Serikai.
2: Badia. Bas dua dia aja.
3: Ya, baru buka. Munyi ke meletu utai.
5: Munyi ke runtuh
2: langit. Nadai ke ninggal.
3: Nadai.
2: Dua dia aja ninggal.
3: Nah, teknikal kita Mr. Osmond bisa ninggal.
5: Hari kita.
4: Apa ya?
2: Hari ini? Hari kucing?
3: Uji tebih ada baru. Uji tebih ada baru.
2: Oh, nadai bermunyi dah. Bapak kucing.
3: Kita tahu. Pum. Kue ya.
2: Ica.
3: Pemutus.
2: Ica.
1: Ibu nebah tawa tadi.
2: Sound effect ya.
1: Sound effect.
3: Sound effect ya. Mengasut kenyit.
2: Pada sound effect.
3: Sound effect.
5: Orang tua hebat kerja saya hanya nantul ya.
3: Nama apa? Kau latih
2: dia tahu. Apa? Sound effect ya. Sound
4: Lah, ayo, ayo,
3: kita buka nak latte ya.
4: Ni, ayo, dengan ayo.
2: Hey, hey,
4: hey, mah, kumai, kumai,
2: kumai, kumai, kumai, kumai.
3: Okay, lama, lama kaki. Jam DMA, baca apa tanya nama surat kabar dia.
2: Surat kabar.
3: Oh, di konti kita di tahu bisa.
2: Surat kabar lama baca dek. MA. Ya, aku dah dikirim Madik Leo Hari Miri tadi. Itu kenal sentang pemansang bermula kita di Sarawak itu.
4: Kenal sentang. Kenal sentang. Okay, baca berita tu. Berita sikit je.
2: Okay lah, berita sikit.
4: Itu mesti berita tu. Yo. Ayo.
2: Oi. Kau pasti di ini yo.
4: Ya, ya boleh.
2: Bukan kumang. Dojo siapa ya yo?
4: Nuju sedak ke okey lelaki ke?
2: Okey ke? Okey lelaki. Okey ke? Okey. Okey lelaki. Okey. Pemutus minggu yang kemarin ya. Okey. Tepat lagi bala pemekit kita. Mukul tali alau. Nak telefon. Nombor 8. Pulang ngagai kami di Kuching. Baru dah ngentak ke kilang surat kabar Badesa Ilmu Dedin. Redang di Semarahan ya. Ngari ke Kuching ke lagu ya. Keran kenuan. Okey. Nombor 7. Mia mega mukul tali alau ngagai kunti hari kapit tang yang hari ke Bintulu lagu ya aku nyau ndak diguna berawah megang hari Kuching ngena tali alau anugerah pertara lagu ya penduduk nombor 6 nombor 5 Emilia ngena telefon mega hari nia ngari ke miringa lagu ya kemayang pengerindu Sabrina okey hari miri ngari ke Seraman ngena telefon mega ngau sebana hati ya tusah belaki nguai. Nombor 3, Matthew berlagu Bak Konti Limbang, Tang Munyi Kerupuan Minyak Kerus-Kerus, Adum. Lagu yang menyadi. Nombor 2.
4: Ini pun nyebut Kerus-Kerus.
2: Nombor 1, ya. Tetap nombor 3, ya. Nombor 2. Christopher, kawan kita ke Pulau Gawak, Tang sempat megap lagu Bak Konti, seharinya. Kucing tayang hari ke Flow, tajak pun Flow jual mahal. Lagu ya, Baduk Kiruh. Juara kita, Kelvin, nyak ya, hari Kenawit. Belagu Bak Konti Sibu ngau lagu ya Midang Belalai. Lapan ikut pemekit kita minggu yang kemari. Nah ya. Au. Siti kilang surat khabar dah diri ba Desa Ilmu Dedian. Ngarap ke minggu baru didiri ke kita ba Jalai Kemuyang. Jalai Kemuyang lah.
4: Nah, betul. Jalai Kemuyangnya. Besar mah jalainya.
3: Besar tanah dia ni.
4: Besar tanah dia.
2: Okey. Tajafia ngelalu ke bala manyuh bala kita ke agi duga-duga baru mah nak ada program bukan ada salah tahu ngan mata tahu kejuan kita live di FB. Okey. Komen-komen yang tu lihat komen-komen yang membina lah. Anak tu apa?
0: ngasuh hati
3: ke mana? Angan hari itu,
2: komen komen teh mertai ini.
0: Ya. Hari pemanyuh peningkat kita kudai nyapa Patrick Brian, terima kasih ya madah, terima kasih ngagai kita enam sama petugas ngagai DJ juru teknik ngabala peminat CK
2: gitu.
0: Ya baru ngampudian.
3: Oh, okay. Kira kami minta awak minta yeah. awak mak kami di studio mini kita di Serikai.
0: Lapan
3: nak kak dia tahu dua.
0: 30
4: lah. Oh, nah.
0: 30
3: lah. Ya boleh tapis.
2: Oh, dah tapis ke kau.
3: Laban sida memang sida jang to udah hari pukul 12 tadi udah ngante kira ke mari awak kami di studio mini di ulo.
0: Tahu nada salah. Ketegal pemajak sedua dengarlah kejari gaku baku ciang.
2: Itu dia.
3: Terima kasih MA sentang. Itu dia.
5: Oi anak ini.
3: MA.
0: Oi.
3: Isai bala peninga kita komen.
0: Oi.
3: Madah ke dirim pubisik ninga munyi kilat. Na bola tu ayo nya.
4: Oh. Aman okay. ya.
3: Na kuat dia udah. Oke ngapi ya. Oke ngapi ya. Au kita baklala ngomen kita ke bisik. Tukunyi. Tukunyi. Tua ini
2: lah. Tinjat baru tu ada.
0: Nanti terkenyit nyu lima enam kali nyanyi drama pukul 8.
3: Betul,
0: betul,
3: nyanyi drama.
0: Okay. Mini konti dua. Ibian, nanya nuan dia lo Ibian berapa ikut Ibian?
7: Siko.
0: Oh, Siko nih. Bintu lo Yun.
8: Nadai.
0: Bedau nih.
8: Bedau.
0: Oh, Miri.
9: Dua kuyo.
0: Okay. Limbang dom.
10: Limbang sehari itu nadai.
0: Oh, kira ke bedau ni dom?
10: Bedau.
0: Oh, kucing bedawayan. Okey. Ngarap ke sempat meh ucaknya datang lagi. Kira ke nakak kira itu. Sri Aman, Siku, Sibu 2, Miri 2. Ya kebuka nanti nak ayan lagi kita yang kena tali alau ni.
3: Ya, okay. Nanti nak semak lagi. Sida di Serikai di tok sempat datai gagai studio mini kita tahu kan datai.
0: Tahu
3: sama bela. Laban disebut tua yang hari ke Sibu. Tante ya datai lagi. Sama bela berbagi dah ada kami Sibu di tok.
0: Pamai
3: deh. Pamai.
5: Nemu mai.
0: Berbagi ke pemakai tahu, berbagi ke pengerindu anang.
3: Nai nama kita ente kita ke begulai tanya ngau pangan di rebu. Nau le bagi pengerindu kita.
5: Bagi kita kena mau pangan di rebu kita ente ada bagi dah.
0: Setia penting.
3: Nai bagi pengerindu dah aku saya ke ente bagi.
5: Bagi menyana dah aku kumpul ya jauh.
3: Udah banyak.
4: Sahunya ambil sahunya.
0: Benda di tagline RTM deh teman setia anda.
3: Ya.
10: Sana sana.
0: Okey lah.
4: Aku gak.
5: Sana.
0: Aku yang ke kamera ngagai pemekit kita ke Terubah.
3: Betul. Ya. Hey. So, pemekit kita ke Terubah ba studio mini kita di Serikai di tu.
0: Okay.
3: Ngau nya beklala ngau meng kita.
5: Ah. Anya ya.
3: Anya ya.
0: Siapa nama nama mang?
3: Oh, amai ni ngan.
0: Bedak on.
3: Bedak on. Bedak on.
5: Urut tuai kau.
3: Nai.
0: Oh,
10: putus lu berkilat.
3: Putus berkilat.
0: Tambah guntur
10: tu. Guntur.
3: Pada ke nama dia, Meng?
8: Nama aku Vanessa Limpin.
0: Vanessa.
3: Vanessa.
0: Vanessa. Nama Vanessa tu pada peguk ke ni. Ngu yang ngagai kamera, Vanessa. Nyak ya.
10: Baru pada mua.
0: Baru pada hidung.
3: Okey.
5: Lepas dua ya, kameranya pada pegau.
3: Kameranya, kepada pegau. Udah berapa hari kameranya gawak dia?
0: Okey lah.
3: Kami indah nak kalak saleh. Nak Vanessa?
4: Aja. Enang laban kita.
0: Enang tak laban. Enang teringat jaku hari ibu umar ke ibu menteri dia, Vanessa.
3: Padahal tu mau main lagi. Mak kita nanya Vanessa. Sekali ke bakal ibu, tau ke bakal tanya kakak lagi. Ini Vanessa.
4: Ma.
0: Hari ini mana tahu Vanessa atau hari jalan berayun?
8: Aku asal dari Pakantang, dia
0: obat
8: serikai.
0: Besar. Orang Pakantang. Bala nuan tu yo.
3: Orang Pakantang.
4: Bala kau.
3: Pakan ini.
0: Ini
3: pakan meong.
8: Pakan ini. Genting kupi.
4: Genting kupi.
0: Yo.
4: Bila ni?
3: Oh. Bila ni dah lama tanya nya.
4: Okay.
3: Kita ngawal. Laban okay. Meong kita itu.
4: Laban nemu deh.
0: Oh.
4: Hmm.
5: Nemu katinya.
3: Oh, nemu namanya.
7: Uncle Yon.
3: Uncle Yon. Nemu rumahnya.
10: Temu kenal
2: nama rumahnya.
3: Tanya ucau. Ini namanya bentarnya ucau.
5: Namanya,
10: okey. Iga, nama kau ni.
0: Lagu nama apa ya?
3: Lagu ketika sida tua berserara.
10: Abu ne.
0: Abu. Namanya sudah bersedia.
3: Okey, ya kak berdiri.
0: Anak tu serius, saya takut akan meripuan.
3: Awa. Kau tu ide lagu tu muni tahu ngaji ada juga ya.
5: Ngaji dina serius.
3: Okey.
0: Okey. Tiga. Kau kaki sekali baik na.
3: Tiga, dua, satu.

0: Okey, terima kasih Vanessa. Mimin lagi angkat suara barunya yang mana ni?
1: Lagi malu saya ku.
0: Aku kesal kepala. Mimit lagi nyawa ya. Kira ke belagu nelan mikrofon mana nyawa tadi ni? Aku kalau digalau.
2: Lepas ya, lagi nangis ke kakak ya, dua kali.
3: Bisa meluat
1: mata kakak. Ya.
4: Kakak nama ada ibu.
2: Ni.
3: Meluat kakak yang mata.
4: Nak cuki ada kakak ya dah.
0: Okey. Vanessa lagi bersekolah, Vanessa.
2: Okey.
0: Badini?
2: Badini.
0: Ba Saint Anthony. Okey. Mata pelajar ke di Kerindunuan dah?
2: Bahasa Melayu. Tanya
4: sedaya
2: tau. Nama
4: sedaya. Sikit
0: bakal orang. Kena muai nak ya. Muai kesal ya.
2: Sikit bakal sedaya pangkat pai. Bukannya matanya ya. Okey.
0: Nanti bak radio. Lepas nyawa nuan tu digalau nuan. Mana kena kita macam jarana lama dah.
1: Amannya.
0: Nanti nuan berlagu. Mana kalau ngalau nyawa benesau. Saya ke bakat.
1: Aku nyukong aja aku. Nyukong aja ni yo.
0: Sokong ja. Ibu nuan bermuanya anang ngumen dia sikit orang ketelbah gawa ba radio.
2: Pelabak aku ketelbah ya Vanessa to belagu. Laban nanti di pedak aku munyi ko nuan nyame MA. Ge bisi de galau nyawa ya. Tan tajap ya nanti lebih ge udah to la bado ge malu. Mana ke ya?
0: Okay,
2: terima kasih Vanessa.
0: Terima kasih untuk Vanessa. Okay, ya. Angkat suara.
1: Iba.
2: Itu dia. Kami di tok deh. Kedatai tadi.
0: Aku nambah poin Vanessa tadi perpuluhan dua laban ia berlagu nanggung kaki kerupuan sekali tanggung.
1: Aku nama dua ke?
0: Nama dua.
1: Perpuluhan dua. Perpuluhan dua.
0: Okey, ni pemikir kedua kita dah.
2: Okey, pemikir kita kedua atau
4: atau lelaki.
0: Balak jari, mana maka kicau mania.
4: Tidak boleh kontrol.
3: Tidak boleh tu, kicau mania. Awas doa ya lagi.
0: Okey.
3: Di mana sepiak nyentik?
2: Balak teknikal kita pun lagi ngadu
4: ke
2: kita.
3: Ramai yang jari orang.
4: Macam mata hol kan kuda.
2: Ni macam mata.
4: Iya.
0: Sudah bersedia?
2: Saya kena ada orang beda. Ya sudah sedia. Amai ya berkelala dulu kita.
4: Amai berkelala dulu.
2: Mari selamat tengah hari
4: tau. Hari tengah hari.
2: Mau. Siapa nama tau tadi? Nanti.
4: Aku nemu kau wei yang punya buat.
2: Lek kem punya buat lek kedika dulu. Menyawa yang pansu.
0: Okey, siapa nama tau?
5: Nama aku Sylvester.
0: Sylvester.
3: Ini Sylvester.
5: Menu aku julau.
2: Julau.
0: Di julau dia neh. Keterubah yang kau catat kenyalang neh Sylvester.
5: Ya ya, tu meh keterubah ya.
0: Selalu ninga catat kenyalang kene.
5: Selalu kuninga. Kadang-kadang lebih meh aku bisi muka ada dia neh. Kadang bisi kuninga agak.
4: Udah tu anak kadang-kadang
0: mesti kan suwa-suwa.
2: Berdiri dia ni sebesar. Ya kau berdiri kau main state lagu Rientunusan tu.
4: Ya.
2: Ke tengah hari tu.
0: Nanti ya kau lebih perpuluhan dua puan lagi tanggung baru ke kaki kerpuan.
2: Ada itu kering sih tak menua serikai terlebih orang dia tahu.
1: Terima kasih Omar. Terima kasih ya.
2: Yang aku nak nemung gende orang pakan kuda ngoi kemiri.
4: Iya kuda ngoi.
1: Baru dah terima kasih ya.
2: Okay.
3: Nama lagu pro tu deh.
4: Nak uliah aku ambok betul eh?
0: Antenusan.
2: Antenusan.
4: Okay, satu, dua, tiga.

0: Okay. Oh, jadi Sebester.
1: Ya, Sebester hari ini
2: Julau.
1: Hari Julau.
0: Hari Julau.
1: Itu ada ngari ke sida rasa sendiri park ya ada.
3: Iya. Orang nasib ya.
4: Nasib.
3: Nasibnya. Oh, nasib, nasib Julau.
0: Oh.
3: Nasib rumah ni enggal. Aku rumah subak, rumah muak Datuk ganti anak yang rumah Dina.
0: Oh, nanti dia orang simpangnya.
1: Tanda orang lelengau, menyengau.
2: Ngai madah terus terang.
1: Ngai madah terus terang.
0: Iya. Okey, kira ke nyadi.
3: Okey, sama-sama.
0: Kira ke nyadi Sebester Usan Mia sorry tu nih.
4: Sedih, sedih.
0: Sikit terlepas lagu pula baku.
1: Tuk dah ngantai tadi. Jadi bisa si koda ke dia tahu lagi inti semua balau kena dai lagi. Dambik tahu.
0: Ya ke duit ku tadi nyarup kita bersibu ni.
1: Inti nadai orang nama sekitar nadai lagi.
2: Barang ya.
0: Aku nanti itu miliahnya sebesarnya. Tahu gak boleh ke kuci yang
4: kesuai. Tadi nanti miliah.
0: Si gaya ya orang Indo sedikit boleh berubah.
4: Sikitnya.
0: Tak tahu kan tu. Ya sebestanya gambarnya.
3: Mam betul punya ko suntuan ngau.
0: Oh. Sikot lagi. Oh, sebesta sikot tu ya.
1: Dia tahu sebesta kami sikot
0: dah gitu. Bisa. Oh. Asal berlagu sekali lah kalau ke mini konti kita ada itu orang gak dah, ada yang gak.
1: Oh. Oh. Ya ke bermua tu dia tahu kami yang pun ada ke dalam pom eh.
0: Oh. Aku nguyang ke Semara kita dulu ngegai mini konti ini.
1: Iya, kita ngasuh Mr. Osmond kita nguyang ke Semara ngegai temuai kita dulu kita
3: ya. Siapa nama wai?
5: Nama aku Jennifer.
0: Jennifer. Hari ini Jennifer.
5: Hari Serikai Mpok.
0: Serikai. Lagu nama apa cerita dah?
5: Aku komen lagu dari Melissa Perancis, Saya Okunwan. Lagu lama ya?
1: Lagu lama.
0: Tujuh gaya sebab lagunya?
3: Tujuh gaya kau?
1: Barang ya, ini memang.
0: Barang ya,
1: berdiri tak? Berdiri, okey. Ya, kau berdiri dulu. Ambil dia ke rempuh. Lepas aku pulai gawak tu, memang. Tahu ke, nanti lepas ke bos.
2: Letuh gawak dulu.
1: Letuh gawak dulu. Tanggung, memang.
2: Tanggung.
1: Tanya tiang.
0: Tanggung, tanya tiang. Maka, sebesta tadi.
1: Ngambil sedak ya nemu kita di Serikai itu kering magaya. Okey.
2: Nama lagu.
1: Dah sedia nah.
2: Dah.
1: Okey, ngaunya lagu dari Melissa di by Jennifer. Studio mini kita di Serikai.

0: Terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih Jennifer. Kini yang saya tadi beri Jennifer kesalnya.
2: Oh, kesalnya.
1: Oh, jadi nama tu, bisa kamu dah komen bila kita buat live kita ada ke muzik ada didengar, tanpa japi ada didengar kami sebuah di Tok Terang. Dan yang kau non punya ni pun bisa dengar muzik.
3: Terang.
4: Saya dengar radio, dengar radio kereta, segi bunyinya.
3: Iya.
1: Segi bunyinya.
3: Di konti kucing juga nyaw merah yang berlabel diberi aku ya. Inggar.
1: Lapan kami di topan bala teknikal kita di tok nang kiruah bisa keninga radio bisa komuniti ngena bimik kita online bisa didengar magang ta minta ampun ganti nade didengar lapan tanya nda boleh diseliah ke kita entenya di dan ta japi aku nemu kita di luar dan percaya ke suara Jennifer atau uli yang baik kita ya. Okey, terima kasih Jennifer.
3: Okey. Tajap ya, terima kasih kepada bala pendengar ke bisi nyapa kita anti bisi penanggulnya kira ke manahlah labasi daya jampat beri komen ke kita dah. Ngambil ke kita oleh mutar penanggulnya tang nak ke dia tu di konti kita ada penanggul nah. Sigi bisi bunyi dah. Okey. Tiga ikut di mini konti kita ni. Tu pula ngagai nuan tu dom.
5: Dom.
3: Au.
6: Limbang beda bisi limbang.
3: Oh,
5: miriga.
3: Angau.
2: Limbang pada bisnes ni. Kita kan ramai yang kami sikok kita tahu. Tahu yang baru datang.
6: Tahu lagi. Tahu ke?
5: Tahu ke?
3: Tahu. Seraya lain kita itu gimana deh? Tahu ke pola ngegay kita berserikai?
2: Tahu ne. Okay. Kita bisa pengari baru ke baru datai. Udah tu lagi out. Nak lama.
1: Okay. Tok ya. Tok baru.
3: Indo baru. Kau Indo baru. Kau Indo lama meh.
6: Indo baru. Kau Indo lama.
1: Kebenar ya. Saya ngadu kena deh. Aku cukup muji kita di Serikai di Tok Bala di Serikai di Tok cukup nyukur catat kenyalang. Apa yang agak cukup kemarah?
2: Cukup kemarah orang namanya orang Serikai.
3: Ya. Terima kasih Mar.
2: Ada jauh ya, ada jauh.
1: Maju, lemau kan?
2: Lemau kan?
1: Kia tujuh tadi.
2: Lepas orang Serikai tanya apa ni? Ada jauh nih kangau. Wow, DJ Margarita.
1: Oh, DJ
3: Margarita.
2: Orang kemarah pihak meh nanya lebih ke pansok nih pihak.
1: Ada apa?
2: Okay.
5: Kini ni mah.
3: Oh, ngadu kenyal dulu, nama
2: dia dulu. Kita
5: dulu
2: ni, kita
5: sayat
2: nih. Bagalah dulu nih.
3: Bala pendengar kita, bala kita ke ninga kami CK entis semuanya bisa penanggul buat music tak nyawanya uji padah ke kita nya ninga kena radio atau kena channel ba RCM klik kita atau kena handphone kita. Kadang-kadang handphone kita tidak sebangka bangsa deh.
5: Tidak sebangka.
3: Awak. Ni dah.
5: Nih
3: agi Serikai bedau
5: agi translator eh salah
3: oh pendiang ya eh pendiang bedau kena penangkap pendiang
2: bedau
1: ya
2: kebenar ya nih kita ingat lagu
1: ingat lagu
2: kan ulung orang lima
3: terima kasih
1: beranda dulu kita tahu nak lama
3: okay. Aku okay, new yang ke kamera ngagai mini konti dulu sekejap awak nya ya. Angkat suara.
6: So. Iya bah. Itu dia. Gasa.
3: Oh. Bedau.
5: Bedau engkau bedau.
6: Oh. Sigi, sigi.
5: Tu besar ya lagu tu. Sigi besar itu.
6: Tadi lagu tu ulih lu suara dek ku ya.
5: Sangka aku Sarawak ku sayang de menau Serikai tu. Nyinto pila. Nyinto pila saiku.
6: Pila. Kaninga sedua ya.
1: Menau. Ya
3: nyinto pila.
1: Ya. Ya benau. Nakak ke Sari tu hari ya ke Drubang kira lebih kurang
2: bisik 10,644
1: ekor. Oh. Serikai
6: kedatangan
1: Serikai.
6: Kami dah berdaja lah baru dah mulut nah.
3: Okey.
1: Okey, dah sedia ada. Dah sedia boleh okay. Main
3: lain.
1: Kita berkelalang.
6: Nama lagu itu tadi deh. Bedau ke? Bedau berkelalang mai ke? Bedau
1: bedau. Kelalang dulu. Siapa
2: jeli ke tu?
3: Bikai. Suyang ke kamera
5: ya. Pegang kaki ku ya.
3: Au.
1: Kan magang. terima kasih yang agak teknikal kita di to, Mr. Osmond, Mr. Sylvester, Mr.
5: Ichul. Oh, kabanku Osmond.
1: Kaban deh,
6: kaban kami. Kaban deh bagang mana? Siapa nama pemakit kita tak?
4: Menyuk piang.
0: Miliana Limit.
5: Miliana.
6: Milin. Miliana.
0: Milia.
5: Milia.
0: Miliana.
5: Miliana. Oh, Miliana. Hari ni, wai.
0: Hari nangak kakup tabai pakan.
5: Orang tabai itu nak
6: tabai.
5: Jauh.
6: Ngari kelimbang tu, wai.
0: Ya.
6: Ngari kelimbang. Okay, terima kasih.
1: Siapa kang ambil menu, wai?
0: Aw, nyamai.
1: Kami nol teman
0: tas. Barang siapa kang ambil, me?
5: Aw, okay.
6: Lagu nama baik nuan, Milia.
0: Nesal, hari Sita Jin.
6: Nesal Sita Jin.
5: Apa mana suara itu?
6: Mana?
4: Nesal kenapa sih?
1: Balak kami itu. Okay yo.
5: Ia temu ke orang tabai orang tengok jalan tabai pandai berlagu.
1: Mesti pandai orang dia.
6: Saya pandai. Nama genting hari kelimbang pandai ge ya.
5: Aw.
1: Okay, dah sedia,
0: Milia. Okay, dah.
1: Okay, lagu Ari Sita Jin, Ari Nesal.

0: Masih.
1: Iya, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Natai music tinggal kita terang-terang bagi kami semua tenang ya.
2: Terang. Bakonti aku sempat belandang ngagai MZR kita nanya ke Sida ya. Dengar, oh, terang. Bakas lama ke Sida ya.
1: Iya. Nang awak milia nyak meh didengar Sida ya. Nyawa nuan pu belagu nadai music.
2: Iya.
1: Aku nemu mana ya?
3: Mana aku? Terang, terang.
2: Oh, engkau kedegal handphone kita nyanda sebakar meh pelabak aku neh.
1: Ya, minta pun.
4: Ya, laban aku ningari Facebook. Bisa Ramadan ada dinga tang aku pun dinga bisa benar ku mendiang kena tadi
2: ya.
4: Kan monitor ga
3: di Facebook sudah man okey mengga di konti tadi ada dinga
5: suara ya segi di dinga kita suaranya ke pendiang dah nah
2: iya
1: suaranya berguna lain cerita nah
2: okey
1: terima kasih ya ngagai bala kita di Serikai to mayuah to ya hari 4 3 it SKS atau ke program Sarawak ku sayang
6: ya ba di to paling mayuah
1: ba Serikai pemaduk mayuah udah datai terima kasih hau
2: ya. Sporting neh
3: terima kasih ya.
6: Terima
2: kasih
6: ya
2: kita ngarap ke nangkan ketuk kita ke muka. Mayu ge gorang bukan labanya. Ya, lima puluh iko. Kira tiga puluh iko. Tiga puluh atau hari tiga puluh iko. Okay. Aku tadi sempat mega ninga hari handphone monitor ba FB kita terang di dinga ba kucing. Okay, ba handphone mega aku monitor tadi enggau hari MCR dia nanya tidak mendah terang maka selama CK. Jadi itu bunyi nyawa tadi nih. Ya, kita ambil aku live hari FB tadi dah.
6: Ya, amat terang.
2: Ukai gamadah peningkat kita nya salah meri komen tang nya meh tadi laban sebarang penangguh teknikalnya ngana kau lihat kita mutar ya tang nakal kedai tu nya dari segi teknikal segi nadai lah bak kita hari konti dah.
1: Nadai ku ngau meh nya tadi dan tu tanya tang aku percaya nyawa sida empat ke udah datai di tu. Tahu ke nya tahu di Sabuang kita. Terima kasih ya.
2: Terima kasih di mini konti kita. Okey, mar ngau menti. Okey. Bala kita engkanya bedau ngelawak ngagai palan SKS kita tahu datai ngagai kompleks lumbak kita di Serikai neh. Betul menti?
3: Betul. Ni
1: ya,
3: mende
1: betul.
3: Betul banyak.
1: Okey bedau tua ya tu.
2: Iya.
3: Okey.
2: Ngagai nuan tu be di Miri be.
3: Okey, terus ke Miri itu neh. Terima kasih mar ngomenti di Serikai. Tajapia kita terus ngopemikir kita di Miri. Jadi pengit mikir kita di Miri itu bisi dua ku. Kita dulu kelala ngau kaban cikgu tu nawai ngalih ke ni.
2: Su yang kedua lo kamera kan?
3: Su yang
5: kamera.
3: Okay. Ya suah bulan kita. Jadi mintain orang ke tau ke mana ke nama Dempo.
7: Nama gue Daniel.
2: Ke enam kali dah. Okay. Nada minta nak kita Daniel.
7: Nada yang minta lemai lagi lah. Bisa minta mulai ke ni ya.
2: Okay, lagu baik non sari itu dah.
7: Roda seribu.
2: Okay, oh, ya.
3: Roda seribu magana. Ni tadi apa? Udah, pergi ke aku tu dah.
5: Engkau dah roda seribu punya.
2: Nanti lagi mesti menawa agak bunyi lagi tahu mana baru gak bala peninggal kita nih laban tadinya bab mini konti kita berserika ini nemu kau si menanggul teknikal kita nanti hari miri itu lagi mesti nak membunyi tahu mana agak kami sebuah lagi nih.
3: Kita terus berlain ngau Daniel ngari ke wifi miri ngau lagu ya reda seribu.

0: Ya, mungkin yang tadi pemikir kita ke Terubah Daniel ngau lagu yang reda seribu yo.
1: Okey, saya Umay Daniel hangka lagu hendak tu pilihan sesuai cerita ni.
2: Sesuai sebenarnya tapi yeah. Just volume tadi at the first tadi kalau loud and then aku ya jadi
1: tak boleh nangkap ni.
2: Lari pici ni mimit.
0: Mimit.
2: Bagi antara ada setting tadi.
1: Ya ya, bus kedua tadi habis lari dah nuan tu nyawa tang ba ujungnya cun.
2: Ya.
1: Awak. Terima kasih Danang.
2: Ya, sama-sama.
0: Ya, okey. Jadi kita habis sikul
1: lagi. Okey.
0: Okey, mari awak ngai pemikir kita. Ya tu suah ngau kita. Tang tadi tahun tu baru ke Terubah ya saiku ngau kita baca ta ke Nyalang. Okey, aku yang ke. Jadi bukan lain ngau kawan kita Agustin.
1: Okey, ya.
3: Agustin.
0: Nama kita Agustin.
3: Mana tu?
1: Okay. Hari ini Agustin.
3: Hari menua baram yang tu.
1: Oh, baram ni.
3: Nama berita kita DJ?
1: Mana berita?
0: Mana Agustin?
1: Dari ke siapa tu Agustin? Naka ke dia tu ia ke Bedau, Kuching, Gau Seriaman, Bintulu.
3: Kuching je lah.
1: Oh, Kuching ni. Aku ngambil ni.
0: Boleh ambil? Boleh.
2: Mana suara tu? Mana suara okay. Agustin tu?
0: Okey, kita terus ke lain ngau Gusti ngau lagu ke Dubai ya. Badu kiruh catak jalan kita.

0: terima kasih Agustin.
1: Okey, sama-sama. Benar ketat ke kahak tadi.
0: Okey. Lama dah dah ne.
1: Ya, ngannya dia nak. Hmm. Sama gawai suara ni, start gawai suara talu nyau suara. Tu baru okey.
2: Oh, bisi vibrato yang berhutang nak meh laban ke bisi utai ke nekul dalam rekol ne.
1: Tuan.
2: Tapi boleh tahan lah suara.
1: Awak. Terima kasih.
2: Oh, minggunya kemari Christopher mai badu kiru, minggu tu Agustin hari baram neh hari ke kucing eh?
1: Ya.
2: Okey, terima kasih ya. Agustin.
1: Okay,
2: terima kasih
1: Agustin.
2: Okey.
3: Okey.
4: Okey.
2: Ya. Ya.
5: Boleh batal lupar.
3: Apa ikau dah gitu?
5: Batal lupar betau.
3: Bintulu betau.
5: Suryaman bisa dua pengari. Udah datai, udah standby.
3: Oh. Laban bisa di tau siko.
5: Ya, nang awak.
3: Nembong kita dulu.
5: Oh, nang awak.
2: Tumbak. Ibian dulu kak.
5: Oh, tika itu kak temu di tengah tu gulung. Laban kak 34 channel. 34 live lagi.
3: Nang awak ngibian dulu. Udah tau lagi.
6: Nanti oleh kami kedua kak. Ungkup ke Yun kan lah.
3: Ungkup ke Yun. Laban sida ibian kak tanya dulu. Lek.
6: Aya dulu.
3: Lagi ke Serikai kita baru.
2: Okey. Genuan dulu ibian di Sriaman.
5: Okey, terima kasih ya. Kita gau ngari ke terubah.
2: Okey.
5: Jang Aaron. Aaron Roni.
2: Ah, nyak ya. Aaron tahu ke Empat Lala Junior.
5: Oh.
2: Okey, Aaron.
7: Apa berita, Aaron?
8: Okey, mana ke?
7: Apa berita?
8: Ya.
2: Oh, mau. Lagu nama baik Sarito?
8: Sarito aku kak main lagu Bebara Api Dendam dari Steve Sheehan.
2: Okey, ya. Bebara Api Dendam ne.
5: Diri, Aaron,
8: oh? Oh, ya, diri.
2: Okey.
5: Okey. Siapa mai hari Aaron? Kedekat mai lagu Bebara Api Dendam.

0: Terima kasih.
1: Okay.
0: Okay, ya tadi Aaron, jadi terima kasih Aaron. Okay. Kita tunggu baru dengan Aaron, bak minggu-minggu ke dekat datai. Tok, pengari yang kedua. Okay, Aaron.
1: Okay. Terima kasih Aaron. Okay.
0: Hei, lawa lah.
1: Steady nyawa yang datang, maya yang ke kontrol mikrofonnya, lebat mikrofon, yeah. Kemudian kita nyak dynamic mikrofon. Nanti bolehnya jauh mimik lah, pecah nyawa tadi.
0: Bos, aku ngasuh tadi, bos. Oh, maya yang ke high key.
1: Tapi nyawa yang sikit steady lah.
0: Ya. Yeah.
1: Okay. Tambah ya sikit empat lala junior kan.
0: Terima kasih bos. Terima kasih agak juri. Juri agak bos FA.
1: Okey, nyak ya. Pemikir nombor 2 nak gua aku zoom dulu. Semua ya. Nyak ya. Okey, siapa nama tu?
2: Wilson.
1: Oh, Wilson eh.
0: Yeah, nama berita Wilson. Lama udah nak. Ya. Yeah. Tengok konti.
1: Tadi Mbak Lala tu kita ingat rimus bilung.
3: Nyuka sebab kau ni yuk.
1: Rimus bilung penyanyi kita pada hari menua tunggak ke Serikai ni. Okay. Wilson, lagu nama Wilson.
2: Okay, lagu ku nya Antik Mehaku. Tajuk Remawong.
1: Okay, nya ya. Ngari ke sempat tadi? Sireman?
2: Okay. Oh, ya.
0: Dia ni bos.
2: Okay.
0: Okay, thank you. Okay, kita terus ngawah Wilson. Kamai lagu Antik Mehaku.

0: Okay, thank you.
1: Terima kasih Wilson. Nanti main aku ni.
2: Asal kena dengar penyanyi empat pun.
1: Ya, nak ada komen ni. Awak sedi.
2: Ngari ke siapa tadi?
1: Awak pergi ke seriaman ni, biar dikunci seriaman, biar.
3: Ya.
4: Dah nak
3: nyawa tu kan lambang kunci. Habis tu kau dah datang tadi. Mesti nak kita ari tirai kunci, tirai kaca tadi.
2: Nyama. Ya. Awak mari kita DJ insiannya.
3: Ya.
4: Au ne. Tua ya tu. Nara dulu yang ada utai ke? Ya, ke sebengkai ya.
1: Ya. Okey, 34 lagi live hari Suria mana biar?
3: Ya, live.
1: Okey, kita ngigal siko ge pengari ungko pia Ion lagi ne.
4: Ke Serikai. Engkau Yun tau mentas tau walaupun ia nak minta.
1: Au. Baru nemu nama peluak ni Ben. Nama peluak kita nya tirai kunci ni Ben.
4: Au. Au. Agak bisa ni. Agak baru. Agak ngapi yo. Ngapi tau nya gagak katanya Jakob.
5: Tirai kunci.
4: Tirai kunci gagak kalirah lah kau.
5: Amat kau.
2: Amat dia.
4: Konsuma.
2: Au gagak konsuma tirai kunci ni.
4: Ya, jadi di tau bisa tau ku mai ayok kita tau.
5: Nah, yang segi peminat catat kenyala yang.
4: Tang ya cukup sama ayak steady ayak semua.
1: Okay.
4: Mancal. Kita sudah mancal dia. Jadi kita mendoa dia.
1: Hari baju aja dan nemu ayak tu segi steady.
4: Ayak steady. Lalu semua
5: ayak gap
4: serta sigat.
5: Ya.
4: Di ni lagi gapnya. Ayaknya jalan lu mau na ya.
2: Hari ini
3: nak kata ayak.
1: Hari ini tu tuan.
4: Nak wayah berdiri dulu mesti

0: lah macam-macam.
1: Mana macam kita.
2: Ya.
1: Nanti hari persembahan baju ayah dah steady.
2: Tuh, ama ya duduk apa bangku plastik aja sikit melipat kaki ayah tu. Pisian.
1: Ya. Aku ingat nah.
2: Ya.
0: Ada kalang ayah ni.
2: Jangan lah ya. Nama tu ayah.
0: Nama.
1: Ani ngau kau ayah ke tak? Kita ngau ke brother.
3: Bro, bro.
1: Bro.
3: Apa? Siapa nama tu bro?
4: Serikai tumpu datari bayu.
3: Ora serikai.
5: Bayu ora bayu.
2: Siapa nama tu?
4: Minan. Tinggal orang tadi yang belagu Jason nama aku.
2: Oh Jason.
3: Jackson.
1: Jackson.
2: Ance deh.
5: Jackson Seman.
4: So makato.
2: Okay. Oh ngari kayuan tu deh.
0: Oh ya ngari kayuan.
2: Lagu nama tu Jason.
4: Dari Bentulu.
2: Oh lagu nama
4: tu. Layu debay oleh Wilson.
2: Oh. Dah di lagu ya jadah CD bien.
1: Namanya ya. Ni buat sebut meh.
4: Nai buah.
2: Ni buat sebut.
1: Nama album. Tanya album ya.
0: Nama album. Nama album deh.
2: Nama album.
4: Nama album tu. Enggak orang.
2: Kalau tidak bisa album.
4: Tidak tahu pada kenama nama orang lagi.
2: Nama meh.
0: Okay. Bunga layu.
1: Bunga layu naya. Okay. Enggaknya satu, dua, tiga.

0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Yeah. Yeah. Sekejap stay day.
3: Stay day.
2: Kita tinggal. Kita tambah lagi penari dua ikut. Tak ada yang mana lagi. Dia kau.
4: Oh, mayu asal penarinya.
1: Yang kau bos ke tempo pengawal
2: tadi. Okey, terima kasih Jason Sigayaya. Okey, tebah orang lama steady.
1: Jarang-jarang kita ningon.
2: Amat.
1: Pansut main lagu berkata. Lo lengau kut. Nah.
2: Ya.
1: Nyaut. Itu baru.
2: Ba mini konti nyaut.
1: Bagam au. Nak punya lah krem. Eh aman nya.
2: Awak ni tumbang bangku orang dia. Ayah Jason tu nanti maya kita ke ngintu malam tahun barunya. Rindu ndar muda belagu baru wa itu rumah nai.
1: Iya, ayah ke semana ayah Jason.
2: Mbal ke lagu bunga layu dan nya bunga orang Jimmy nyai yang hapo.
3: Nya bunga yang magang.
4: Bunga
3: yang
4: magang.
1: Alu bunga
5: yang mati. Aku bisa maca komen orang Facebook tadi tiu muni penyanyi asal. Pasida eh.
2: Nah. Ya.
4: Sigita iyo ni leh.
1: Jackson.
2: Oh, ia menyamar ni.
4: Ia menyamar.
1: Oh, menyamar.
2: Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sama.
2: Oh, terima kasih Haya.
1: Tumu yang datang tadi sebentar
0: buat aku.
1: Terima kasih.
2: Oh, pisin buat ya. Baka aku lihat album Niam ke Jemat ke liat.
1: Nah, ini juga.
2: Sigi besi sentuhan klasik ayah tane. Terima kasih ayah.
1: Terima kasih. Bro. Terima kasih ayah.
0: Nyaya MA.
2: Anak-anak bergambar sudah dengar ayah.
1: Kami sudah benar tadi. Ini pada ada telepon ya. Berapa itu sudah
0: gambar kami semua. Kacit kami semua.
2: Kirim ke kami berkucing yang ke Medan.
4: Kirim di tau ke.
0: Namoko, MA. No, dekat ngeredai kami semua. Untuk kirim
2: ke Okey. Agi bisa pengari kita buat mini konti, Nadai?
0: Nadai.
2: Kira ke sudah genap kita nak bintu dulu. Dah bisa Yun tadi. Engkau penyanyi klasik kita, Yun. Udahnya siraman bisi kucing bisi mega miri limbang kau sibuk nih awak
4: kucing dah tahu
2: udahnya tadi siapa tadi
5: betul kiruahnya
2: Augustine tadi awak ni gaya tirainya tadi Ben
4: Teo deh sudah ke ada serkai sebelaku dua kuknya.
2: Abisi peminat kita minta mentinggal mar belagu hari konti ke sedaya.
4: Ya ma.
1: Lama aku kau dah ada kami tahu. Kita bergambar ngoyo.
0: Kita bergambar ngoyo.
4: Nanti ngau.
2: Baik. Bergambar
3: gambar belagu belagu.
2: Ya.
4: Laban. Abisi minta orang tengah soh DJ menti belagu ku ya.
2: Iya wajah niri ke jari ya.
4: Lama nda bukan lain ngomti lah.
3: Ya.
2: Ngapnya? Teh lagu kita suka teh. Bisa lagu kita suka.
4: Menti.
2: Tapi bisa teh lagu suka teh ingat deh.
3: Ya.
2: Laban menti itu jarang-jarang ayan buat cerita kenyalah.
3: Jarang. Dah ya suka.
4: Nya mengesuk nama lagu menti.
3: Lepas tidak suai. Jika dulu lagu mah, lagu ke mentinya.
4: Lagu menti.
3: Lagu lama. Lagu ke kita coba.
2: Menyu bala ngesuk nama lagu atau menti. Aku. Aku.
0: Nada
2: kena nyuang. DJ bajet menti belagu kau sedar ya nya.
3: Orang nemu lagu. Sikit nada yang ngumbai dari pun nemu lagu ya.
2: Ya betul.
3: Sikit tak main nemu ke ya. Bisa lagu dia sebenarnya. Ayo bayi okay. Duet cuan ge lagu duet le.
4: Bunga layu baru te.
3: Lagu. Lagu duet bayi duet le. Namanya gambar baru duet le pia.
1: Muka telepon.
0: Muka telepon ayo.
4: Muka telepon.
1: Bayi
4: SMA,
1: bayi SMA ni. Leh bukan ni kau lagu.
3: Nih.
1: Nih, ngalah kerja rempuh mak kita sebuat.
5: Kita dia.
1: Ada ayo bayam kami dua dulu.
3: Kamu rindang okay. Mas dua dia leh.
2: Giga dulu gak lagu sedoi lagu berpadu nyawa tahu meh menti gamar.
4: Kau jamarnya.
3: Igo ya lunggai. Dari kau dengai.
1: Kami nemu.
3: Kami pujuk dari kemarin ini nyam meh.
2: Nedom.
3: suara sikit sikit nentu mana eh. Belagu aja ada janji janji tanya belagu.
0: Suara sikit ramai ayo. Ayo. Ana mau ku do mana ngaya hakau.
2: Jangka aku 1000 lebih atau nikah lagi menti tadi belagu menti.
3: Ah menti menti belagu mai ya tadi. Lagi di
2: ya.
3: Lagi di rindan ulang ayahnya.
4: Tahu.
3: Betul ke? Ya. Rindan dah
4: sesuai.
3: Tahu.
4: Saya pun ayah.
1: Ya, hari pukul 10 tadi ya dia buka yang kat belagu.
0: Ya.
4: Oh, no.
3: Ya, cik. Ya,
0: ya, bawa bawa tentang saringan tadi pesta ke 12. Ya.
2: Ya.
3: Ya.
0: Ya.
2: Nak dengar aja. Oh, ia minat deh. Oh,
3: lagu pilih teh. Oh, kena lama nanti.
0: No, no,
2: ambil jam lagi.
0: Ambil jam lagi kita sebuat.
2: Oh, ah. Ni mek, ni mek, mek. Bisa gim mek nanti?
4: Nanti gim mek.
2: Oh, ah. Okay. Nama kita itu sini
3: dah.
2: Anda kau elok.
3: Sini.
2: Kita dengar sila Ibrahim pendek dah lama lah.
6: Hari Sabtu setengah hari, hari Minggu holiday.
2: Ah, ya, hari Minggu holiday. Siapa kita nak tengok kerja pagi lah?
4: Aku.
3: Aku nak kerja aku. Pagi lah aku kerja.
2: Pagi lah siapa Pak Mini Konti?
1: Nada orang bukai tentu ya tua nanti lah.
3: Bukan orang bukan.
2: Pagi lah nih.
4: Bukan orang bukan.
2: Awak.
1: Nada.
2: Sudah semua sudah.
1: Kang put pun ayah pelabak kau pay.
2: Anak-anak kalau lama agak pada ayah terlihat hati kepada dia ayah.
3: Ya. Ya, jamai ke terus terang baru dia aja buat. Amat benar nih. Mata mata benda kan.
2: Hanya ya orang yang sana belagu menti belagu mai.
3: Oh, bisik tadi nih, bisik komen nih, baca nih. Mayu,
2: out.
3: Mayu mana?
1: Lagu
3: dente kung
4: iga kena kena.
3: Oh, teh.
4: Iga
3: aja dia. Oh,
2: Giga giga dia mah.
3: Kau orang.
1: Kalau
2: kita
1: oke. Oh, lagu nama lagu kita.
2: Kena kita yang lalu ke bala manyuah kedatang gagai Sarawak ku sayang deh.
3: Basri kai dan.
2: Okay, Mar, lagu nama Mar, lagu seruai.
1: Nama dia pilih dulu aku nguji
2: meda. Oh,
3: lagu. Lagu nama mana ni? Lagu ke dua ide dia, me.
2: Nada lagu bukai, baik baik lagunya agak.
5: Lagu sore malam tadi.
3: Malam tadi. Amai.
4: Kuma menua.
3: Malam tadi.
4: Kuma menua.
1: Lagu tua malam tadi. Okay. Tu siete.
2: Siete nama.
1: Siete lagu. Lagi muji sidak sigat tu lagi.
4: Nampak ya.
1: Sigat nang awal lah.
4: Sigit sigat kami.
2: Tte.
1: Tanya ya.
5: Nah, yang kaban.
3: Gerin dan ya. Maya-maya.
4: Mar, mar. Oke, ku ngasal nama yang kuma menua.
3: Ini jadi nyong. Ini jadi nyong
4: barang dia.
3: Maksudnya dia ini menggai.
4: Oh. Uji baik lagu kenyaku kami laki.
3: Betul, betul bos.
1: Siti lagu tau, lagu dari Jessica Timmer tau ne?
3: Ya. Terima kasih ya, temu ku lagunya.
1: Lagu nama deh, sesama
3: nanti temu. Lagi sigat,
4: lagi sigat, lagi mentas.
2: Raja mati.
1: Nua nyuka pemaji aku ne.
4: Mar,
3: je tukar lagu.
4: Omar,
3: kega,
4: Mar, dengar.
2: Eva.
4: Eva. Eva. Ya, makanya lagi mentas dah. Terima kasih, Mar.
1: Okey, ngam ke nama sao jam tu. Ngam lele amai tagih hai dah belum mau tu.
0: Lagu
1: Ari Lin tu. Lagu Nuan Nyukat pemaji aku. Nah, nama meh lagi. Nya, le ada nyalu ngenyit. Okey. Okay, terima kasih lagu Nuan Nyukat pemaji aku nanti.
0: Ya, hari DJ Margarita Remang.
1: Okay. Kenapa ada lepasan nyawa? Nyawa bayar tau.

0: nè
1: đẻ nhầm
0: sẽ bắt có mà nhờ
1: sẽ bắt có
0: bây giờ double em và đẻ đẻ
1: double em
0: cún sinh sợi cả từ cái mấy cún sinh sợi cả
2: cún sinh cún sinh
1: cún
0: sinh hoa
2: lu terima kasih ga rindang lah dengar sedoi belagu
1: kita terima kasih
2: sudah merindang bala menyuh ini menti lagi bertang beda belagu ini menti
3: bedau menti
2: bedau maya nak gih baru deh
3: Kami
0: itu nak terlebak lah lah memekang.
3: Apa ni?
0: Apa ni? Berat kita yang
3: ada. Segi gaya si dah ya berjakup ni. Dengan jadi magang lah si dah.
0: Nah, deh. Tengok nudo wak ya. Aku mai ngah jadi nudo wak siapa?
2: Bisa lima genteran. Yang paling ini lebih hiamnya lagi nanti.
0: Nuh kayak pantun kelima genteran. Nuh kayak pantun ketiba. Cuma aku aja lebih ada lima genteran ni. Nya pantun nasi ada lima genteran.
2: Intro jaga.
0: Ya segi puo ya.
2: Enggak pantun Iban, pantun pantun Melayu ga 2 3 kucing berlari.
0: Ayo ne, kena stand up now kau sudah pantun Melayu aja.
3: Okey namanya me, okey nama lebih ke lagu apa lagu ya.
2: Okey lah lagu ga.
3: Au ne.
0: Masa nak menekan kad.
2: Ya.
1: Kira ke sebenar kita tembok tu de MA kira lansa program kita ba program Sarawak Kusayan di Sri Kai tu.
0: Ya lebu kami dua duduk di tu.
1: Lebu dua duduk di tu laban tentu ya sari tu tadi deh ngambil ke penemu bala peninggal kita di luar din. Sari tu tadi dia ya mabrohmat kita Premier Sarawak udah Premier Sarawak kita Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Dato' Haji Abang Haji Openg. Ya udah berjalan berdarat tu tadi. Tau ke Breeze Walk ko kita berjalan ba Taman Tasik Serikai. Udahnya ya lu kira ke ngiruk pagi ba palan ba bazar mara dia. Cukup rindu menya mayuh bala ke bisi datai kebenaran ba luar dia. Nya memunyi kita tadi nanti hari keterubah kemarin
0: habis udah 10,644 nguji ku ma atau maja anaknya ke penyampau gini yang kau kia
1: kati dari lapan aku meda ingat man ya ke
0: numo aku paham eh pulai tu lagi
1: lalu dia tahu lagi udah pukul 4 tu lagi dia ada cabut
0: i peraduan
1: bak mua dia
0: dampian ya no kita akan ngisik yang tadi deh kita akan ngau i peraduan anak ingat udah mupuak tau berdarat kita kira jangka aku
1: sudah ada mah berdarat lepas mayu jalai naya bisik ditutup nanti lalu kebenarannya malam tu bisik konsert rakyat pentas utama
0: pukul 8 malam tu lagi kemarin kita sudah meda pentas konsert pentas rakyat pentas semalam budaya
1: malam tu konsert rakyat
0: okey mayu artis ke megak dekat datai merenang kita nyebut nak dalam lagi nak tahu sikit utai tokan jadi setengah ya pantun ngai setengah ya
1: nya utai tokan jadi setengah ya ngambil kita kanmu kita datai
0: betul pergi lari ke penudi
1: hari ke penudi dua hari kira ke dua penangguhan tau ke
0: betul
1: ngambil ke pergilah nya hari dua madah ke orang kemenang prize ke pemadu besar.
0: Ya, hadiah utama.
1: Hadiah utama ya 15,000 harga maunya. Emas. Ketrubeh ya tu udah bisik
0: Sarawak ku sayang ke tok palan ke-6. Hadiah utama bandundu ke bukai kita ni ngam bisik kereta motosikal tanto mau wai
1: 15,000.
0: Langsung ya pendiam kita kena ni ngam mau
1: nama ni. Ya, pedah deh. Nyak
0: lampayang. Nah, kita nak munyi kita ke laki dia sawut kami tu.
2: Ganti sawut kami. Ganti menti berpantun.
3: Kami ninga aja.
2: Ninga aja.
3: Tinggal kerdio kami
2: itu. Pantun Iban gai, pantun Melayu gai, besaja gak.
1: Maka lebih agai berita kedebaik tua itu. Apa yang maka tua yang akan merik tabik puji ngagai orang serikai yang kedatai ngagai program Sarawak ku sayang sekali kedatai ri
0: Bintangu,
3: Miri,
1: Lau, Pakan,
0: Miri yo,
3: Limbang bisa, Limbang.
1: Seratu
0: kemarin bisa. Okay, mimi datai. Kadang-kadang
3: sidak. Kalau belum naik bisa.
0: Bisa. Kedatainya sekali namanya lu bergerup mayu-mayu dan mereka banding maka sekali KRT.
1: Oh, KRT
0: KRT Bintangu.
1: Kita ke bangsa Cina.
0: Mayu hanya datai.
1: Pan sidak bisa datai. Terima kasih orang Serikai. Pergilah lagi bisa entik
3: sidak. Sama-sama.
1: Lagu peminta antara session.
0: Lagu peminta. Bisa orang nanya kereta DMA?
2: Oi.
0: Bisa orang nanya kereta DMA?
2: Bisa.
0: Bisa orang nanya. Ngau nya deh. Tapi kalau bisa, apa kengau? Cata kenyalang kau? Tapi kengau tu.
3: Aus. Sabur ke kami ke?
2: Kami dan muka nyawi. Kami jadi nyawi. Wakil orang kami. Okay. Kim salam kagai bala-bala kita palan SKS nih.
1: Ya, okay. Lepas punya jam yang kau ngelansak lagi awak jam kita kebukai lagi.
0: Kita sudah mai berita bahawa Sarawak ku sayang bapalan bahawa kompleks sukan Serikai.
1: Ya, jam MA pelabak ku serkat nago dah jam kita itu 5 minit dari pukul 3 laban kita di studio mini mega bisa temui dengan te ke dekat di randau ba awak program Sarawak FM kita dah tu lagi.
2: Oh ngai panjai ayah jaga nanti kan inga ya. Datai ba pengujuang program kita dewa sari tu. Okay, ngaji nuan terdum di utara tu Dian.
3: Okay, terima kasih MA, terima kasih bagi bala peningat, terima kasih bagi pengari Limbang tadi, terima kasih semua kita ke nama tu bah catak nyalang. Jadi selamat berujung minggu semua. Nyaja hari Limbang.
2: Iya, angkat suara madi kita di Miri.
3: Iba, kita terima kasih megang ngai semua peningkat kita. Ngau terima kasih ngai pengari ke dua hari ke Miri, ngau kucing tadi udah ngari ke kami catat nyalang hari aku selamat belak bauju minggu bye.
2: Ya ngai sedua double M di mini konti kita di Serikai menti ngau Margareta.
0: Iya. Terima kasih hagai peningkat mayuh ke udah melihat pergulan yang kita kita bagi sidak ke ngau ba catat kenyalang ila kita bertemu baru ba hari kebukai ngarap ke bisa peluang ni ya MA.
2: Betul.
0: Okey, terima kasih.
2: Okey.
1: Terima kasih hagai tim teknikal kita.
0: Betul, benar. Kita
1: benar udah cukup
0: ya ke pada kita bertelepon ke mansa ke nya. Nya ngiga nya ngatu ya cara-cara ngatu ya. Kita nemu kita nya
2: anggap
0: duduk aja.
1: Kesal apa? Mesti
0: apa?
1: Nanu jari. Ya tahu di dau dok. Ini ya.
2: Ya, terima kasih yang kedua ya. Okey, sama petugas dengan Wan Yun di Bintulu Yun.
4: Okey, terima kasih. Terima kasih yang semua peningat. Terima kasih yang Mr. Jackson tadi sudah ngari ke Bintulu. Ngonya mari selamat ujung minggu meh.
2: Okay. Terima kasih Yun. Okey, Ibin.
5: Okey, selamat ujung minggu semua. Terima kasih yang gaya ke ngari ke Sri Aman tadi. Terima kasih semua yang ke berjalan ke tengok pengawal sehari itu, kemujur ke program itu. Anang tak mendiang ke 34 Sri Nyawa lagi. Dari UFM Iban, pihak muka Sri Aman FM. Live lagi. Ngau puan insin kita.
2: Baju. Terima kasih semua. Kita kena join kami live di FB kita. Okey. Terima kasih bala pemikir kita ungkap yang minggu tu minggu 32. Udah tu lagi 34 serah nyawa nemban badan gap ngari kita di Seri Aman kita bye-bye dulu ngagai semua. Hanya ya peningat kita ini. Mari peluang ngagai Ibin yang dia diri sedua ya insin. Okey, Ibin udah lagu Ari Anderson ngalali aku lagi ngagai sedua ya Seri Aman eh. Tak sebenarnya kita mendengar lagu Ari Achan, Aku Ukai Penyangkai. Terima kasih semua, bye-bye.

0: Ya, terima kasih kepada pengeluar program kami Bawa FM Kuching. Jadi, meriah selamat tengah hari. Lalu, selamat bertemu baru dengan kita peningat bahawa program 34 Seranya Wanaman Badan. Kalau minggu tu, kita dekat bulan dengan kami hari YFM Siaman bahawa program tu.
1: Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Serajawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengladiak jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
0: Ya, jadi terima kasih agai semua kita ke bukulai kami bawa rentak ngali hari YFM Sri Aman ke tengah hari tu. Jadi dia tu kita bendung tahu ke baru berengkah ngau program 34 Seranyawa Neman Badan. Kuliah mereka didinga serta di pedak kita nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu ya. Jadi ke dia tu nya kita bendung medak kami live bawa Facebook Sri Aman FM. Lalu apa yang mereka program tu tahu daripada kita menggabar TikTok YFM Iban ya. Jadi kita ke benar-benar kami live apa Facebook Sri Aman FM kali hari itu anang nak ingat share, like, ngau komen live Facebook kita ingali hari itu ne. Lalu apa yang mega ranau kita iba program 34 Seranya Wanaman Badan tu mega peninga dekat didinga ke kita baru ba podcast RTM klik nangkan keto ila ya. Jadi awak kena mas sau jam jadi bawa 34 Seranyawa Neman Badan pengeluar program Mari YFM Seaman ke tengah hari itu kita mulai dengan aku Insi Anaki Buang lalu api yang mengatakan ranau ke dekat di baik bawa program 34 Seranyawa Neman Badan kita ke minggu itu ianya pelabak aku setiap hari ranau ke patut didinga genap ikut kita lebih lagi bak kita ke hendang berjalan ke pengawal ngeremai ke adat ngermai ke budaya ngau ngermai ke nama tu tadi perengka kita Iban tu tadi ya kalau ba program ke sekali itu kita dekat berandau ke bekawal ngau kuas Iban Balau making workshop ngau pengermai pengawak bergagak ke kuas di Sarawak itu ya lalu kita terus lalu ke temuai aku ke sekali itu orang kenang terbilang ba pengawak ke bergagak ke baju kuas tu tadi ya, ianya Madam Julia James ngau Madam Priscilla Logi menyaku tadi orang kengemuan pengelandia ngau penau pegagak ke kuasa di Menau Sarawak itu ya, lalu api yang mengas sebetulnya ngari ke YFM Iban, aku ngari ke kami semua tu tadi, merebesar terima kasih ya, ngakas tuai kulih meri awak bergulai dengan aku buat program 34 Seranyawa Neman Badan ke sekali itu untuk Madam Julia ngau Priscilla ne. Awalnya dia kena pun kerana kita tiga ngelih hari itu kecubah tu tadi kita ke Madam Juliana Madam awal selamat tengah hari Madam
2: awal selamat tengah hari ya
0: awal nama berita hari itu mana hari kucing tadi
2: ya hari kucing
0: awal tu mau angkat harinya ne
2: pukul 11 tadi
0: tunggu dah tadi tau ni Madam awalnya dia terima kasih sekali lagi yang kena wantu Madam lah boleh mulai dengan aku kelebih lagi perjalanan wantu Jawa hari kucing yang tadi ni boleh merewak ke program 34 Seranyawa Nama Badan laban nitiah ke utai ke di dinga aku tu tadi Madam kita tu tadi bisa dekat ngatur setiap hari program yang baru dah disebut aku tadi ni awalnya dia sebenarnya kita kenang berkawal dengan program kita nya amanah tu atau tadi berkelala dulu balap ninga awak kasih dah ini mau nganak ge siapa nak orang ke bernama Madam Julia tu ne madah ke penata asal batang pengawak ngau tahu ke lagi nama tu madah ke maya lepa pengawak nama nak tai ke di kerindu ka jadi terus sangai nuan lemah itu Madam ne
2: okey aku tu Julia James asal menua aku hari banting. So aku tu bergagak ke baju kuas. Kira aku dah 40 tahun dah aku ngagak baju kuas.
0: Lama nih. Oh. 40 tahun orang banting.
2: Ya, orang banting.
0: Aku tak lihat tu ngetap ke pendiam rempo di Kuching.
2: Oh, di Kuching.
0: Oh, okey. Mayuah kita bukannya ni tak ke periwa aset rempo mana madam?
2: Ya.
0: Aku lama udah ngagak kuas 40 tahun. Tentu bisa identiti ke rempo bak baju kuas. Tolak lagi emak kita ngenang madam nih.
2: Ya.
0: Okey, nyari nyak ke madam Julia orang kenang terbilang lalu ngemuan penglandia mereka apa gagak ke baju kuas tu. Jadi kita terus ngalih hangai temuai ku kedua. Jadi berkelala ke kita itu tadi puan Priscilla ku tu. Bisa tanya lah, bisa silap mimpi apa gaman wan. Nasib ke Ken Michael tu orang bantian yang lalan wan. Ya Allah ya madah aku tu kai gaman sanu tu. Kaya gaman orang lain. Aku minta ampun ke nya puan eh.
3: Nada hal, nama aku Priscilla Logi. Aku tu anak Madam Julia J. So kami menjadi ngau mamiku, ngau bala antiku, ngau bala my niece, anak menjadi aku, kami semua dalam tim Kuas by Julia James.
0: Oh, ya. Yeah. Yeah. Bisa tim ke Drempo lah, tak ada. Yes. Oh, nyamainar tau.
3: Ya.
0: Yeah. Andang sigi tim Ari Family Drempo lah.
3: Ya.
0: Yeah. Okay. Jadi tim kita tu tadi tu Puan Julia nih. Jadi tim kita tu tadi bisa dekat ngatur bengkel kadi kumai kuas Iban Balau making workshop di Sri Aman itu nih. Awak kepala peningat tu sama nemu bahkan ni ke nama tu kemaya program tu diatur kita udahnya tadi siapa orang kepatu masuk berapa ikut orang kepatu ngau kati orang register ngau semua meh awak ke kita ke di Sri Aman tu sama ampit magang ngau bak program tu tadi nih.
3: Okay. Kuas by Julia James tim kami tu tadi dekat ngadu bengkel bengkel kami bengkel kuas bengkel gagak baju kuas akan diatur bak Tandang Sari Avenue 21 hari bulan ngagai 23 hari bulan 8 tu ilak. So hari 5 ngagai hari minggu lah 3 hari. Tiga hari workshop tu. So bak workshop tu ilak kami akan ngajar bala participant bekeni ngadu sulaman kita Iban baju kuas. Sulaman baju kuas kita Iban Balau tu ilak. Laban sulaman tu sikit satu-satunya sulaman kita Iban bak Sarawak tu. Barang perengkal lain warisan kita Iban semua mayuh ngenak manit labuci tapi itulah warisan kita Iban satu-satunya yang bisik sulaman.
0: Okay, jadi siapa orang ke patut ngau ba program tu ilah bisa nang bisa orang ke udah ditetapkan ngau tau ke setidaknya bakal ni kau register.
3: Okay, so anti kat register sebenarnya siapa-siapa pun boleh masuk ya tetuai ya terbiak ya laki induk semua boleh masuk magang. Ya nadai ngira umur nadai ngira laki ke induk lah siapa-siapa semua orang ya dekat ati bisi ati dekat belajar bekeni ngadu sulaman Iban Iban Balau tu baju kuas Iban Balau tu tadi ulia masuk magang.
0: Jadi ya ke dia tu berapa ikut udah ngau tu tadi udah register Drempo berapa ikut saya dah kepatung ngau tu tadi madam.
3: Kami bisi slot 50 orang lah. Dia tu bisi about 30 orang udah ngisi register nama sidaya. So kami gig bisi slot 20 orang kenyak lah siapa-siapa teka gig kat masuk. Gig bisi 2 minggu nur kita register nama kita bak kami. Kita uliah gagai Facebook, TikTok ngau Instagram Kuas by Julia James. Kami bisi bisik nepuk flyer kami dia bekeni nuan uliah kontak kami number kontak and bisik QR code kena nuan register nuan pu berdia.
0: Ante walk in boleh?
3: Ante walk in tu susah mimi laban kami laban kami because bekantik non walk in. Kami maksimum 50 orang yeah. nak. Okay. Nanti nuan walk in, cun-cun bis, nadai cukup agi baju kuas leban kami beri 50 orang, 50 seat, 50 orang and then we also ka arrange utai pakai nuan. So, nanti uleh, nanti nuan kak belajar, nuan register terus dia tu. Ya, enggak ke lagi nanti nuan walk in tapi kami nadai perengka kena nuan belajar. So, nyaklah tadi.
0: Sinok
3: kan? Ya, sinok kan nuan.
0: Ya, awalnya dia peluang ke cukup mana ni diberi kita ngakai sedak ke rindu berkakak ke baju kuas. Aku tu si korin rindu medak baju kuas tu tadi Madam Priscilla ni. Tang ada kesempatan korang belajar ke tanya tu tadi. Apa tu lagi aku dah medak baju kuas ke dibaik seluai tu tadi ni. Berarti ke sulaman ya tu tadi amat cukup luas halo sama jari uji kita meda habis kita meda bertanya tu deh klip-klip berkilat jadi nak bisa identiti ke Drempo lah keraya 40 tahun sudah bergagak ke baju kuas tu deh jadi apa tanya tu nyu itu akhirnya tadi aku tu Puan Priscilla ne Madam Priscilla jadi bah sidak kengau bah khusus tu ilah ne sidak tu bisa barang jadi setia ke kita atau ke sidak yang main ke diri bukan ikutnya ne?
3: Okay, semua perengka sigit dia sedia ke kami. So siapa-siapa yang terregister ngau kami ya datai tangan kosong aja. Leban kami nyedia ke baju kuas kosong. Udahnya benang emas, jarum, gunting, pensil, brown paper, tracing paper semua disedia ke kami megang. So dia ni buat irau kak mai gunting ke kak beli ke benang emas ke leban semua ungkup badiak magang.
0: Sudah bisik di sedia.
3: Sudah bisik magang di
0: sedia.
3: Ya, ya, datai aja.
0: Ya penting register dulu.
3: Ya, amai.
0: Okay, jadi ya ke dia tu tadi Puan Priscilla atau ke barang seduai lah nyawa tu lagi ne. Hari ke diperhati ke seduai ba pengawal bergagak ke baju kuas tu tadi. Bukan ni kau sambut mensemayu lah. Ba balan miya ngau sidak kau dah tuai umur tu. Ni mayu lagi ngau ba nama tu bergagak ke kuas tu tadi Madam Julia.
2: Orang ke udah bisik ngau kami malnya aku ngajar ba kucing ngerinya. Belak mayuah umur bisik sidak ya umur 50 lebih ya bisik biak agi hari 20 lebih ya bisik ka udahnya anyak mah sidak ya ka bisik belajar ngah aku tu tadi
3: ya yeah. Udahnya bisik gak bangsa Bukai bisik bangsa Melayu bangsa Bidayuh pun bisik sidak ya minat ka belajar ngagak baju kuas tu
0: Ya. Mana punya ne?
3: Ya.
0: Okay. Jadi, naibuah lah aku nanya tema tu tadi berapa kali kita sudah ngatur bengkel kuas tu lepas hari kerja praktikal aku bah Facebook kita tentang sudah mayuah lah tema tu tadi program tu ke bengkel bergagak ke baju kuas tu seberapa tu ne diatur kita ni ya, Pak Julia. Awah, okay. Lepas dan demi ya, nampak pemayuah pelapa aku, bising lala, pas yang mana itu. Awah, okay. Jadi sebenarnya kita belak nak lama dulu, anangkan kita lagi kita irkan terus ke ranau kita ya, begulai ngau dua ikut temuai kita ya, Puan Julia ngau Puan Priscilla ngelihat itu.
1: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Serajawa. Nintiang hari 5, hari 6 gau hari Minggu. Sepenglamak sejam hari pukul 3 ngale hari ngagai pukul 4 lemai. Radau gau balati landia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadat.
0: Ah, Okey, jadi sebelum kita terus sekarang tahu kita ngeli hari itu, aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu hari Olivia Sih, lagu Dunia Empu Aku. Anak gue pindah kini-kini, kita meninggal, kita agak terus dan terus sekarang tahu kita buat program 34 Suranya Wanaman Badan, nangkan ke lagu tak lagi.

0: Ya, pendengar Mayuah, kita baru dah di perindang aku. Nama tu tadi di perindang aku. Ngau lagu Ari Olivia C, lagu Dunia Empu Aku. Jadi kita lagi mengkam kulai program 34 Seranyawa Lemban Badan. Kalau kita lagi mengkam kulai ngau temui aku kelemah itu, nya Madam Julia James, ngau Priscilla Logi. Okay, jadi kita terus kerandau kita ya tiga kali hari itu Puan Julia ngau Puan Priscilla ne. Jadi bapa mayu mayu barang kerap ya ke bisa bapa doa kita itu nama kebuah tamili ya nama tu baju kuas tu tadi Madam Julia ne.
1: Aku milih baju kuas tu leban tu asal hari kita iban balau. Udahnya aku kak orang nemu utai ke digagak kita bangsa iban tu iban ari Sriaman tu baju kuas ke ari Sulaman pu
0: ya yeah. Okey dikenal nuan tu ngangkat ke nama tu ngangkat ke baju kuas tu mahwa dia dikelala dikrindo ke semua orang
1: ya yeah.
0: Puan Julia siti hari Jumat ke juga yang mana ne awalnya yeah. Dia apa tanya tu tadi Puan Julia ne 40 tahun udah bergagak ke baju kuas tu tentu mayu pemujur ke udah dicapai udah di jengkak di genggam lah punya kurang awalnya dia bak tim kita tu tadi ni penyawah pejalai kita sebuat pengawak bergagak ke kuas Iban Balau tu penyawah itu tadi angka bisa nama tu nguluk pameran bak luar menua kita itu tahu ke pembeli ya tadi ukes minat kita itu orang dari menua luar berkeni kunya ni penyawah pejalai baju kuas kita itu tadi Puan Julia ne.
2: So kami kuas by Julia James empu tim kami kalak ngadu exhibition fashion show ngau forum bak sibu miri kucing gak ngau dan tu lama tu tadi bak kapit kami ngadu exhibition udahnya bala terkalak meli baju kuas kami paling jauh ya ari Canada ngau UK. Bala sida ari Johor pun kala orang KL pun bisik ka.
0: Jauh udah baju kuas kita atau tadi ne Puan Priscilla. Aku muka bisik meda Facebook doang tu tadi Puan Priscilla.

0: Madam Lydia Desmond.
1: Oh, nya orang
0: ya, ya orang Semanggang ni tok ya.
1: Oh.
0: So ya, I think last month yang gak orang berpikir Miss World International Madam World
1: Mrs.
0: World International mm-hmm. and then bulan nomor satu ya. Congratulations to her.
1: Oh, tahniah mengangge
0: ya.
1: Ya,
0: tahniah mengangge ya.
1: Oh, tahniah mengangge tim kita atau mengangge deh.
0: Ya.
1: Yang kau baik baju kuasnya umat ke pemaji agamal, ya tulih ke luar satu wapakiatnya kemarin deh.
0: Ya.
1: Puan Priscilla. Awalnya dia tu yang kau tanya aku tu tadi apa Priscilla. Yang kau tanya atau tadi yang kata itu tahu aku nanya tu nih utai ke viral baru-baru tu kita berjakuk ke pasal harta intelektual. Like orang yang nama harta intelektual tanya di register baru kita orang bukain atau nuna ati nuna mesti kak minta lah arti ya tadi ne. Jadi apa nuan tu tadi pak kita ari tim kuasa tu tadi Puan Priscilla ne nama tu betulak ke cura ukir siti-siti produk ke dikeluar ke kita itu tadi. Jadi pak kita tu bukan ni kandang bisa identiti atau kandang bisa diregister pak jadi ke harta intelek ke kita ampo design kuas kita tu Puan Priscilla. Bukan ni kau nyane.
0: Okay, so baju kuas sulaman tu tadi sulaman tu sigi iban balau ampo sulaman lah. Tang ya tadi gagak mami kutu bunganya sigit mami kumpul ngepun ya.
1: Oh.
0: Teknik gagak bunga baju kuas tu tadi sigit mami kumpul sigit tu. So kami udah ngadu GI, udah ngadu trademark, enggau udah ngadu copyright.
1: Okay.
0: Tapi maya kami ngadu workshop tu ila kami sigit ngajar bala partisipan kami berkeni ngagak teknik ngemami ku tu.
1: Oh.
0: Teknik original tu. Laban bak pandangan kami tim teknik tu anti nada di pelajar ke kita, nada di pelajar ke rebak baru. Teknik tradisional ngau teknik mami ku tu utainya akan pupus. Utai tu mesti dipelajar ke kita, mesti dikerembai ke kita. So kami nadai kisah berkongsi ngau ngajar sidak ya berkeni ngadu teknik tu sebenarnya. As long as they know that baka nanti orang nanya oh dini di boleh bunga tu kami bercuntuh ke atau pun belajar dari Madam Julia James.
1: Ana ngamuknya.
0: Ya laban laban sedikit masalah ya nanti baka okay setakat kami ajak lah siapa-siapa orang terbisik ngadu produk kraft tangan ataupun bag ke kasut ke ya terdesign sedak yang pu ya tu dah di copyright udah di adu hak milik hak cipta miliknya tadi nanti orangnya alu bisik ngambu sedak ya akan berdepan ngau masalah kena saman lah.
1: Betul.
0: Nyak tenggak dikenggai ke kita.
1: Oh. Ya. Tunak tahu.
0: Tunak tahu.
1: Tang anang aku utainya.
0: Betul.
1: Utai kita lamanya idea nyak orang bukai.
0: Ya betul. Nada salah nunda. Nada salah nunda sebenarnya. Laban hari nuan nunda berkeni ngadu kraft tangan sigit tu ngagak bag ngagak kasut ngagak baju kuas tu tadi arinya nuan boleh inspirasi sebenarnya nuan boleh ngadu kreatif lagi berkena ya.
1: Okay. Artinya tadi nanti bakal aku tu ngau kursus nuan tu ialah Puan Juliana aku ngagak baju kuas bakal cara nuan ngagak 100% lah bakal nuan tu udah nyak tadi aku nak tahu ngamuknya produk aku lah nak tahu ngamuknya engkau
2: kenyaknya
1: semina aku lihat nuna aja
2: ya
1: ok jadi yang harap ke bala kita ke bergagak ke produk tu tadi nanti kita nyaka produknya tadi nang ngek kita idea kita patut nama tu tadi ngerja pengawak bakat tim kita tu lah awak ke orang bukainya tadi tajak payan nuna ya ke hak milik orang bukainya lah
0: ya
1: ngai ke kita mayo kita saro utai bakat tu deh awak madah ke kati tu utainya tadi nguping orang tang kita ngamuknya ngai kita
0: ya
1: ngai kenya bisa nama tu tadi bisa penanggul banyak
0: penanggul ya
1: ya tamu korenya uliah kompromi ngau kita nyamai kan
0: ya
1: nanti orangnya nadai nama tu tadi kapo pedias

0: Kita takut kena saman apa kena kaduit kan eh.
1: Ya.
0: Okey, jadi kita itu belalah nak lama tu tadi Puan Julia dengan Puan Priscilla nangkan kita rekan terus ke Randau kita tiga. Ba 34 Seranyawa Neman Badan.
1: Okey.
2: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nid yang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri muzik, pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa Neban Baadan.
0: Ya, terima kasih sekali lagi yang kita kaki mengkampu lewat kami di Facebook Seriaman FM live di program 34 Seranyawa Neman Baadan. Lupiam ga terima kasih sekali lagi ngakai Puan Madam Julia James ngau Madam Priscilla Logi hatemuai kaki mengkampu lewat aku ngali hari tau deh. Udah 38 minit kita hebat program tau jadi ranau dekat di terus ke nangkan kita deh Puan Julia. Guess jadi dah agak gas lemah itu deh. Awalnya di nama tu tadi kelimpah hari ke ngagak kos nama tu ngagak bengkel. Kati kita tu bisa berjual ke baju kuas kan kati kata Puan Julia?
3: Oh bisa. Kami bisa berjual ke baju kuas ya.
0: Oh pia. Abah rumah aja bisnes so.
3: Abah rumah aja.
0: Nanti orang kak beli bajunya tadi. Udah tak ke rumah aja lah.
3: Oh berkenyam ya.
0: Jadi bargah baju kuas tu tadi Madam Julia. Nih katinya tadi bapangai, babungai, bapak mesai atau kenang bisa harga ketetap.
3: Ya ke dia tu rega ya nyak 1000 lebih ke atas. Lebannya bedau di tenyak ke kami gila deh. So maya tu nyak reganya sigi agi 1000 lebih ke atas saja dulu.
0: Ya ke pegawai aku tahu berapa harga ya ne?
3: 1500 1500
0: Arwah ya aku tahu. Mak tanya laki tu perincian ku kita ya. Mana mai ukirannya tahu ya. Tapi kita bisa meda live Facebook Seriaman FM. Bisa kita meda nama tu tadi baju kuas ke digagak Puan Julia James tu ngena identiti ya ke Drempu. Kita tahu nuna tanah ngambok bunga itu bunga kita. Okey. Awalnya di anang nak tetap lah rega terti ya tadi
3: ya ke dia toknya rega tok lah rega 1500
0: tok orang tua yang magang ya kena tok kira orang ke bawah sebesar kita ya kena miak bisa kan ngagak ya ke saya seorang miak nak
3: ya ke dia tok nadai bedau ku ngagak size ke miak leban tok free size tok semua size. Boleh ngena.
0: Oh, pia. Awalnya di bas sitek baju kuas tu ame ke mandi makan ku tu tadi. Ame siteknya biar nau. Aku tu ka mai mantai tu. Lepas aku tu si kore orang ke rindu ke baju kuas tang kak ke dia tu nyam ku tadi. Semina meda aja. Ya ke duit tu ante bandi yang ke ni ke lama ge nuan ngaga. Berapa lama sitek tu?
3: Aku ngagak siteknya kira 3 minggu lebih bekenya.
0: Oh, 3 minggu lebih ya. Oh, pia. Ya ketau ya. Dah.
3: Sama gak? Tiga minggu lebih. Ya ke Siti nian ke Silver. Baru 2 minggu lebih.
0: Tak 2 minggu lebih ya?
3: Silver habis istidak.
0: Oh, biar ni. Mana mai nak mandi yang mai dari kita. Tau, warna nama tu. Gold ngau warna merah nak dicampur.
3: Campur.
0: Tau. Okey, mana-mana. Lagi mah aku masuk akhir okay, lagi. Uji aku nak tu tadi ni pun Priscilla pun ni. Jadi harga ya tadi engkak kaya tu nang 1500 lah. Out of free size. Nanti semak lah orangnya kak beli baju kuas bak kita tu tadi. Bahkan ni cara sedak yang ikak. Tau padah ke nanti kak madah nombor telefon tau ke tang. Nanti kak madah ke nama tu Facebook ke TikTok tau.
1: Antik kak meli, antik kak meli baju kuas, uliah ngagai Facebook kami, TikTok, tau ke Instagram, kuas baju le James, tau ke tau telefon ngagai nombor 0168567179.
0: Uji tanda baru
1: 0168567179. Kami bisik katalog, and then kami akan nanti siapa-siapa kak medak baju kuas lah, kami impu baju pemayuh baju kuas kami, kami akan beri sedak katalog, and they sedak yolen miliah sikit ni sedak ya kak. Bisik ter bisik stok, bisik ter perlu di order. Depend ngau design.
0: Depend ngau design. Orang orang ke dekat melinya, uliang ikat minta design ke dalam pula.
1: Uliah. Antik bisik antik kadang-kadang kami bisik customer yang ya bisik specific design yang buka. Ya madah aku kat kala daun ya kala apa bunga ya ya kat kat bunga kala apa dan yang ngena ngena ya kat anti ya kat sequin kah kat kat manit kah so kami bisi certain customer bisi certain thing that sidak ya kat customize baka bisi siku datin lah bisi ngode ya kat pearl. Bisik gak? Ya
0: nah,
1: teh.
0: Nah terhad ngake warna.
1: Nada terhadnya alai, nya alai regaya pun nada uleh ditentukan mamai. Baka nanti ngenak pearlnya, memang kami ngenak pearl original lah, nang real pearl. Laban selalu orang te, nanti orang order pearlnya memang sidak ya collector lah. So regaya baragi gak nanti bekenya.
0: Bisa sewa ke ataupun sebenar dijual dibeli jual beli ja.
3: Ya ke dia tu nya nadai kami nyewa ngagi orang nadai.
0: Jadi nama tu tadi cabaran ke pemaru ya besai lah ba lebuh kita ngetan ngeremai ke pengawal gagak ke baju kuas tu ya ke dia sai ke nuan tu Madam Julia sekumbang 40 tahun tu.
3: Cabarannya kebenarnya benangnya susah kat diga. Benang emas tu susah kat buliah. Laban di Kuching siti kedai aja. So kita ngantik lah ngantiknya bisi baru liah ngaga. So jadi aku nang segi ngoda mayuh-mayuh benangnya.
0: Benang emas.
3: Benang emasnya.
0: Jadi pak pengawak berjual ke baju kuas tu, kati ke cabaran banyak tadi. Laban kita dia tu berarti ke orang dah kena digital. Tan luan tu beruntung laban bala anak-anak ngau bala uco nya tadi orang ke nama tu orang baru-baru na orang ke semua landia ba nama tu ba dunia digital tu. Nah pun juga ada penanggul pak luan tu.
3: Ya ke dia tu ada penanggul pak aku laban bala anak uco aku semua ngau aku magang sidak tu. Tim aku teamwork.
0: Ari gaya di peda aku tu tadi ngau menantu sekali.
3: Ya ngau menantu ngau cuk.
0: Nah sih cukup steady nah. Kalapan jarang kita yang meda nama tu tadi kawal ke bekato ngenak site nama tu produk bukannya deh. Kadang-kadang habis kita itu tadi ngakak produk tang Yes, madi uliah dimaksa balan baru kak. Okay, awalnya di apa nuan tu tadi puan Priscilla neh perancang nuan agak peninga wak ke sama pesawat ngetan kebudaya main asal ngada asal bahasa daya. Kebeki ba kita ini biar rebak baru dia tau leban pengrindo tu lain tang dia tau kita meda sudah kena biar tau nemu rindo kak neh.
1: So aku dekat merancang bala rebak baru lah. Not only bala rebak baru, kita itu bala umur tu pun tahu gak megak belajar ngerembai ke kita yang pu main asal. Kita yang pu perengkak asal begitu lepas tu sigi adat kita tu sigi identiti kita nanti kita nanti nembiak rebak baru nak ngerembai ke pengawak tu ila utai tu oleh pupus, oleh punas.
0: Awalnya dia, bapak ayat manis kumang ke udah gagak ke baju kuas tu tadi puan Julia 40 tahun tu. Nama utai ke payat, nama utai ke manis.
3: Ya ke payat tu aku kadang-kadang ada tinduk malam aku. Nembuk utai orang. Takutnya kurang kak ngenak. So, nyak macam baran ya, nyak meh. Payet baku. Tapi aku mesti gak ngagak utai orang. Ngagak laban utai kau udah diodah orang.
0: Utai kau nombor satu. Nak tahu ngasak kah?
3: Ya. Kita mesti ngagak utai betul-betul. Mesti mana daripada orang baru hati kita puas.
0: Jadi, tu seduai bak pandangan seduai empu lah. Tu lagi nuan dulu nyawat puan Julia ngau sida ngau nuan tu puan Priscilla nama tu nyawat nitiah ke generasi. Bak sikap kita ke Indo tu nama tu ke patut ya di kemuan kita awak ke kita itu uliah sama-sama ngemansang ke perkara ekonomi baruang bilik kita. Bahkan ni kok kita itu sama bersawab memasang ke ekonomi itu ne ngenak pengawak ke begitu bahkan ni kau
3: ya kita induk mesti kak nemu bergagak ke utai ban bergagak ke semua utai ke perengka kena kita bergagak ke utai mengagak bakal misal tu aku bergagak ke baju kuas nyak me kita kena kita merangsang ke bala kita awak ke sama nemu bergagak ke utai begetuk.
0: Nuan Puan Priscilla.
1: Kita itu bala induk dia tu udah mayuh modern magang. Tapi aku selalu aku medak bala induk maya tu walaupun modern sit mayuah yang agi bergagak ke kraft tangan nemu ngayam bakul nemu ngagak tanguk manik empang nemu kak belajar ke baju kuas mayuah and bala umur-umur biak-biak and I namanya aku bangga medak sidak ya laban tu manah laban perkara tu manah laban tu sigi warisan kita and utai tu uliah merik penatai ngagai kitai nanti kitai bergagak ke bergagak ke kraftangan hasil kitai empu uliah menatai ke nambah ke penatai kitai bat rumah.
0: Okey, mana perasaan yang harap kepala kita ke Indo nya. Laban kita nama tu tadi kita subak ngemu panglandi ya ba bergagak ke barang kerap tang kita nak nemu bakan ni utainya uliah ngasil ke perkara nama tu ekonomi baru ambil ya kita. Site angkanya malu. Yang keduanya tadi nadai cara bakan ni kak berjual. Jadi dia tahu nya semua utai nyamai magalah. Hanya diharapkan penemunya tadi uliah di Kermai ke lalu uliah megak pulai ke nama tu nama ke penatai misi beruang bilia mah madam Priscilla pedar aku ya ni nak untung aku kena baju tu mana ke baju uji kita pedar aku laba live Facebook tu ya. Okay, awalnya dia ke penudi itu tadi nak berasa ini juga sejam kita tiga berada 10 minit lagi juga sejam ni. Aku tanya tu tadi mayu tanya mai jam tu cemburu mai awalnya di tiap ite pemujur ke diasai ya ke di kemuan kita satu tim tu tadi nak tentu ya bisa orang ke nama tu tadi orang ke nyukong udahnya tadi orang ke selalu begulai ngau kita nak ngujuang ke kitanya tadi bertan ba kuas tu tadi nyangka kitanya tadi kamrek terima kasih ngagai sidak ya sapa orang ke patut di break terima kasih tu tadi Puan Julia jadi ngagai nuan tu ne
3: Orang ke patut diberi ku terima kasih tu ianya Datuk Snowdan laban ya ke ngansak aku ngajar orang agak baju kuas jadi aku meri besar terima kasih ngagai Datuk Snowdan laban ti merangsang aku ngadu ke pengawak tu ngau ngajar orang ke siapa orang tekap belajar ngagak baju kuas.
0: Iya. Okay. Jadi ngarap ke Datuk Snowden bisa boleh kita mana?
3: Yeah.
0: Ngarap ke ya nya tadi terus nyukung mah bapa pengawal. Tahu kan sebenarnya bapa kuas saja kan?
3: Yeah.
0: Okay, Nuan, Puan Priscilla, ketika.
1: Yeah. aku pun kak merik terima kasih lah ngagai YB Datuk Senodan laban nanti ukaya yang ngansak kami nyuruh ngadu workshop laban yang lala mami nemu ngagak baju kuas nyia madah nama nama kita menjadi nadai ngadu workshop tai bekenya so yalah kemarin terima kasih ngegaya ngau bala kawan bala kaban ya tu udah nyukung pengawak kami kini kami ngadu exhibition ngadu fashion show sidak ya datai ya terdah kalak datai ya temerik jakuk peransang ya terkalak beli baju kuas kami terima kasih ngagai semua balaya tu dah merik sukuang ngagai kami.
3: Mhm.
1: Ya.
3: Yeah. Okey, jadi yang harap ke nama tu tadi nama tu kita terus ke yang Pak Pengawal apa kakak ke kuas tu. Jadi tu Puan Julian, kak aku nanya tu tadi apa aku tu medak gayanya tadi ente semua lah. Kita itu nama kerja pengawal ngai tanya engkak tubuh kita aja nak. Jadi yeah. Banuan tu bisalah pelapis nuanangkan kita ilak ne.
4: Bisik mai lah ban aku nang kak nurun ketuk ngagai balana ucu aku ngau semua orang tekak belajar ngau aku berkunci kak aku berkunci ngagak baju kuas tu ngagai balamayu
3: ya aku tu tadi tertarik ngau sidak ke bisik pada kita live apa Facebook mayu sidak tu tadi nang orang asal dari Banti yang orang ke rindu ke pengawal gagak ke kuas mayu rindu. Apakah sida Agnes Jandu, pihak Mega Catherine Maring, Alicia Bojing, udahnya Lili Sana, Diana Su, Sempanai Langkurinya, Wellington, udahnya Kate Musa, Agatis Logi, adik nak, mana?
1: Adik aku.
3: Jadi terima kasih lah ngagai ya sida ke bisa mada kita live apa Facebook Streaman FM ngali hari itu. Jadi kenang ujung karena kita tiga ngali hari itu aku berasa itu megahti, uliah bukulah yang ngosdu buat program 34 Seranyawa Neman Badan lalu piamga terima kasih mayu-mayuah gayas duai tapi puji ngagai tim kita tu kebetulai ke Madam Julia laban nama tu tadi uliah ngetan ngermai serta mega uliah merangsang generasi ke generasi ne yeah. Rindu ke pengawak begagak ke kuas lalu piamga ngari ke RTM aku bersampi ke harap ke semua pengawal kerja kita kelebih ke kerja kita berapa hari bulannya tadi?
1: 21 ngegai 23 hari bulan.
3: Anda ingat kita nak tanda register ngau bengkel begagak ke baju kuas tu kerja diatur di Seriaman itu. Bisa buat Facebook ya.
1: Ya.
3: Okey, jadi sekali lagi terima kasih yang genuan tu Madam Julia James, pihak mega terima kasih yang genuan tu Priscilla Logi, lalu Tania mah ngegai kita semilia.
1: Terima kasih yang genuan juga lepas udah namanya invite kami dua mamiku hari tu.
3: Kita bisa yeah. Program nangkan kita ila anak-anak madah baru ila kita beranak baru okey sekali lagi terima kasih ngarap ke kita sama gerai lupi yang muka ngarap ke kita sama mujur buat semua pengawak kerja kita terima kasih Puan Julia
4: ya, terima
3: Puan.
4: Kasih agak ngegenuan
3: Priscilla ya
1: okey
3: okay. Jadi hanya nakar ranau 34 Seranyawa Neman Badan kita ke minggu tu jadi bertemu baru kita bak maya kebukai terima kasih ngegenuan guys, semua peninggal YFM Seriaman.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balatin landia ba industri music. Pengladiak jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM. YFM, Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neman Ba'adat.

0: sunyi. Silu ilu kediri, adang irau. Kami isik berida kita.
1: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. No.

Ya, peningat mayu haji kami lepas pukul 4 lemai. Semua lemai ngagai bala peningat kita. Terima kasih ngagai Insan Kibuang. Kita sudah berulang dengan kita buat 34 aja. Jadi ngagai bala peningat kita kaget mendiang ke YFM. Bakal ke ngalih hari itu. Ya, mulai semua ngalih hari ngagai semua kita. Kelebih lagi kita ke on the way mulai ke diri ngagai. Rumah kini kelebih lagi kita ke Udang Nguluk Pengerami Abak Serikai tadi. Sarawak ku sayang. Lalu pihak mega gaya hari ke cukup panas untuk peningat ya. Harapkan sama-sama nyaga pengerai. Bandaraya Kuching ya, dia gaya hari cukup hangat. Selalu ku tamak tadi ya. Empat minit lepas pukul 4 lemai. Kita lagi berperindang sebentar. Aku berkongsi sekedar berita ngau kita. Lalu kita dekat berdandut lagi. Udah berita pukul 5.10 minit lagi. Ngarap kebersabaran ya. Lagu ke dibaik Gwen. Sanggup aku.

lagu ke di by Gwen Sanggup Aku kena melenang kita ya ke ngali hari tu. Jadi ke Terubah tu berkawal ngau pengrami Tung Bina 2006 sekali lagi jadi pematik orang di di resmi lihat di Bintulu ngau mayu macam pengawak ke berkawal ngau rampak menua serta utai tumbuh ngau utai hidup. Pihak ko sapit ceraman upih pemansam Bintulu Dato' Haida Hang Askar Khan madah ke pengawaknya diatur kena ngerami ulang tahun ke 35 Taman Tung Bina ukas minat bisiknya dia ke pengawak pemerintah datang mega uliah mereka pemerti hati ngagai mensia mayu berkawa dengan pemesai guna pengawak nyaga rampak menua. Yang ambil ke bala peningan nemu pengami ketahuan tau di sadang oleh mata antara 55 ngagai 65 ribu ikut temuai. Datai belalau ke rekod tidak kemujur narit lebih 59 ribu ikut temuai dalam tahun titik tau kemari. Ini pengawak ke bisik datua di tau yang kawum pengawak mandang ke utai tumbuh ngau utai hidup. Berjalan lesak kampung Explores pengawak berjual barang craft ngau tumbinan Tumbina Nightwork. Jadi pengalami Tumbina 2006 diatur dalam pengalaman 3 hari berengkah 7 hari bulan 8 2006.

Ya, 27 minit lepas pukul 4. Alamak, lagi segelas jalan kami bawa rentak ngalih hari. Ya, mereka kita nemu peningan mayu kapit dekatnya di Palan 2 lengah tua pengelaming itu hari kebangsaan Renggak Sarawak kena 30 ngak 31 hari bulan 8 tu ilah. Pihak Komentri Industri Pemakai Komuniti dan Pembangsaan Kanan Menua Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utum artinya di Menteri Kemegai tanggungjawab pengawak madah ketiga bengkah batang pengawak dekat dia tu yang pengalami malam antar hari kebangsaan United Work ngau gempuro hari kebangsaan. Ini lebuh ayah kebejakuk buat sebengkah penerang dia yang isi madah ke pengeraminya ilok dekat di Gulau Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal Ngobini serta Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu pengelami itu nyari kepala asal dikena negap kesemangat berserakup mengangkat ke patriotisme. Terutama masa pemanah pengawak bala ketua keduluk Subak ya. Mensemayu kelebih lagi peranak kapit engau kana menua ke ngelilik ngelingik ngel di lalau. Sama bala datang ngelicah kaki pengawak.

Ya, kita baru di perindang aku ngau lagu ke di baik Linda di rantang ya pengerindu. Ya berkawa ngau lumbak main si. Kalau lumbak ngau main si 2027 majak dia saya ke lebuah Sarawaknya dia kedirip jadi ke pengawak dua ngira timpuh setahun untuk lumbak ngau main dua tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ilang ya. Pihak Kos Apik Sekretari Perintah Negeri Sarawak Kemegak Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Menua LOC Kluster Sarawak Datu Hi Chang Ki marah ke pengawak melancar ke countdown ngembuan tujuh dekat merik penyedal ngagai mensia mayu berkawal ngau pangkuk pengawak Sarawak kenyadi tuai rumah bergulai ngatua lumba ngau mainnya. Ya, Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping di pelabak dekat berjadi ke pengawak ngelancar kenyak serta berjadi ke website rasmi Lumba Ngomain Si 2027 Kluster Sarawak. Di Sarawak dekatnya di Palandul ngatua 18 hari 43 bengkah Lumba Ngomain kelimpahnya di Palandul berjadi ke Lumba Si ke 34 di Stadium Sarawak berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Hanya tadi es mengkap pengawak ke dekat diatur bulan 9 tu ilang.

Ya, nak berasa ini balap pening. Tinggal 9 minit lagi nyau kak pukul 5. Pukul 5 ninga ke berita nasional. Hari dalam berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak kita berdandut au. Kita ninga ke dandut pupu bangsa. Tangan sebenarnya. Aku mai kita mendiang kedua itik lagu. Kena berlindang kita. Kelebih lagi kita kebenuan dirantu jalai jam ke dia tu. Mendiang ke kami ya. Dalam kereta atau ke bala peninga kita di serata menua banyaknya di pasar-pasar besar atau ke bak menua pesisir. Kita ninga ke lagu dari Jakob Resa Bini Ayak lalu ditampung dengan lagu kedebai Heli pelakon.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syor juga telah dilaksanakan. Maka kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi dekat TikTok, malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN, itu mekanismenya.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, kali ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Rustin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata, AADK sudah bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru teriklah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor 3 ni, dia tak boleh terdah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Setakat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Pula tengok cuaca sekarang ni pun sekejap panas, sekejap hujan. Bila panas panas melampau kan. Ada juga yang pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Anoma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap PrimLab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
7: Kenyang dengan lagu dah. Kalau anak aku ngerarok aku. Duit mana ada kebuka. Ya, aku minat ke YSN. Telepon.
8: Habis kredit sudah ya.
7: Au.
8: Ngau, au.
9: Rumah batu.
10: Rumah batu ku ya. Masih uke ati batu nae.
7: Ati batu.
9: Semua batu mang.
10: Batu mang kang.
11: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: Dengar ke YFM Segulai Sejarai.
1: Ya, kita terus ke DJ Dandut Pupu Bansang, lagu Nabila Kupu Ketan.

peningat mayu anak tu ajak aku sekolah jalan ngau kita ba awak rentak ngale hari. Jadi nangkan ketok lagi kita dekat mulai ngau pengulang program kami ba awak sadal mai dengan peningat ninga ke duite lagu dandut kena melindang ba kita ke agi mendiang ke wifi ngatuk mupu adalah aku. Selamat hujung minggu. Bye bye.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Jaku pransang ke saritu. Patu tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluh buah. Bisi maya yang rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menjadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemain. Ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita hidup ngop ngadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke dirimpu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indah kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasua sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebaca kura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertujung. Nadai mai pengrugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua, hati tin suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedar pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawaya sepemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendau. Dalam hidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi. Lu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Okey, lagu kena aku mungkal saudara lemai kita Marina Jara. Lagu kena baik ya celup manis buah manggis 13 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ya, terima kasih dengan Nancy Nanggai dah mulai dengan kita segmen rentak ngali hari. Ya, pasal dah lemai kita mulai dengan aku Min Meliza Rayo Naridiato untuk kedatai pukul 9 malam terlagi. Ya, hari itu hari 6 hanya ujung minggu kita, malam minggu kita 8 bulan 8 2026. Ya, jadi bajam ke terubah tu lagi antena dari penangguh kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke peluang program kami di Kapit ba Hello Y Kapit. Adanya lagi peninggal aku dekat Maca tak kenampung pesan berat ke bisik diterima kami. Baiknya dianjung kita mengenai email tak ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai, kami dekat nabur ke berita lemai, ke ditabur terus sari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 8 malam tu lagi, 8 minggu yang tadi, empai di tebah tando program Nembia Amit hari sekolah pesang pegu. Jadi malam tu, pukul 8 malam, aku anti min dekat nebah ke kita tando program Nembia Amit hari sekolah. SK Pesang Begu di Jalai Pedawan Serian. Okey, nyak ketusun program hungkup ke lemai tu untuk hanggai pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita anda mindah ke frekuensi kita pemegah terus segulai sejalai ngau kami nak ngira dini indur kita jam ke dia tu baiknya benun dari dalam kereta atau ke benun mindah kini-kini terus segulai sejalai ngau kami. Lagu kita ke sekali tu lama dan ingat lagu tu ni lagu Ricky L, anak daraibo.

0: Okeynya tadi lagu ke Dibai Intan Bayang Pecah Kaca Pecah Gelas ne. Hanya di bakal kudah di padah kaku tadi peninga. Aku dekat amai kita ninga ke berita ke dekat dikunci ke menti sigih. Ba hello Y Kapit kita. Kita terus ngagai menti jam ke dia tu. Hello.
1: Ya, hello Min. Selamat lemai saya jalan ke Perawak ne.
0: Ya, sama lemai saya jalan ke Perawak megak ngagai non dia menti. Nama berita lemai tu.
1: Iya. Berita dalam pun mana kebenarnya Min ngangkat pinjamannya aku dia tu lagi mencambah serikai banyak palan ke 6 200 Sarawak ku sayang tang beritanya aku nemu di baik kami sebuah hari pagi tadi udah nyenangkan tengah-tengah hari tadi tu sikit hello why meh kita
0: yeah.
1: Hello why tapi
0: tentu kan mau bisa ke berita
1: Min akan mandah kepalan diri
0: yeah. Okay, terus ke Dinti.
1: Okay, ya, terima kasih Min di Kunti YFM di Kuching Peringat Mayu lah. Mereka sama lemai sekali lagi jadi munyik aku ke lemai itu dan bakal selama nanti hari 6 aku dekat berkongsi dengan Peringat Mayu lah about hello Y Kapit atau dengan sekedar hari program atau kreativiti ke dekat dia tu di bagi menua kita di Kapit Min ngam-ngam Peringat Mayu nanti kita berhati ke genap ujung minggu berjurut sampai ujung bulan tu 3 minggu berjurut tadi. Amat tu nak ada ujian minggu berkapi atau bisik jauh program.
0: Ya, no. Aku benda apa mai. Oh, anda lama dah lah ngintu bulan bangsa. Gini hari kebangsaan ke kita ini.
1: Oh, hari kebangsaan ya. Nujungnya. Sebenarnya hari kebangsaan bisik. Sebenarnya ya, minggu baru nanti kita berhati ke dia pengawak Alkapit Agrofest dekat dia tu. Nah,
0: amat
1: berlaku hari 14, 15 dengan 16. Kapit Agrofest tu dia tu. Jadi tu peningan mayuh ngamak gamin aku berkursi ke sekitar program ke bisik dia tu lemah maya tu. Ianya Kapit Agrofest tidak tu buat tahun square bagi menua kita di Kapit. Mayuh program tau kreativiti ke bisik di karya tu ambil ke bandiang pengawal pemandang. Udahnya bisik mereka program ke dikumai dapur temuai pameran hari upi-upi agensi perintah ngau NGO. Udahnya pengawal berjual ke hasil tani. Mayuh macam pekit ke bisik dia tu. Bisik mereka pangau pemerintang. Mereka utai ke bukai ke dia tu. Lebuh maya Kapit Agrofest layout dalam kanan 3 hari. Kebisa dia tu, kami kebanyakan bakal pekit peragaan, pakaian berhias, bala anak min. Jadi, tu ilak, tidak ya mesti beramai ke pertanian atau ke pertimbangan pertanian. Kena 14/8/2026, pentas utama Kapit Agrofest Taman Square, pukul 7 lemai. Budaya kita bisik mereka The Voice Kapit. Untuk mereka berserimai dengan Kapit Agrofest 2026 berlabuh hari 14 dengan mereka 15 hari bulan 8 2026 buat pentas utama mereka pukul 8 malam pergi karaoke. Tentu ya tidak ke lain-lain ni sudah ngelis stadium pun dengan The Voice Kapit berserimai dengan Kapit Agrofest. Udah mereka bisa pergi mewarna untuk bala anamit mereka berserimai dengan Kapit Agrofest tanggal 15/8/2026 buat pentas utama Kapit Agrofest pukul 8:30 pagi. Hanya ungkup sedakan Amit. Udahnya mereka bisa pekit air tuak ke pemadu yang nyamai. Untuk dekat dia tu kena 14/8/2026 buat tahun square mereka. Jadi awak sekitar untuk ke nemu ni bagi tuak ke pemadu nyamai ti dipekit ke lebuh maya telak. Kita bisa mengkat dapur temuai dengan mengkat pengawal berjual ke pemakai utai hirup ke berkenyak eh, keras tangan pan bisa dijual hanya jualan produk pertanian dengan mengkat utai ke bukai lalu hari 14, 15, dengan mengkat 16 kemanya 3 hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Jadi luar maya tu ada time ambil ke kita sama support membeli ke pemakai keras ke bisik dijual lepuh maya telak. Udahnya lepuh ke datang sebagai Agrofest dalam kanan 3 hari tentu ya dia bisik mereka sitik main ke dikumai mari mendekah bersama saya ke tekak buku lain aku atau ke kira penamu berapa utai ke bisik aneka banil bakal namanya meneka bilangan anak ikan, bisa mereka meneka berat tanam pisang, bisa mereka meneka berat ikan, mereka meneka bilangan ulas pisang dalam siti pandan. Okey, kalau munyinya deh, kalau mereka bisa jatuh, kaya balam ayuh, kalau bisa datai, laban price kecukupan lah, mereka ungkup sidak ke menem, oleh lekak utainya. Hanya sekedar hari perjalanan program ke bisik dia tu lebih maya kapit agrofest dalam kanan 3 hari 14, 15, 16, 18, 2026 kenyak bak minggu baru dan kan kenyak bak minggu baru ke dekat atas sitik dah megak bisik megak dia tu kenyak namanya safari balik safari kita di peringat maya kita nak nemu nanti lebih maya safari tentu ya bisik dia tu hanya pekit powerboat bersuai maya dengan kapit ras safari 2026 kena 21 22 namaka 23 hari bulan 8 2026 seraya kita akan nanti safari rakit yang datai deh. Jadi beberapa itik kategori bahas tentang power boat atau ke lumak perahu laju tu bisik dia tu ambil ke banding maka bisik 18 kuasa kuda tunnel boat ada hanya 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston ngau 50 kuasa kuda maka bisik dia tu ha. Jadi tentu ya utai tu cukup narik minat sudah ke rindu ngau pekit bot laju bukan seminat kita di kapit aku nemu tentu ya bisik mereka bala-bala ke bukai ke bisik datai ngau udah ngeregister dalam ku pekit powerboat ke bisik jatuh bersuai main ngau raf safari bagi menua kita di kapit au. Jadi peringat main lah nanti kita medak ke tahun untuk mereka safari balik rakit kita tidak tu nyak ba rumah Jonas anak luat nang sepatah pulau won balih kapit ba edisi ke 28 2026 price ke mana maka cukup nah udah listia ke ungkup sidak ke rika berebut ke gelau Johan mulu dua ngam ka lu mo tiga sama ka berapa itik sagu arti ya hanya bersentang balih kapit raf safari ngam ka lumak powerboat ke bisik mengka dia tu bak minggu ke disebut aku tadi out 22 namun ke 23 hari bulan 8 2026 lalu nangkan kenyak mega munyik aku tadi munyik komen tadi mega berkawo ngau sambutan hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit kalau kapit udah dipilih no palan ngatu pengawak tu jadi pengawak tu dikarya tu kena 30 namun ke 31 hari bulan 8 2026 Belabuh hari 30/8 2026 pukul 8 malam lihat bisik ambang hari kebangsaan tidak tu bak town square bagi menua kita di kapit jadi lebih maya tu dia mayuh bala artis ke udah dipilih atau ketika ngau merindang malah mensia mayuh ke bisik datai lebih mayanya mega udahnya kena 31/8 2026 pukul 7 pagi bisik mega dia tu unity walk jadi itu belabuh hari kapit town square tok nak jauh tu peninggal mayuah. Kena salah ku 1.5 kilometer jauh berjalan berbala mayuah. Kena 31 hari bulan 8 2026. Lalu nangkan kenyak pukul 11 pagi terus dia tu toka ngatur perhimpunan hari kebangsaan. Tok tengah laman Dewan Suara abad sepiaknya deh. Nu ngatur perhimpunan hari kebangsaan. Ya. Hari kebangsaan peringkat bagi menua kita di kapit. Okey, udahnya tok megak siti berita mana ke megak bisa diterima kita kalai bisi diatur ianya kelab MU bagi menua kita di kapit pukul lain ngau sepita besai kita di kapit bisi ngatur pengawak derma darah jadi kita ke dekat derma darah tau ngelapai kelimpu ngakai bilik mama sekitar kapit kena 11/8/2026 pukul 7 lemai dan pukul 9.30 lemai adanya kita ke dekat derma darah tau kena pakai kerempung agar bilik mama hospital kapit kena 11/8/2026 lebih kedatai anak ingat mai tinggi kita nanti kita bisa buku derma darah baik mereka

0: Udah niya magka-pringa mayo. Basta yung may ngaw minggu balia Sarawak. State magka-pengawak ke bisik dekat dia tu. Kena 15 dengan magka-8. 15 dengan magka-16 sebarang 8 2026. Berpalan bak Dewan Suara. Mayo macam pengawak bisik magka dekat dia tu. Dia peramu my set bagi menurut kita dikapit ke ngatuh. Basta yung may ngaw hari balia Sarawak. Jadi lepas maya tu sekali pekit ke bisik dia tu maka pekit malastik ngelestik leh bak beberapa itik kategori, kategori individu tertutup, kategori individu terbuka, kategori kumpulan untuk mega orang kainuk. Penerangan sesilik berkawal ngatuk kita tahu bertali pawun ngagai Hansa balumu 019-888-8004. 019-888-8004. Lepas maya tu mega pengawal bukai ke bisik dia tu sukarayat ambil kepan yang maka tarik tali kena 10/8/2026 hari Sabtu kedekat ratai pukul 8.30 pagi yang dari pukul 1 lemai dan kan kanya yang tadi listrik tadi namanya ngelistriknya pukul 8.30 pagi hari 2 udahnya bisik mereka pekit main dat hari 3 12/8/2026 pukul 8.30 pagi hingga pukul 1 lemai udahnya bisik mereka pekit futsal ke 13/8/2026 pukul 8.30 pagi hingga pukul 5 lemai hanya sekedar hari program ke mereka habisik dia tu berserimai ngau minggu belia Sarawak bagi menua kita di kapit 15 ngau mereka 16/8/2026 berpalan buat Dewan suara di bagi menua kita di kapit. Okey, hanya ya amin pak. Abis tak boleh dikongsi kaku bahawa kita ikut hello wai kapit kita kalau baru ngainuan di konti YFM di Kuching Min.
1: Okey, terima kasih henti mayo apa program ke dia tu di kapit dalam bulan tu aja nyampai ke bulan baru
0: nampil. Betul.
1: Aman ya, nyak meh tak sport nanti
0: umah ya.
1: Umah ya.
0: Enggak nungai beli aku nungai menyana.
1: Amat
0: kena. Okey, boleh baru nuan ya di konti YFM di Kuching. Terima kasih Min.
1: Okey, sama-sama. Bye-bye. Akhirnya tadi berita ke dikunci ke menti sigih harus telefon kita lebih lagi. Ba hello why kapit kita. Ya sebenarnya aku maca tak kena tai ke pesan berat kita berpindah dulu lagu ke di baik Fazil. Lelengau.

0: aja ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Okey, jadi aku dia tu dekat natai ke pesan berat ke dianjung pendengar kita yang nak email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan ngeta sulit datai ari Jospin Dujung tau ke inai jelua madah ke pesan ngeta sulit. Lalu berantu yang inai ya, yang nyak jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngeta sulit tu diintu baru Masimon ulu di Jias Langau. Maya 15/8/2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Dijiah, Batang Bawah Dijiah Tamin, Batang Mukah, Nanga Wuh Ulu Mukah, Nanga Duat, Sungai Wuang, Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Oya, Tajam Oya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Sepemanjai Jalai Ulu Dijiah Selangau. Piamaga semua kaban belayan ke ndaklah dirintai ke dito dipinta datai magang ngau ngulu pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua bak rumah Simon ulu Dijiah Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi berita keterang lagi bekawo ngau pengawak ngeta sulit tu kita tau betelipun bertanya ngagai Jospin tau ke indai jelua bak nomor ya 011-2993-3770 tau ke runai tau ke indai enggi 011-986-2611 ngau nyalong tau ke apai nyai 013-961-1210. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawak ngeta sulit ia tu dekat diintu baru Masimon ulu Dijiah Selangau ianya 15/8/2026 malam hari 6. Jadi kawan belayan kenglala kita dipinta datai ngau ngulu pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jelua ke bak rumah Simon Ulu Dijiah Selangau kena 15/8/2026. Jadi berita keterang lagi kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai Jospin tau ke ini jelua nomor ya 011-2993-3770 tau ke runai tak ke indah yang gitu 011-1986-2611 ngau nyalung tak ke apa nyai 013-961-1210. Yang tadi pesan ke bisik diterima kami bak email YFM Iban. Jadi lagi nampung pesan pemati ke datai Ari Bilister anak Sujang ngau Jini anak Sapit Ari rumah Rangga Sungai Tengah atas B. Jadi ya pesan tu madah ke pemati anak ya, ianya Fredelina Melda anak Bilister tau ke Ucuk Sapit anak Angkum. Jadi ia ya, udah nadai 6/8/2026 lalu dekat disenggai bebala mayuah malam hari 5 7/8/2026 serta ngau malam hari 6 ianya malam tu 8/8/2026 di rumah Rangga Sungai Tengah Atas B. Jadi dekat dikubur hari Minggu 9/8/2026. Jadi ingat tu pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan bak Sungai Tengah 4 buah rumah, Menalang 3 buah rumah, Lubuk Ju, Guntung 3 buah rumah, Klasen 3 buah rumah, Engkeramut, Punggu, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukong, Empaliang, Lepung, Empeliau, Lepung Simpai 2 buah rumah, Marup 2 buah rumah, Kumpang Pauh 2 buah rumah, Entajum, Tatau, Pidek, Sibuti, Merakai, Indonesia, nyeng kaum kawan belayan di Sebujuk, Batu Lintang, Purai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Sayah, ngau semua kawan belayan kediau di Seriaman, Kuching, Bintulu, Miri, ngau kenalah di rintai ke Badito. Jadi penerang kesilia kita tak bertelepon ngagai bilista anak Sujang, pak nomor ya 010-581-5377. Tau ke Jini anak Sapit 0194538779. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Fredelina Melda anak Belista tau ke Ucuk Sapit anak Angkum ke udah nadai 6 hari bulan 8 tu tadi lalu dekat di Sengai bermalam mayuah malam hari 5 enya kemari ngau malam tu malam hari 6 88 2026 baru rumah Rangga Sungai Tenggak Atas B. Jadi niang Fredelina Melda anak Belista tau ke Ucuk Sapit anak Angkum dekat di kubur hari Minggu ianya pergilah 98 2026. Jadi berita ke terang lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai bilista anak Sujang bak nomor ya 010-581-5377 tahu ke Jini anak Sapit 0194538779. Baba aku terang dua itik pesan ku dah ditampung aku ba segmen sadalamai jadi agi maca sekedak pesan berat ke bukai jadi tu pesan pemati datai ari iduan anak jarau madahkan yang Cynthia sedera on madah ke Cynthia sendera anak nian udah nadai ba hospital di Kuching ditu pukul 8 pagi jadi dekat di Baik Pulai ngagai kampung entayan kerupuk jalai balai ringin Serian. Jadi dekat di Intu 9/8/2026 ba kampung entayan. Jadi Cynthia sendera anak Nain dekat dikubur ke 10/8/2026 ba pendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo. Sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke ba gereja St Anne Batu 10. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua bala kenglala ngalan yang tu kediau bak kampung Kula, kampung Senyabah, Merakai, Lebur, Remun, Teribuah, Belimbing, kampung Murut, kampung Semukoi, Sungai Engkabang, kampung Entayan, Liun, Keresik, Sarawak Entayan Baru, kampung Entayan, kampung Sebangkoi, ngau semua ke ngelala yang tu di pintak datai ngesah penusah Rabato. Jadi berita keterang lagi berkau ngawa pesan Rabato tadi. Kita tak bertelepon ngagai menyadi ini yang tu inya tuai rumah Manjan. Mak nomor ya 011106075757. Aku nanduk baru nomor telefon tuai rumah Manjan 011106075757. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Cynthia sendera anak Nain udah nadai bawa hospital besai di Kuching ditu pukul 8 pagi tadi. Jadi ada kak di Baik Pulai ngagai kampung entayan kerupuk jalai balai ringin Serian. Lalu ada kak di Sengai malam 9/8/2026 serta ada kak dikubur ke 10/8/2026 bawa pendam RC Batu 13 Jalai Puncak Borneo. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St Anne Batu 10. Jadi kawan belayan ke dekat nemu ngau silik agi berkawa ngau penusah Rabato kita tak bertelepon bertanya ngagai tuai rumah Manjan yang menyadi eniang Cynthia sendera anak Nain tu pak nomor tuai rumah Manjan yang 0111-607-5757.
0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: bố gửi lại ngỏ anh tí mẹn bà program nằm dọa mẹt hari nam pukul 8 malam.
1: Ok, program Nambi Amir Gulai dengan Timin pukul 8 malam tu lagi. Mai kita ingat ke Tando. Program Nambi Amir hari sekolah SK Pesang Begu. Kita mending ke Tando. Deh, minggu baru nak boleh hantar Timin dekat Mai. Nambi hari sekolah ke Bukai. Ok, kita lagi berarti ke sekedar pesan berat ke uleh ditampung aku bawa sada lemai. Jadi sekedar pesan berat ke Bukai uleh dibaca. Pagi pergi lah aba segmen pengerak pagi. Jadi itu pesan pemati datai dari terumah Acang anak mumin kampung Mudin Danau Pantuk Sri Aman. Jadi pesan tu madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandung anak lang. Udah nadai barumah Ancang kena lemai 7/8/2026. Jadi ia tu dekat din tu berbala mayuh malam 9/8/2026. Lalu dianjung pagi 10/8/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kabang belayan di Kampung Telagus, Semunjan, Kampung Sungai Mirah Pantuk, kabang belayan di Kampung Tubak, Mentuk, Ipuh, Muding, serta ngau semua kabang belayan kebukai kena boleh dirintai ke nama ditu. Semua kita kena tujunya tadi dipinta datai ngagai rumah Acang anak mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Sri Aman. Madah ke ngintu tau ke nyenggai niang liuh anak alam tau ke bini nyandong anak lang. Jadi aku macam baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan pemati datai ari terumah Acang anak mumin kalai madah ke liuh anak alam tau ke bini nyandong anak lang. Udah nadai bak rumah Acang lemai 7/8. Jadi ia dekat di Sengkai Babala Mayuh malam 9/8/2026. Lalu dekat di Kubur pagi 10/8/2026. Jadi kawan belayan kenglala kita dipinta datai ngesah penusah rabato ngagai rumah Acang. Rumah Acang ni ngesah penusah rabat tu di rumah Acang anak mumin Kampung Mudin Danau Pantuk Sri Aman nya ndur nyenggai niang tu ni. Jadi nya pesan ke bisik di terima kami. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan pemati megak datai Rijana anak jantau tau ke apai umat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan di rumah jauh Teluk Pedalai, rumah Disen Pedas, Jalai Tatau Sangan, rumah Ros Nangabuan, kabang belayan di Sungai Entajum, Ngau Sangan, kabang belayan di Sungai Muput, kabang belayan di Selitut, Separai, Sungai Sap, Ngau Serupai Tatau, pihak megak kabang belayan di Tebas, Sungai Silas, kabang belayan di rumah Sampai, Ngau Rumah Judan di Jematan Kuak Selangau, serta kabang kenalah disebut dito. Jadi pesan tu, madah kecik Cikgu Irene Umat anak Jana. Cikgu Irene Umat anak Jana udah nadai 7/8/2026. Lalu dekat di Intu Babala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemenar Raya. Kena 9/8/2026 ianya hari Minggu. Jadi dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 bak pendam Katolik Setiam. Sepengudah tembok sembahyang Misa bak gereja St. Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan pemati, jadi aku nanduk baru isi pesan tu. Jadi pesan tu peninga madah ke Cikgu Irene Umat anak Jana. Cikgu Irene Umat anak Jana udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Pebala Mayuh bak nombor 361 Taman Kemenar Raya. Maya 9/8/2026 ianya hari Minggu lalu dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026. Jadi sebedau ke dikubur ya dekat di semayang ke bak gereja St. Anthony pukul 8:30 pagi. Ya, tadi pesan Rabat jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan kediterima kami dari Roslin anak Henry Liang kalau yang ngari ke Sidaya Sebilia Nesau bala kabar melayan madah ke laki ya ianya abuang tau ke agung anak mesa agung anak mesa udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayuah 2 hari berunggu ianya 8/8/2026 ngau 9/8/2026 pak kampung Munggo Ai Semunjan. Jadi abung tau ke agung anak mesa dekat di kubur ke hari 1 10/8/2026 pak pendam Kristian Munggo Lalang. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kabar melayan pak kampung Kepayang, kampung Kedumpai, kampung Segak, kampung Pelai, kampung Sungai Indai, kampung Mentuk, kampung Ipuah, kampung Tubak, kampung Muding, kampung Gayau Padok, kampung Semelatong, kampung Sepawah, kampung Belayan di Munggok Sabun, Batu Pengansah, Keniung, Sengkalan, Empelas, Entayan, Keropok, Piamegak, kampung Belayan di Entango, Sebuyau, Nyengkaum, kampung Belayan ke Bukai, kena nak uliah di Selintiang, nama dito, kita ke Ngelala. Niang abuang tau ke agung anak mesa. Jadi berita keterang lagi, kesila lagi kita tahu bertanya ngagai nomor anak ya. Ianya Petrus 019-987-4906 tau ke Luina 010-273-0899 tau ke Thompson 019-374-8104. Jadi isi pesan tu tadi madah ke abung tau ke agung anak mesa udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai 2 malam ianya 8/8/9/8/2026. Jadi ni yang abung tau ke agung anak mesa dekat dikubur ke hari 1 10/8/2026 agai pendam Kristian Munggu Lalang. Berita keterang lagi kita tau bertelepon bertanya ngagai anak ya ba nombor 019-987-4906 tau ke Luina 010-273-0899 Gau Thompson 019-374-8104. Jadi pesan nangkan ketuk tu ianya pesan pemati mega pesan tu madah ke pemati pagah anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut udah nadai 7/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayuh malam hari Minggu 9/8/2026 lalu dikubur pagi 10/8/2026. Jadi ngatuk nesau kabar belayan di batang layar batang entabai batang kemalih batang taih batang sekerang, batang kenawit, ngau aib puak minta kita sampa datai ngagai rumah buki yang ulu kakup entabai pakan. Jadi pesan tu tadi di tanduk baru, madah ke pemati, pagah anak star, tau ke akik nyamun, tau ke apai mamut, kuda nadai 7/8/2026 ianya kemari. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuah malam hari Minggu 9/8/2026 serta dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026. Jadi kawan belayan ke Ngelala kita dipinta sampa datai ngesah penusah rabatuk ngagai rumah buk yang ulu kakup entabai.

Kadibai Renjana kaliah ke Pulai Mai jam kita 12 minit dah lepas pukul 7 lemai. Nama pengawak kita ke lemai Tok Peningah. Engkanya sudah tumu nekuk ke lengan tak sudah tumu makai malam ne. Hanya mai go dah gua kita ngenat ke diri. Bisa megak kita tu tadi berjalan ngelantang kati pi megak ngau orang beguluk kini ngagai palan MBKS engkanya bisik dekat berarti tak ke medak pemakai-pemakai kebisik dijual ba food festival jama ke dia tu mayuh orangnya kira ke dudi kira ne angka kita ikak nguji pemakai kempai kalak diuji kita Peningah atau datai meh ngagai pengawak kebisik diatur ba MBKS laban ukai seminat berjual ke pemakai aja tang bisik megak perkara kebukai tau ke pemandang kebukai digagak ba MBKS jama ke dia tu. Lebih lagi kita ke nang bisik bala nembiak miat kini bisik mana anak-anak miat atau bayi medak kini kita ke madah ni laban mayuah kebenar ya tamannya tadi tau ke madang madang bunga inya tadi dirias diantak ke ngau mayuah macam lampu pemegak ringkah kagi jelu-jelu ke kira ke jelu ke digagak menyak di ringkah ke bak dia ni ngicak ke bala nembiak tu tadi tertarik hati di baik kita berjalan kia laban lebih maya kita pergi ke pemakai bisa sekedar nembiak tu tadi ngai rindang ngai jenuh ha, jadi indai boleh pergi ke pemakai apai boleh ngemai bala nembiak mien tu bermain ha, pemaga bisi agi nur ngerindang bala nembiak tu ke bala anak-anak kita nanti nyemak sedak ya di baik kita pergi ke pemakai bisi megak clown machine tau ke mesin nur bermain asal raja kita cukup duit tepuk ke bak dia si gerindang bala anak ne okey nya sekedar perkara ke boleh dikunci ke diperhati ke aku maya ujung minggu ke bak tu kelimpah hari kita ke ngemai bala anak kita tu tadi berjalan ba waterfront berjalan ba pala-palan pengelantang hati ke bukai yang kanya puas kini berjalan ba supermarket atau ke mall ke kita tu meh maya kita tu tadi ngerindang hati dirimpu merindang hati bala anak-anak kita berjalai ngelantang kati. Mari lagi ke bandar indur ke bukai lagi kita berkunci ne. Okey, agi sempat tu ne maca pesan berat ke diterima kami ngena email tu pesan pemati datai ari Rujis anak naga ngau Jaffa anak naga. Jadi pesan tu madah ke pemati jai anak manja tau ke inai manggi ke udah nadai kemare hari 5/17/8. Jadi ada kak di sengai bebala mayuh berumah Jonathan semumu atas betuang. Kena hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 10/8/2026 bak pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai Rabat serta Kaban Belayan di Epok semua atas asal ngau semua baru Lempawong Betuang Nyelutung Melaban Banulu Ban Ilik Bengang Entana Pemegak Kaban Belayan di Sekatap Penurian Pasar Atas Ngau Pasar Baru Selulap Batu Lintang Layar Melayu Ilik Ngau Melayu Ulu serta dituju ke Megak ke Kaban Belayan kenalah dirintai ke dito kita kenglala Jai Anak Manja Jai Anak Manja kuda nadai ke mari ngambil sama ngesah pemati ya. Jadi berita keterang berkawang dengan penusara batuk kita tak bertelepon ngagai lumur 017-436-1764 tak ke 013-5381-764 ngau siti dagi 011-599-5829 jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati jai anak manja atau ke indai manggi kuda nadai kemari 7/8/2026 lalu dekat di sengai bebala mayuh barumah Jonathan semumu atas betuang hari Minggu 9/8/2026 lalu dekat di kubur pagi hari 1 10/8/2026 kagai pendam Kristian Munggu sabut betuang. Jadi berita keterang agi kesile agi kita tahu bertanya ngagai nomor 017 4361 7
64 ngau 013 5381764. Ya, tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email yang dia lagi berarti ke pesan kalau ditampung ba sada lemai yang itu pesan rabat mega datai ari terumah aci anak Jimbai ngari ke Josh anak Ja madah ke anak ya ke bernama Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy tau ke dikelala orang Ucuk Ja kau dah nadai Ucuk Ja anak ngira kau dah nadai 6/8/2026. Jadi ia dekat di Sengai Babala Mayuh ba rumah terumah aci Beladian Julau kena 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026 ianya hari 2. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan ba Aik Julau, Lasik, Jikang, Ulu Kenawit, Mukah, Mujuak serta ngau semua kawan belayan ke ngelala niang Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Janisha Gunian anak Josh tau ke Amoy pia megak di kelala orang Ucuk Ja anak ngira tau ke Amoy tu ke udah nadai 6/8/2026. Jadi niang dekat di Intu Babala Mayuh berumah terumah aci Baladian Julau 10/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 11/8/2026. Ya tadi pesan ke agi uliah di tampung aku jadi ke sitik tu pesan rabat megak datai ari juti anak injah to kapai Jimbun madah ke bini ya baji anak tengalai to ke Indai Jimbun udah nadai malam 7/8/2026 bawa spital Miri. Jadi ia dekat di Intu atau dekat di Sengai Babala Mayuh lemai hari Minggu 9/8/2026 berumah Yempu ianya lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pasar 6 Miri lalu dekat dikubur ke bawa pendam Dayak Miri pagi hari 1 10/8/2026 pukul 8 pagi. Jadi ingat tu, nesau semua kawan belayan bak belasoi merudik, melikat merudik, lambir, entulang, batu niah, tatau, buluk, lubuk antu. Semua kawan belayan di Miri, ngau semua kawan belayan kena boleh disebut nama di tu, kita dipinta datai ngagai rumah juti anak injah di Tudan Miri. Jadi berita keterang agi, tau kesilik agi berkawa ngau penusah rabat tu, kita tau bertelipun ngagai iti anak tenggalai, ianya menyadik ya, 011-251-4600, tau kesuda anak menyadik ya, ianya 011-1934-4869. Aku nyebut baru nombor iti anak Tenggalai 011-251-4602. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke baji anak Tenggalai atau ke Inai Jimbun udah nadai malam 7/8/2026 bak spital Miri. Jadi ia dekat di Sengai Babala Mayuh lemai hari Minggu ianya 9/8/2026 berumah Yempu ianya lot 1279 lorong perdana 3A2 Tudan Pasar 6 Miri. Jadi niang dekat dikubur bak pendam Dayak Miri pagi 10/8/2026 ianya kena hari 1 pukul 8 pagi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai hari UFM tu lagu hari Alice Awis Mimpi Rawan Kenuan.

Sambal Lemai Peningap Gelai Ngaku Min Meliza Rayon Bab Berita Lemai Hari 6, 8/8/2026. Keterubatu Batang Berita. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam betupik ngangkat ke penglikun stok pemakai. Serikai diperundiangkan ngau palan lumba ngau main serta palan ngintu pengerai. Sekedak kandang menua di Sarawak direport ke Besebun. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat Cakahagi ngemansang ke sektor bertanam betupik ngenak teknologi baru serta bersaup ngaraban pemansia antarabangsa dikenak ngelati ke penglikun stok barang pemakai di menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke ubah iklim dunia ngujung ke Sarawak ndak ulendak nambah ke barang pemakai ti dikeluar ke menua tu serta nyeliah ke diri ariti balat berpanggai bak pemakai ke dibeli ari menua luar. Ia madah ke perintah Sarawak dekat bersaup ngau sebengkah universiti di Yunnan, China dikenak ngemansang ke teknologi bumai ti ulah nambah ke Asia serta ngenyampat ke production cycle. Ngenak teknologinya, padi ulah nyumbuk baru, pengudah ke diketau serta tau nak ibuah ditanam baru, lalu perkara tu ulah nyawup ngurang ke belanja dikenak ngeluar ke Asia. Kedia tu, Sarawak semina ulih mansut ke kira 21% aja ari berau ke diguna bak menua tu, lalu kebuainya ulih lalu kebukainya ulih meli ari menua luar. Perintah Sarawak mega bisi mantai ke teknologi baru ke nanas Sarawak Gold ti jampat agi tuai. Ia mansut ke jakut tu bak pengrami makai lemai begulai ngau bala tuai raban bangsa di Serikai. Berbangunnya di Serikai, palan lumba ngamain serta palan ngintu pengerai mega sama bisik di perundiangka ungkup orang mayuh bak kandang menuanya. Peminta tingasuh nyedia ke stadium ke mana agi di Serikai mega udah di perundiangka perintah Sarawak. Ti nyadi sebengkah hari pengawak kena ngelati ke palan lumba ngamain serta palan penglantang ati dalam bagi menuanya. Premier madah ke pengawak ti nyedia kepalan lumba ngomain ke mana hagi yang perkara ti patut diperundiang ke setipak nga pemansang nga guna orang mayuh di Serikai. Berbangunnya, perintah Sarawak mega bisik berundiang nyedia ke 10 perengkat dialisis di Serikai kena berjalai ke pengawak berubat ngau ngintu pengerai. Ia madah ke atur ti nambah ke perengkanya berguna bendar dikena nentu ke orang ti sakit ulu tungkus sengayuh endak jauh nganjung diri berubat. Ia maksud ke jakut tu leboya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai. Polis minta orang periman ke bisik penerang pasal kes penusah berbadi ti naban kenyawa orang ke keliling Jalai Setia Raja tumu pagi kemari ngambil kenulung sidak mansia kes tu. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke bak penusah tu sebuah lori belantak ngau sebuah motosikal. Lorinya direport ke Benung Berjalai ari tungak ke Muara Tobuan nuju ke Bau. Lebuh motosikal tu ke ngelantak sepiak kibak lorinya lebuh sidak ke tamak ngagai keliling tu.

lalu ditetap ke Lesi, lebuh ke diperubat ke Bak Hospital Besai Sarawak. Kes tu dipansir mengenai Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Mensia mayuh ke bisik penerang pasal penusahnya, Uda Diasuh bertelepon ngagai pegawai pemansia Inspektor GR Saundry ngena lumur 0112-754-9620 tau ke 082-259-900 lalu tau megak datai ngagai upis polis ke Semak. Kawa tirat antara Miri ngau Brunei dekat Majak ditegap ke ngena kerjasama dalam sektor dagang temuai yang kawa merangsang mayu agi rakyat sama nemuai ngagai pangan diri. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang madah ke program bakal Brunei Coffee Trail ngau nemuai ke Brunei 2027 dekat nyadi ke pelasar dua mantai ke produk dagang temuai menua diri. Pemanah kawa antara Miri ngau Brunei patut Majak diberi sokong labannya tahu merik penguntung ngagai sektor dagang temuai ngau ekonomi dua bengkah menua tu. Ia mega merangsang orang mayu di Miri ngambil kesama ngambil peluang raun ke Brunei alai berarti ke produk dagang temuai ke bisik di Brunei. Adam Yi maksud ke Jakarta udah tempuh program Brunei Coffee Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei 2027 di Miri. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Sita Parlimen Seri Aman diperhati ke patut bendar diberi Siti Agi Sita Kaunsel Negeri ke baru ngambil ke servis ngau pengawal pemansang tang kelebih agi bak menua pesisir oleh dipejalai ke serta meri empas ke mana. Kaban Kaunsel Negeri Sita Balai Ringin Datuk Senodan Lawan madah ke langgo penemu tingasuh numbuh ke Sita Kaunsel Negeri Bukit Kelingkang bisik dibantai ngambil ke diperundiang ke bak pengawal tingatur baru antara Sita pengawal berpilih tang nadai dalam rintai 17 iti Sita Kaunsel Negeri baru ke diperambu upis pengawal berpilih SPR. Berbangunnya, Kaban Parlimen Sita Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody megak sama bisik mantai ke pengasa hati diri entik semak rintainya betul. Ia madah ke langgur penemunya seminak berpelasar pemesai Sita gaya geografi accessibility ngau pemansang ke diguna orang dalam Sitanya. Parlimen Seri Aman tu bisik kira 685,000 ekar pemesai lalu bisik kira 900 buah rumah panjai ngau pengentap pendiau bak menua pesisir. Pengawak tinumbuh ke Sitak barunya oleh nyawup negap kagi pengawak ngemata ke pemansang serta nentu ke servis perintah oleh dipejalai ke engau mana hagi. Sarawak jam ke diatuk bersebun ke Tegal sebun asap tibaik ribut hari menua bukai ke Semak. Penerang hari Komiti Penyanggap Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madah ke sekedak kanang menua tidi sadang dekat bersebun dalam tempoh beberapa hari tika data itu ilak lalu tu nyengkaum Betung, Daro, Julau, Kenawit, Marodik, Miri, Mokah, Pakan, Seratuk, Sibu, Seri Aman, Ngau, Tatau. Tikas PM 2.5 tindak manah bak pengerai di pelabak nyadi di Miri ngau Serian Sarito sebedau ti ngelekai ke Betuang Pegila. Mensia mayu udah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bak luar serta berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa enti semak angin macak kamah. JPBN megak minta mensia mayu hendak ngerja pengawak nunu titau ngasuh sidak dihukum nyentuk ke RM100,000 tau ke jail nyentuk ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu sekali. JPBN Med Malaysia Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB Upis Rampak Menua Ngau Agensi Kebekawa dekat semampai ngemata ke perkara tu. Upis pemadah tau ke Japan Sarawak dekat Majak ngelati ke kempen sepintu rumah Siti Jalur Gemilang bak genturung pendiau mensia mayuh di

na ngrecah kagi Ari Kebangsaan ngau Ari Malaysia. Direktur Japen Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna benar dikenak ngirik rakyat ngawati ti sayau ke menua lalu jalur gemilang nyak megak ukai semutik nyadi ke menira menua tu pihak ajak tang nyadi ke lambang penyerakup rakyat Malaysia. Ia megak minta rakyat nganti menira ke udah jai ngau menira ke baru kena ngayan ke penyayau ati sidak ke menua tu. Ya maksud ke Jakut tu udah tembok program Jiwa at Community ke diatur berserimai ngau Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia begulai ngau Taska Adinda bak Taman Sahabat di Kuching. Kira 50 ikut nembiak miet ngau lebih 50 ikut apa indai serta 13 ikut orang kegawak bak Taskanya bisik ngau masuk programnya. Padawan Municipal Council, MPP, dekat cakap hagi ngelaban pengawal orang ti muai sampah bak sebarang alai bak endur ke dikuasa sidak. Chairman MPP, Councillor Tan Kai, amadah ke ulah ti bansanya, seminak ngamah serta ngenyaik ke kandang menua, kelimpah ari ti ngerogak pengerai Mensia Mayua, pembersih rampak menua ngau penglikuan. Tak japan pengawal ngemata ke betimpuh enang bisik diatur lalu program pemertiati ngau pengawal ngumpul sampah bisik diatur tang sampah megak agi bisik dibuai orang bak sekedar andur. Sekedar Ari Pemar kenuntung MPP ianya lori sampah mar dekat datai bak sekedar andur kelebih agi bergunturong rumah ti udah lama serta tumpuk pendiau ngau gunturong rumah ti ngembuan jalai kesempit. Mensia Mayo Mega udah diperansang report ke pengawal orang timuai sampah bak sebarang alai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngelati ke teknologi bertanam betupik ngangkat ke penglikun stok pemakai. Serikai di perundian ke ngapalan lumbak ngamain serta palan ngintu pengerai. Sekedar kandang menua di Sarawak di report ke bersebun. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6/8/2026. Jadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Gemilang sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic, tikas 5 bintang, dipinyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta bertunggak ngau River Bank tu nyembuan 250 bilia alai diau, 6 bilia alai baum serta 2 ringkat kenyedia kendur medan rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia eksekutif chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers dimuat ngentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel ngentuk ke Saritu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okay, lagu kedibai Aryan Aku Dekat Nyulut. Tentu ya jam kedia tu ni ha, dekat berengkah merindang bala peninga nembi amiat pemega kita kenang ya ha seruran segulai sejalan dengan kami atau ke seruran namada program nembi amiat. Jadi pukul 8 malam tu lagi peninga mai kita ninga ke tanduk program Nembia Min hari SK Pesang Begu. Jadi jam ke dia tu lagi terus merindang kita ngau lagu kudah dipilih aku pengguna mendiang ke berita ni harap ke semua kita itu gerai magang nanti ngasarin publisit tabin kelebih lagi bas kedak kandang dur di menua kita di Sarawak dia tu bisik sebun ne atau ke benung bersebun nanti di Kuching gaya mata panas nyo cecinang ne cecinang nyanyu mirah ko kita ini mansau cecinang pama tunggu pagi udah cecinang tahu nyedia kediri meh kita ya maya kak mindah maya pukul 9 ngagai pukul 6 lemai sigi angat kasa amat neh tahu uliah diasai pukul 9 pagi ni bu pukul 9 pagi neh pukul 8 pagi ajak kulit kita ya dah asai ke disayat nampak pengangat gayari kita ya jadi tikas pengangat gayari bakal ke malam tu pukul 7:54 minit lemai tu kira ke 29 darjah Celsiusnya kena perhati ke aku telefon ne kita tahu megak-medak berapa tikas pengangat jam ke dia tu ne henti di Kuching ku aku tu ne gayari cukup angat jam ke dia tu lemai tadi penangat lumpai bisi hujan maka ke sari tu ne ada malam bisi hujan nak bangat katanya lu ngetu jadi sarito lumpai bisi hujan neh ngarap ke kita ke bisi mindah baiknya hari hujan kini hari panas kini sama hanya dia ke payung atau ke baju hujan mega alaban kita nangi neh ngau gaya hari kita ke nak tentu belebuhnya panas bisi mayanya hujan oleh mak ngasuh kita itu tadi tabin tau ke sakit neh hirup ai mayu serta tahu apa persa pengerai mega ne anang kelalu mayu angreja pengawak ba sebelah tanah enti nyau udah tengah hari raya tau seliah ke diri meh hari pansut tau ke nyemi rempu ba mata panas okey pukul 8 nan ingat mendiang ke tanduk program menembi amit tau sebenarnya merindang kita dulu ngalagu hari Richard Lee ke sekali tu aku di tempat ya.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Nanti Min. Nanti Min ngau tiga ikut Nembia. Bak mua Nanti Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kang umainya jauh nak ke jauh mana laban sekolah sidak tu enti keserian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing ke serian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembia Meet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembia Meet tu meh temui anti Min sida tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sida tiga tu kuda duduk bertungak ngau anti Min bab mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sida tiga ya ne. Hari kibak anti Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Babansa bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja 5. Ya. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Mhm. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sedak ya tu bangsa bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5. Max Primary 6.
3: Ya.
0: Okey. Jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Budiang ni biar buat sekolah SK Pesang Begu tu daripada hari Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembia Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya. Yeah.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Mhm. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Aha, okey. Dekat sekolah tu memang PPM jaga, memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
1: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
1: Ya.
0: Seronok jugalah.
1: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
1: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
1: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
1: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
1: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
1: Pukul 7
0: memang dah bermula belajar lah tu.
1: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas-malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
1: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
1: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
1: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmaine, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmaine, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembia hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama, jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu mersi derempu tambah hagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu. Ngambil sida itu tadi landik gereja pengawak bakal kita ke di rumah. Anti berumah, anti min bakal anti min mega selalu pompe selalu ngano bukannya nanti kita itu tadi kita ke Pindai bisik bala anak ke Benung Besai, Benung Mansang, kita ke ngasu sida itu tadi nemu gereja pengawak nanya lah pengawak ke bakal berbasuk garik, nyembi garik. Jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke Benung Medak live yang kau meninga ke program Biak Mit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh kecaman ke dia tu ne sidak ya nadai dia suah megai telepon nya ga cukup manah ne tang bisi gamai ya sidak megai telepon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah kata ke bisi diajar lebih lagi berkawal ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak meto baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai ngon timbian bak program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jalan, bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke Marik. Hari okay, kemarin hari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, habulai ngau anti mien megak, mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama age tu me peluang sida ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti min kak belagu kai, bukan anti min kak belagu. Kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti min pada rekong, anti min ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey, dah. Udah dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Max berlagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang ngembuan pengeransiang bakat tu. Landi berlagu. Nemu bercerita. Nemu berjaku. Nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat mai. Bala nembiak kita ke ngembuan pengelandi. Ba main asal. Bisi antimian percaya. Bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina. Landi ba dunia digital. Tang ba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender, nama dah penyanyi, bisi pengelandi agi, bisi bakat ko kitai ni nemoi lah. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Yeah.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat berlagu merindang bala peningan nampi amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Hanya pesan nanti min ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kan anang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia bab budiang. Nanti min rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatu drempu ne. Udah nemu si garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu. Okey, anti min kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah,
2: saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan, ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey kah? Nak saya tolong apa-apa kah?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak dia gamas sudah 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sidak ya tu. Nadai diajar. Nang sidak ya lu nyaut nemu. Nama utai kepatut digagak sidak ya ne. Sidak ya tu nemu bekeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut di gaga. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, anti Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur jangan mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau
0: saya
2: beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya. Kes ngenyatik, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita balan ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya. Disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang. Yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah belagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti direk ne. Nyak ya bekenya. Nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne. Ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglandia. Balan nem biak kita ke datai hari SK Persang Beku. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor 1, 2 ataupun 3.
0: Ataupun 3. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Mm-hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan.

0: cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
1: Nak.
0: Nak. Oh. Okey, tapi besar nanti Sis Cita nak jadi apa?
1: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Ah, dengar kita. Ah, kan jadi pengajar neh, kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Banyak tadi charmin neh. Ya bisi pengelandik lebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi ya landik bak belagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan charmin, kamu minat sukan tak?
1: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
1: Sukan berlari.
0: Oh, run.
1: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
1: 200 meter.
0: 200 meter. Yang yeah. Pecut ke ataupun yang larian button tu?
1: Dua-dua.
0: Dua-dua.
1: Oh. Yeah.
0: Tengok Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okey, selalu menang juga kalau berlari.
1: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
1: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
1: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
1: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang, ya. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
1: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
1: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
1: Tidak sangat.
0: Tidak
1: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
1: Tidak.
0: Tidak. Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ni. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
2: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
2: Olahraga.
0: Olahraga juga?
2: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah. Ya. Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin. Rumah merah, rumah biru sekarang?
2: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
3: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
3: Ya.
0: Charmin rumah?
1: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
1: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
3: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah? Tahun ni tadi biru?
3: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
3: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan apa?
3: Bola sepak dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
1: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
1: Ada.
0: Ada. Minat?
1: Minat.
0: Tapi selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke. Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
1: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya. Nak jadi pemain je.
1: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
3: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah, boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang, perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman penelebak bala nebiak kita ke dia ubah budi yang dipatih ukai semina ubah nyaga diri ukai semina sidak itu ngintu diri tang ubah pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai.

0: kitai bergulai dengan bala nebiak kitai ke dia bak budeng. Anang takut ngancung bala anak kitai dia bak budeng laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia bak sekolah, nyengkau bala waden bisik dia bak sekolah. Jadi kitai ke apa indai pun anang enggak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kitai pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merhati ke penglikun sidak ya, merhati ke disiplin sidak ya, ngau penauk sidak yang ngintu diri anak ngelak kepada pengajar aja ne. Okey, nyelalak anti mento bercakau. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac?
1: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya meh udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke ni udah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngomai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti mien tu umur-umur anti mien tu. Jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
1: Sudah.
0: Okay.

0: belalak kita ningai ya belagu nai cukup mana nyawa ya patah nyawa ya cukup lantang nanti kita ningai nih live buat program dan biar ambil kita ke malam tu anti men penyenino ningai ya nanggiknya lagu lama ke kita ini lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye Aunty Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi Aunty Min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nya tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Aunty Min buat program Nembi Amin. Kira kenakak tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
2: Perangsang tok meh munyi ya. Di indah yang di nak.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku nginyau jakuk ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala balamayu lebak aku. Jadi munyi kuya, education is the most powerful weapon in the world. Tak kentir kalinya kita ngajakku kita impu, pelajar kita mencia senjata ti paling kuasa. Jadi kita ngai maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua, ya ya. Lalu dua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak maca buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita nak kering, kita juga nak tulis kutai. Sambil tu dunia udah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa indah nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buok, anang ngunida. Laban, awgi sidak yang merancang, ngambil keminat tidak macam buat tunda kurang.

0: Cerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 88 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digaga bakrandur di strategik segi tiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tunga Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilia alai diau, 6 bilia alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur medan rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Ba pengerami itu dia eksekutif chairman SEDC Dato' Effendi Norwawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer ba lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke Saritu.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ika malam lagi muda. Terima kasih kerana kita akan mengkam gulangan kami malam tu. Bawa pemerintah malam sehari tu bergulangan aku Nancy Tambom tak isi sehari tu 8/8/2026 beri selamat pengada serta selamat ngintu ulang tahun jadi melaki bini dengan kita ke bising ngintu sehari tu kena 8/8/2026 mana hari bulan sehari tu. Jadi kita dekat bergulangan aku bawa pengelama 3 jam tu kalau buat 3 jam tu kita ke nak ampit mendiang ke carta siapa juara le 5 tu tadi kita boleh mendiang ke tanduk program carta siapa juara tusun tika 30 bulan gau Monica Midi pukul 10:30 malam tu lagi serta ujung ke program kita atau ke segmen kita buat pemerintah malam kena 8/8/2026. Jadi lagu ke sekali tu Merina kita malam tu megak. Siti lagu dipilih lagu hari Ethnic Transmission. Tasik aku Tenggau Nuan. Pemerintah malam YFM.

0: TC Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Y Arena. Y Arena. Mimpin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalan.
2: Segulai sejalan. YFM Segulai Sejalai.

0: kita gitu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Sama ngatan ke menala dari Angela Lata Jua merindang kita bapa merindang malam sari tu. Jadi tu berkongsi ke gaya hari untuk malam tu nyentuk ngagai tumu pagi-pagi lah tu peninga kalai gaya hari di pelabak ke nadai hujan malam tu kita pan ngasai lebih lagi di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Kapit Mukah Bintulu Miri Enggau Limbang pelabak ku tebal lagi ngasai ke gaya hari berengkah hari tumu pagi tadi kebenar ya udah bersebun lalu ngasai ke pengangat gaya hari tu angat lagi hari hari ke sebedau tu au. Jadi sama meh nyaga penglikun serta pengerai diri empu peninga lebih kagi ngirup air serta kurang kagi aktiviti tau ke pengawak ke bak tanah nanti nak boleh hendak ke nandai mukung kau ke tang jaga meh pengerai kita au. Jadi tu maga peninga berkawal engkau gaya hari ke bak Sarawak jam ke dia tu bersebun ke Tegal sebun asap ti de baik ribut hari menua bukai ke Semak jadi tu penerang hari komite penyangga penusah menua atau ke JPBN Sarawak dia madah ke kandang menua di sadang dekat bersebun dalam tempoh berapa hari tika datai tu elak lalu tu jengkawam Betung Daro Julau Kenawit Merudik Miri

kah pakan serato sibu Sri Aman gau tatau. Jadi tikas pengangat hari dia 2.5 nanti ndak mana ke pengerai di pelaba nyadi di miring gau Serian sari tu sepedau ti ngelekai ke betung pagila lalu dia mesin mayuah udah dipinta semampai berarti ke ikas pengamah angin tau ke IPU ngurang ke pengawak bawah luar serta berkena ke sengkabong hidung gau nyawa nyema anti semak angin majak akamah. Lalu JPBN mega tu berita dia minta mesti mayu handa ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh sidak ya sidak dihukum nyentuh ke 10 100,000 ringgit tau ke jail nyentuh ke 5 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukum tu sekali nya me berita ke dikunci ngau kita malam tu ke berkawal ngau gayari kita jam ke dia tu lagu dari Andrew Bonnie James Temawai Latung.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisortinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mereka tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantau laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakih ya lagi. Nin lepak di luar di denka lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lintah hari radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Terbilang bak tahun 2000 lagu Kena Merindang kita bawa Pemerindang Malam. Jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM dan sebenarnya Tok Siti lagu hari Night Dynamic Leleng.

0: Kita ada tu
1: gamat update status buat media sosial. Nyama belayak, periati, papas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.
2: Jam dia terpukul 10 malam. Dato' kami nabur ke Berita Malam Kenal 8/8/2026. Gayari di Sarawak dipelabak ke Mengkang Rangkai dalam kandang ngak berapa hari ti dekat datai pangka Ari Gaya Monsun Barat Daya ngak biau balai dolphin. Director Office Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Mada, Gayari Kebangsa tu tahu nambah ke risiko sebun asap merakak garis antarabenua berindik hari pemenambah penyampau tumpuk angat di Kalimantan. Ditiak ke data hari Palan Meteorologi khas Asian ASMC kena 7/8 tu tadi, dia bisik 645 tumpuk angat ditemu di Kalimantan. Tebal lagi beradab Kalimantan Barat. 22 tumpuk angat megak ditemu di Sarawak, Ngau Sabah. Yang madah ke ubah gaya angin ke dia tu, bisik potensial mai asap hari kandang dur menuanya ngagai Sarawak, lebih lagi bagi menua tunggak ke barat, Ngau Selatan negeri tu. Masa mayuah dilalau ngurang ke aktiviti bak luar, suah ngirup air, serta nyeliah ke pengawak betunu, maya musim rangkai tu. Pemansang infrastruktur strategik di bagi menua Serikai hari tahun 2020 hingga 2025 sudah mujur negap ke rentayan penyambung serta muka peluang ungkup penumbuh ekonomi. Premier Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemansang jalan alun ngau jematan sudah nyambung Serikai ngagai genturung menua pesisir Nyengkawum Tanjung Manis Daro ngau Igan. Perengkah guna infrastruktur tu nyadi pengerandang penumbuh ekonomi baru, kelimpah sektor bertanam tindang nyadi pepun penegap Serikai. Merebak ngonya kandang dur kampung payak bakau Serikai megak, dipedak bisi potensial nyukung ekonomi karbon hari aktiviti dagang karbon. Yang madah ke sektor dagang temuai megak, tau nyadi pun penatai ekonomi baru, lebih lagi belawai enggau perambu ngangkat ke pemanah padang bilun Tanjung Manis serta ngemansang ke perengkah guna bekawul enggau dagang temuai. Yang maksud ke jakunya bak awam pengeram berita pengudah berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 di Serikai. Polis Pelilih Padawan sudah mengeluarkan 56 itik saman maya operation penyalah berbaik ke perengkap pengangkut maya mabuk op mabuk Batu Tujuh Jalai Penrisen Kuching Serian tumuh pagi tadi. Operation ke dipercalai ke antara pukul 11.30 minit malam nyentuk ngagai pukul 5.30 pagi nyamungkur pengawam resa 69 buah perengkap pengangkut engau 96 ikut orang. Nitiah ke penerang, Adik Kepala Polis Pelilih Padawan, Pemangku Superintendent Barry William, 36 itik saman dikeluarkan ngagai sidak keberbaik ke perengkap pengangkut, 11 saman motosikal, 4 itik ungkuk 4-wheel drive engau sebuah lori. 3 ikut orang ke diperiksa batisiah keterubah, positif air bisa kalai 2 ikut udahnya ditemu positif, bak periksa ti kedua. Kedua-dua suspek dibaik ngagai upis trafik induk upis polis pelilih menua IPD Padawan ngambil ke atur siliak di pejalai bak Seksyen 45A bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasinya ngembuan 7 nagang pengawal deriba maya mabuk serta nentu ke pengguna jalan alun seruran nitiah ke undang-undang. Berita tika penudi. Palan Servis Sitak Kaunsel Negeri Pujut mutar ke lebih 2,000 itik kes berkawul ngau penanggul kedetapi rakyat tahun siti tu tadi nambah nanti dibanding ke 310 kes bak tahun 2024. Adun Pujut Adam Yi Siusang madah lebih 600 kes megak udah direkod nakak ke diatuk dalam tahun tu. Alang tu mantuk mesin mayuh mutar mayuh macam perkara. Nyengkau merasa peminta, ngemaru serta nentu ke status peminta ke diapil. Yang lalau mesin mayuh ke bisik penanggul, datai ngulih ke bantuk bak palan servisnya. Yang madah munyinya rambau pengawak nyuak ke cek sita dun pucut di miri. Bak pengawaknya RM60,000 udah diagih ke ngagai 25 bengkah kelab. Serakup engau gerempuang ukai di kuasa perintah di miri. Tunaka berita malam sehari itu beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta bertungak ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawum serta 2 ringkat kenyedia kendur meda rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Ba pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Nur Wawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer ba lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megang Cafe Majestic ngau Restoran Timar River Place. Hotel tu kalah diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuk ke sari tu.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak mandang ke ati kita rep Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Pemerintah Malam.

Francis, hujung ke jam dia tu pukul 10.14 minit malam. Terima kasih ngaga kita kagi bulan kami. Pihak muka kita ke engkanya barang tu jalan jam ke dia tu mentian ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM nyadi ke City Air Station pemerintah kita peningan. Jadi tu daripada aku bak website MyEQMS kalai tu ikas pengamah angin di Serian, Kota Semerahan, hanggau di Kuching itu serta di Bintulu ngembuan ikas pengamah angin ke ndak manah ke pengerai. Jadi harap ke semua kita jaga diri empu nanti boleh hanya tadi nang ngerja pengawak nunu ti tahu ngasuh kita ndak gerai hanya tu ke kita hanya bisik berasai angat tubuh kini atau ke bersih tabir kini nyala nanti boleh seliah ke dulu pengawal ke berketuk ke lebih lagi kita kendang ya suah ngerja pengawal nunu au. Jadi nanti jema ndak mega nitih ke atur dia tahu ngasuh dihukum nyentuk ke RM100,000 atau ke jail nyentuk ke 5 tahun atau ke kena tinggang 2 bangkah hukum tu sekali. Jadi dia kita tahu meda tikas pengamah angin atau ke IPU kita tahu meda about website MyEQMS kalau kita boleh meda dia ikas pengamah angin ke BC di update sedap ya ninting hari ninting jam mega out terus bergelengok kami buat YFM pemerintah malam udah tu lagi pukul 10.30 tu lagi terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara tu sunti ke 30 bergelengau Monica Medi tak sebenarnya duit lagu merindang kita bawa pemerintah malam lagu hari Eva V. David Pambar tak sebenarnya tu lagu hari Lipi Bulan pemerintah malam YFM.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayona ke sampah tu. Hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku sekuah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh ditu, tunu ku teh ditu. Ah, mo di?
0: Bukai pia, ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku teh seneka hati.
1: Hah?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nua jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke nua jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengigak diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berketuk. Orang bukai bisi megaknya ku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cang ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayah takut aku dihukum perintah.
1: Nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun apa nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
2: Wopan Gangnam Star.
1: Baik gage gage nulung ku ikat cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat ikat cepat puji dengan wak aikin cepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Hai aku Krian Christopher, kita datuk benung mendengar YFM.

Rita ketau diambil, diambil kami jadi ke ngemanah kaget program tangan sekedar utai ke nang ndak boleh sekali dikerja ngarap ke bala kita berarti ke kebuah kami nyata dek ndak boleh

0: Dusun ke-29. Kita dengar aku dulu recap jatah siapa juara Dusun ke-29 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin. 10.
2: 10.

penduduk Lumur Sepuluh. Penduduk Lumur Sepuluh ke sekali tu. Jadi lagu tu digagak penyanyi tu empu Leka Gautiun. 6 minggu udah bak catat sampai juara. Nama kamu kai lagu tu

milk cake. Bapak ku penyanyi baru, baru milk cake. Letak lagu Tony Gaga, Justin GR. Gau Ronald Po. Lalu tiu lagu di Gaga, Din, Aladdin. Lagu tu nurun si gigi na tangga arindot ke-8 minggu yang kemarin.

final buat program SCSJ Renggak semifinal tu tadi siku penani Kemujur jadi finalis dekat diatur bulan 10 tu lah di Sepawah Betung. Jika sekali itu kita terus nyanyi ke lagu Nurut ke 8 Sedau terus berarti ke lagu Bak Penuduk ke 7 8.

lagu di gagak Daniel Undi, tiun lagu di gagak Cheryl Khayyam. Lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi Koya, lalu disadaka Penny McLean dan sikup penyanyi baru atau je pihak penyanyi tu bisi nyokak sama sebakan dengan Florence lo nyokak sebakan mengganti kita berarti kata keninya bisi megak nyokak sembakan dengan Hedara Helena.

lagu tu kada tapi sau bisik balas kada tadi agi ndak kala ninya ndak kala berarti ninya angka kala program tu tang kadang-kadang kita ndak tu berarti kena mau saya kada sebut ba program tu bekawul ngau cara milih sitik-sitik lagu ngak kecata. Jadi ya aba kami YFMB tu cara lagu kada pilih ngak kecata. Jadi kami bisik tiga itik cata di RTM Sarawak. Cata lagu Bidayu, cata lagu Iban atau ke cata sepejuara. Lalu Siti Dagi, cata 10. Ingat cata 10 tu lagu dalam Jakub Melayu.

0: Buah nyebut dulu ni bagi lagu 42 tekan 1 atau ke nombor 2, lalu ni bagi lagu ke juara. Jadi kita terus ingat ke lagu nombor 2, lalu ditangkan ke ngau lagu nombor 1 untuk ke juara ke sekali tu.
1: 2.

0: dan buat kebedau lagu bak Carta Sapa Juara.
1: Nanti bedau buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
0: Layar, layar, layar, Pak. Juara.

0: lagu di gagak Tommy Engkabi. Ya, banyak tadi lagu kena dipasuk ke dalam carta ke skala itu. Sudah kita dengar ke lagu tu dekat muka arus telefon ngagai pengundi ke dekat ngundi lagu bak carta siapa juara tusun ke-30. Nyala terus ulang kami bertemu baru kita bak carta siapa juara tusun ke-31 tentu ya bertusun ke dekat atai aku dekat mic ke kita sekedaran berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ 39 Renggat final
1: lagu tadi calon minggu tu.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami bisik berida kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sada lemai. Pemberindang balap. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Pengen tak kami suba yang spraynya kerga suba muda kerga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi kure ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba kena baju kure pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak getuai de kan wal ni ke basana ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ketami WiFan segulai sejalai.

dalam setiap piece tentu menyebuah rundiang siku-siku tidak sama dengan rujak pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kesulia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah, tam dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina, uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kleda temeka, uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kleda tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

tiga buah kenan, pak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching, jembatan Darul Hana di nenggang Sungai Sarawak ke Seminah nyambung, orang tiba darat hari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama yang kilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter hari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian dah rampak genturung peniau di ngau ratas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kenyai dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Bago lai sa jalai. YFM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
2: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Segulai selai.

Mari om makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh nak mint ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruh. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami di Sit Berita Kita. Penggerak Pagi, Y 912. Ngelah tengah hari, rentak gale hari, sadar lemai. Pemerindang malam, timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya, laban sudah milih kami jadi kawan kita, ngintiang hari.
2: YFM, segulai sejalan.

Pagi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Panah Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh penial Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau penial burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulih ndur kita nimpai tepian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulih ndur medak pasar benar ya Kuching ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau di nyaw rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajak penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: penganta kami suba yang spraynya karga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi kure ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju kure bakal baju serumahnya baik si dek nebu jangnya si dek ketuai dek ngkan wal ni kebasana ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Katuk bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngami. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi. Hospital luar bebayarnya pun bisi ngambi. Nanti sidak ya perlu bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kita nya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manua nu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua seputar maru du coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tuh penuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak dia ya, gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai ya kelama.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngembung. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pengen kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang enak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Mana ndak kena tali kleda atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta. Tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag. Kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggu lati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tindadai sekali, nya mana hadir.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku, tapi pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu. Ah, mode.
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke ne jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai, gai, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Kang.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita, bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 9 hari bulan 8 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala kementas, kami nemu nuan segi medak kami lalu minggu tu, hari minggu kami bergulai dalam gereja, tukar rumah panjang, nuan kami bersemayang ingat ke hari pengangkat Tuhan Yesus. Kerian ke pengharap kami, waktu pagi tu, kami nemu nuan semampai, bisik nakala ninggal ke kami. Itu dibinta kami, dengan Kristus Tuhan kami. Kudekam baca Injil, ke dambik ku Injil Matthew bagi 14, ayat 22, ngagai 33. Jesus berjalai ba atas air. Udahnya Jesus ngasuh sedang murid depan perahu, lalu mupuak dulu ke seberai danaunya. Lalu yampu ngasuh orang mayuh pulai. Lebuh yaudah ngasuh orang mayuh pulai, lalu niki ngagai bukit segi dekat bersampi. Lebuh harinya lemai, semenak Yesus saja bisi dia. Tanpa orang mayanya, perahu tadi tepan sidak murid nyau udah jauh hari tebiang lalu dipangkak ke gelombang. Lepas sidak nanjak ribut. Bantara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Yesus mansang ngagi sidak berjalai batas air. Tak lebuh sidak medak ia berjalai batas air, sidak balat amat takut lu nyaruh antu. Dan Yesus selalu tekalanya berjakuk ngau sidak kuya. Anak takut. Aku tu, anak takut. Peter lalu nyawut, ya Tuhan, entinya amat nuan. Asuh ku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Yesus gitu ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai batas air mansang ngagai Yesus. Terlebuh yang medak pemalat ribut, ya takut lalu lebuh. Ya baru dekat belabuh tenggelam, lalu nyerawah. Tuhan, selamat ke aku. Yesus selalu terkalanya nyapai lalu berjakuk. Min amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang. Lebuh seduai nepan ngagai perahu ribut lalu terdua. Sedak ke dalam perahunya lalu nyembah ya ku sedak nuan amat anak Allah Ta'ala. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi gentaran kara Injil kedengar kita dan biar ribut Matthew. Pengingat keberkuasa amat, peguna amat, pengharap, pengandal, lebuh maya kita, kakang hati, tukar lebuh maya kita, tusah. Jadi itu tadi, ngingat ke Jesus berjalai batas air. Pengawal ajih, tukar maya ke, dikingat ke, sedap murid, lebuh Jesus nak tenggelam, tukar nak karam. Jadi lebuh Peter kemudian Yesus berjalai batas. Ia mereka dekat nguji. Ia nyebut Tuhan nantinya amat nuan. Asuh aku berjalai batas air ngagai nuan. Dito kita udah meda Peter ngada jakut nanti. Artinya bisi pengharap tang ka bisi kakang. Lepas ngelamatuk pelabaku nak kalak sedai meda. Orang berjalai atas air tang dah tenggelam. Terlebuh Peter ke meda pemalat ribut, ya lu takut. Dalam penakutnya tadi, ya dekat labuh tenggelam. Lalu ya nyerawah, Tuhan selamat ke aku. Ya berkenyak sama kita. Suah kita, ngangau Tuhan, Tuhan selamat ke kita. Selamat ke aku. Jadi itu kita patut ngingat ke namanya senang, namanya tusah, kita patut fokus ngagai Tuhan Yesus. Lalu andal ke kuasa ya amat ulih nyelamat ke kita. Jadi lebuh kita ketusah, lebuh kita ke labuh dalam perjalai pengharap kita tu, kita semampai ulih datai ngagai Yesus awak kia mantuk kita. Lalu kita nemu yang disigit ngangkat ke kita baru, lalu ngiring kita nengah gelombang penusah, tukar nengah ribut penusah kenyadi dalam penghidup kita. Jadi tu ngajar begunaman andal ke Yesus dalam semua utai kenyadi dalam perjalai pengharap kita tu indah. Bermaya utai kena disangka kita nyadi tu ke lebuh maya. Kita ngasai ke diri tenggelam dalam pengharap kita tu. Jadi tu ngingat ke kita semina ngau pengarap ngau pengandal aja dalam Jesus kita uliah ngelaban tajak kita nemu kita udah menang tang penguji dari segi bisa datai tang kita nemu moga Jesus bisik datai begulai mantu ngiriang kita. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua indu. Lalu berberkat aman anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus inailah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalah talo. Ti madu berkuasa merkat kita semua. Apai. Ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu dia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nya maya nebang.
2: Nyari pantun perangsang kitai, dikenak kitai ke lelaki main nebang, inyak munyitu.
3: Aku dekat balagu, dia kitai dayak. Nampung singalang burung, kuntuang manawal arimbak. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau, anang kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ilah umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila
4: Kuching 101.3 FM.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Ya, lagu berpadu nyawa ke Dubai Desmond GP ngau Priscilla udah ungkup tua ngujung ke jam kita dia tu pukul 6.23 minit pagi peninga ya. Ya tadi lagu dikenal ngepun ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu hari tu 9.08.2026 ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua peninga YFM yuk udah tumu dan ni pagi tu peninga nyangkanya dekat nurung ke gereja kini tau ke kita nyangkanya usia pengawak ke dekat dia tu kini pagi tu out selamat ngepun ke pagi kita pukul lengok kami buat YFM pemegang ngepun ke pagi kita ngau tucum ia ke pemaduk manis pagi tu ok. Jadi pagi tu peninga kita pukul lengok aku Imelda Joni tau ke mail nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi pemegang ngagai peninga kebukai nyangkanya benung ngiru pagi kini jam ke dia tu tau ke nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama belak gerai sama belak likun meh dalam gereja semua pengawak ke dekat dia tu kita bakal ke pagi tu ok tak kira dini alain tu kita jam ke dia tu peninggal ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita ngena frekuensi ya ke semak tu kita diau tentu ya kita ya ke dia di luar menua Sarawak kita ya ke dia di semenanjung Malaysia Sabah kini tau ke Brunei Kalimantan Indonesia kini tak ke di menua Tasik Kebukai kita boleh mendengar kami ngena RTM Click ya memang kita ya ke BC Astro kita boleh mendengar kami ngena channel Astro 871. Ok, jadi tu semua program kita peninggal ungkup ya ke pagi tu tentu yang ada berubah dia lepas tu lagi dia kita sama belah mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ya ke basic diterima kami by email yfmiban@gmail.com pihak maga by nombor WhatsApp kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 pagi dia nu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi bak jam kita ke penudi lagi peninga pukul 8 pagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan bak program Lalau Penghidup ya. Ke penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat. Bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningan. Jadi mari selamat pagi dengan peningan kita ya ke diau di Bintulu mendiang ke kami ngena 97.5 FM. Tok lagu ke Dubai Zamri Amira Salam Manis Hendak Begulah YFM Pengerak Pagi.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasus skamanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di

Syaf Kicua, pengangsian ke diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu nak ulih diputarkan. Sagi lagi dalam hati kita bu, ngempuan pengangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Syaf Kicua, berbulan dengan YFM.

0: gemuranya.
1: Sarinya ingin bisik beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisik duit.
2: Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Yang kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Penyakit tengkolak tita ko sakit jantung semengka hari penyakit tu pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu yang kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikan jadi pesan ke cerubah tu peninga, pesan pemati tu datai hari ceria anak unting tau ke inai mamut, madah ke pemati lakia, pageh anak star, pageh anak star tau ke ake nyamun, tau ke ake nyamun, tau ke apai mamut, tau ke apai mamut. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, lalu deka disengai berbala mayuah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 serta dekat dianjung ke kubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kediau Batang Layau, Batang Entabai, Batang Kemalih, Batang Tayih, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Aik Puak. Semua kita ke dipesannya tadi tau ke kita ia kenglala pagih anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut tu dipinta sampau datai ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan ya kunando pesan tu baru pesan pemati itu datai ari ceria anak unting tau ke indai mamut madah ke laki ya pagih anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 lalu deka disengai berbala mayuah kena malam hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 lalu deka dikubur kena pagi hari 1 10 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan di kedia Batang Layau, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Entayih, Batang Sekreang, Batang Kenawit, Aik Puak serta maga kepembelian kebuka ya. Ia kenalah dirintai ke dituk minta kita sampah datai ngagai rumah buking ulu kakup entabai pakan. Okay, lalu pesan ti kedua tu peninga pesan pemati tu datai hari semi anak nyerapung ngari ke beti anak ambu hari panggau lama Sri Aman madah ke pemati anak ya Wilson sampai anak Joseph Wilson sampai anak Joseph udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 ba Spita Miri jadi Wilson sampai anak Joseph tu dekat di baik pulai ngagai rumah Inaya ianya ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Yati tau ke Moli anak ambo kediau ba Johor amoi ngau ambo mega di Johor serta mega kepembelayan kediau ba Kampung Po Ai Nyelam Kelawah Keramut Melugu Sutung Pakit E Ngau B Ensurai Batu Besai Tiga Berumah Kepembelayan Ba Kelintang Miri Selepung Panggil Ngau Melugu Kuari ya serta megak kepembelayan kebukai ia kena Allah dirintai keditu kenglala Wilson sampai anak Joseph ia kenglala Wilson sampai anak Joseph ya jadi ia tu dekat di intu berbala mayuah kena malam 9 hari bulan 8 2026 lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 8 2026 ba Pendam Kristian Kampung Panggau Lama Sri Aman ya jadi semua kepembelayan dipinta datai sampau ngagai rumah Inaya ianya terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman ya iki ku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai ari semi anak nyerapung ngari ke beti anak ambo madah ke pemati Wilson sampai anak Joseph Wilson sampai anak Joseph udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 jadi ia tu dekat disengai kena 9 hari bulan 8 2026 ba terumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman lalu dekat dianjung ke pendam kena 10 hari bulan 8 2026 ba Pendam Kristian Kampung Panggau Lama Sri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Yati tau ke Moli anak ambo amoi anak ambo sedaya tu di Johor lalu kabam layan bak po ai nyelam kelawah keramut melugu sutung pakit e ngau bi ansurai batu besai tiga berumah kelintang miri selepung panggil ngau mega melugu kuari serta kabam layan yang kebukai kenala dirintai ke ditu kenglala Wilson sampai anak Joseph ya. Wilson sampai anak Joseph. Okey. Lalu pesan ketiga tu peningah. Jadi pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai ya. Madah ke apa ya. Jetai anak mubang. Jetai anak mubang. Tau ke ex terumah Sabah Kruin. Udah nadai kena 8 hari bulan 8. 2026 jadi ia tu dekat di Intu Bebala Maiwah kena 9/8/2026 ianya hari Minggu lalu dekat di Anjung kena 11/8/2026 ianya kena hari 2 ya pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia ba sepan sebang padang bilun sebang kuari sebang abit tau ke jagu Telagu Semada, Jeruak Sungai Pinang, Simunjan, ianya Kampung Isu, Kampung Ruan, Kampung Gayau, Sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuak, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lamak, Undup Batu Linteng, Merindun, serta megak kemelayan ia kebukai, kenalah dirintai kedituk, kenglala jetai anak Mubang kenglala jetai anak Mubang tau ke ex terumah Sabah Kruin ya. Yaitu tadi dekat di Sengai berkampung Sabah Kruin Lama, Balai Ringin Serian. Penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Roslin anak jetai bernumor 011-140-9114. 19 tau ke Nica anak Tommy 011-396-77-673 ya ku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai hari ganti anak jetai madah ke apa ya jetai anak mubang jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabah Kruin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 jadi ia tu dekat di Intu Bebala Maiwah kena 9 hari bulan 8 2026 hari Minggu lalu dekat di Anjung kena 11 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 2 ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan kedia sepan sebang padang bilun sebang kuari sebang abit tau ke Jago, Telagu Semada, Jeruak Sungai Pinang, Simunjan, Kampung Isu, Kampung Ruan, Kampung Gayau, Sungai Kura, Sabau Aping, Nyelitek, Jawung, Abuak, Tenggang, Selantik, Sungai Mireh, Peruan Lama, Undup Batu Linteng, Merindun, Ngau Kabam Layan yang kebukai kenalah dirintai ke dituk, kengelala, jetai anak mubang, jetai anak mubang tau ke ex terumah Sabah Kruin ya, jadi ia tu dekat di Sengai buat kampung Sabah Kruin Lama, Balai Ringin, Serian. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya dengan Roslin, anak jetai bernumor 011-409-1419 tau ke Nica anak Tommy 011-396-77-673 okey kejap mai pesan ke bisik terima kami ke pagi tu peningang yang kita kedekan dengan jom pesan boleh terus email dengan mega WhatsApp konti kami bawa awak pengerak pagi.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung baru pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu datang dari Estiza Isi tau ke Duna anak Selomun dekat madah ke Inaya Catherine Ulat anak Morrison Anding. Catherine Ulat anak Morrison Anding udah nadai kena 8/8/2026. Jadi ia tu dekat di Intu Berbalamayuah kena malam 10/8/2026 serta dekat di Anjuang ke Pendam kena pagi hari 2 11/8/2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan di kedia Semelatung Isu Sibau Rumbau Sungai Semabang Kedumpai Kepayang Sigak Sungai Indai Limau Pantuk sampai Patuk Pantuk Sungai Rama Sebuyau Sungai Pinang Telagus Jeruk Simpang Punda Pala Ringin Remun Serian serta megah kepembelayan kebukai kenala dirintai ke dito ia kengelala Catherine Ulat anak Morrison Anding. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai anak Yempu banumo 013-714-2023 tau ke 013-263-7163. Oh, kita uliah berkelipun dengan duitik nombor tu. Nada di padah sapampu nombor tu. Minak madah ke tu nombor anak yang tadi. Oh. Iki ku nando pesan tu baru peningah. Pesan tu datai hari Estiza Isi tau kaduna anak Selumun. Madah ke Inaya Catherine Ulat anak Morrison Anding. Catherine Ulat anak Morrison Anding udah nadai kena 8/8/2026. Jadi ia tu dekat di Intu Berbalamayuah kena malam 10/8/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 11/8/2026 ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngakai kepembelayan kedia ba Semelatung Isu Sibau Rumbau Sungai Semabang Kedumpai Kepayang Siga Sungai Indai Limau Pantu Sapek Pantu Sungai Rama Sebuyau Sungai Pinang Telagus Jeruak Simpang Punda Balai Ringin Remun Serikat Remun Serian serta megah kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke dito ia kengelala Catherine Ulat anak Morrison Anding. Catherine Ulat anak Morrison Anding ya. Jadi ia tu dekat di Intu ba rumah Yempu yang nyabak kampung Semelatung Lama terumah Wilson anak Entali kampung Semelatung Lama Ulu Gedung ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai anak Yempu banumo 013-714-2023 tau ke 013-263-7163 ok. Lalu pesan ke sekali tu peningat pesan pemati tu datai hari terumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau Endun anak Jimbau ya tau ke Indai Ningkan ianya bini Niang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8/8/2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia rumah Linggi Sungai Urung Sungai Bayin Tinjau Sungai Tuyut Tinjau Sungai Selepin Bakung Sungai Tiris Sibutik Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam, Rumah Malaysia, Menua Batu Ampau Indonesia, Selangau Mukeh, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuak Bakung serta megah kepembelayan kebukai kenala dirintai ke dito. Semua kita dipinta datai ngegai rumah William, Sungai Beluru Bakung Miri ya. Jadi mayang ngubur bedau ditetap kaget laban lagi nganti penatai bala kaban belayan ke bukai penarang ke siliak kita tahu terus bertanya ngagai toy rumah William Sabah bernomor 014-227-3562 ya aku nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai hari tu rumah William Sabah tau ke Ningkan madah ke Puan Endun anak Jimbau Puan Endun anak Jimbau tau ke Inai Ningkan tau ke Inai Ningkan ianya bini niang Sabah anak Pinin udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke Diau Baru Malinggi Sungai Urung Sungai Bayin Tinjau Sungai Tuyut Tinjau Sungai Selepin Bakung Sungai Tiris Sibuti Sungai Nyipa Bakung Sungai Tisam Rumah Malaysia Menua Batu Ampau Indonesia Selangor Mukeh Sungai Liam Bakung Sungai Seputik Bakung Logan Manuak Bakung Ngau semua kepembelayan kebukai kanalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai ngagai rumah William Sungai Beluru Bakung Miri ya jadi maya ngubur ke Puan Endun anak Jimbau tau ke Neningkan tu bedau ditetap kagi lawan lagi nganti penatai kepembelayan kebukai ya penerang ke siliak kita tau bertanya ngagai terumah William Sabah bak nombor 014-227-3562 ya. Lalu pesan ke sekali tu peninga pesan ngetah sulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua madah ke ngetah sulit lalu berantu niang Indai ya niang Jerabek anak Sambang tau ke Ini Jelua niang Jerabek anak Sambang tau ke Ini Jelua ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bak rumah Simon Ulu DJ Selangau jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bak batang DJ batang bawah DJ Tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat sungai wong nanga Libai, Batang Kenawit, Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Pemanjai Jalai Ulu DJ Selangau serta Kapal Melayan Kebukai. Ia kenalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datai magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu. Niang Jerabek anak Sambang tau ke Ini Jelua ya. Berantu serta ngetah sulit lalu berantu niang Jerabek anak Sambang tau ke Ini Jelua baru Mas Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ya malam hari 6 penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Josephine tau ke Indai Jelua bernomor 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Inai Nggi 011-1986-2611 tau ke Nyalong tau ke Apai Nyai 013-961-1210 ya ku nanduk pesan tu baru pesan ngeta sulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua madah ke ngetah sulit lalu berantu niang Indai sidak ya ianya niang Jerabek anak Sambang tau ke Ini Jelua ngetah sulit lalu berantu niang Jerabek anak Sambang tau ke Ini Jelua ya jadi pengawak tu dekat di atur kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6 bar rumah Simon Ulu DJ Selangau pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba batang dijiah batang bawah dijiah tamin batang mukeh nanga wah ulu mukeh nanga duat sungai wong nanga libai batang kenawit batang oyak tajam oyak batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau sepemanjang jalan ulu dijiah selangau serta magang kepembelayan kebukai ikanalah dirintai ke ditu semua kita dipinta datang magang ngau nguluk pengawak ngetah sulit lalu berantu niang Jerabek anak Sambang tau ke Ini Jelua ya baru Mas Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ya Penarang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Josephine tahu ke Indai Jeluak bernomor 011-2993-3770 tau ke Runai tau ke Inanggi 011-1986-2611 tau ke Nyalong tau ke Apai Nyai 013-961-1210 ya. Iki kenyameh pesan ia kesempat dibacaku ke pagi itu peningat bawa awak kita ke sekali itu pukul 7.30 ke lagi mai kita mendiang ke berita pagi ia ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching ya to lagu ke di by Stevenson Selendang Biru YFM Pengerak Pagi.

Sabah pagi dia tu kita berhulai ngaku Imerda Johnny ba berita pagi hari Minggu 9/8/2026. Kita rubah tu batang berita. Premier Bisi Merik tanda senentang insentif 2 bulan ungkup pengerja pengawal perintah Sarawak. Serikai diiring ngau projek pemansang berungkus 4.9 bilion ringgit. Projek jalai berungkus lebih 100 juta ringgit di Tepagang, Muntan, potensi Gunung Buddha. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengerja pengawal perintah Sarawak diberi tanda nyangka dekan terima bonus 2 bulan gaji berindia hari penegak penuduk wang negeri tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah penambah penata pemisi negeri udah meri peluang agar perintah berunding ke atur meri insentif tu. Penata pemisi Sarawak nambah 2 kali lipat niki ari kira-kira 7 bilion ringgit ngagai 14 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun keterubah pentadbiran perintah negeri. Tanjap pihak yang madah ke pengawal meri bonusnya mengkang berpanggai bagaya perkara wang serta dekat dipadah ke maya bajet Sarawak ti dekat datai. Ko ia nambah, penambah pengulih hasil negeri itu megak, udah ngujung ke perintah ulih berjalai ke mayuh macam inisiatif pemansang ngongintu pengelantar mensi mayuh. Yang kaum atur pelajar nak berbayar ungkup peranak Sarawak. Ia berjakuk ngagai media, pengudah berjadi ke pengerami Sarawak Ku Sayang SKS di Serikai. Berkau ngau pemansang di Serikai, perintah Sarawak merambu dekat ngaga alu jalai baru di nyambung Serikai ngagai Bukit Kinyau. Tu dikena ngedegap ke rentayan penyambung serta nyukung pemansang kandang endur bertanam tik baru. Premier madah ke upis tanah ngau penyukat Sarawak udah diberi tanggung pengawal nyedia ke anggau ungkus ungkup penyambung jalan alun ti dikelala nyadi missing link dalam rentayan penyambung Serikai. Pengawal ngangkat jalannya dekat nuku ke agik jalan ke dia tu nyengkaum jalan Serikai bypass lalu nyambung kandang endur bertanam ti baru hari baru agensi pemansang Data Rajang RADA. Pemansang bak kena menuanya megak dekat disukung ngau pengawak ngangkat ke bekal air ngau kuasa dikena merangsang aktiviti ekonomi baru. Ia maksud ke Jakoto pengudah nemuai ngau baspalan projek Jalai Serikai Bypass. Pemansang rentayan penyambung sebagai ari mayuh bengkah projek ke benung serta dekat dipejalai ke ungkup bagi menua Serikai. Bagi menua Serikai udah ngerikut ke pengawal berjalai ke projek pemansang tiba ungkus urung 4.9 bilion ringgit mungku inisiatif hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA atau pemansang Malaysia Lumpau ke 12 RMK 12 belanja alternatif ngau projek rakyat. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke penyampaunya mungkul 34 projek RADA, 63 projek RMK 12, 114 projek belanja alternatif ngau 28 projek rakyat. Tunya rangkum sektor ekonomi, pelajar, penggerai, infrastruktur, perangka guna mensi mayuah, lomba ngau main, ngau digital. Penembuk projek jematan Tun Tuanku Haji Bujang Megak meri empas kebesai ngagai atur penyambung ngau sosial ekonomi Prana Ari Kuala Rajang, Pulau Beruit, Daro ngau matu ke Serikai. Ia maksud ke Jakoto bak pengawak ndo berjadi ke program Sarawak Ku Sayang SKS Serikai. Gaya hari di Sarawak dipelabak ke mengkang rangkai dalam kandang beberapa hari tidak datai pangka hari gaya monsun barat daya ngau biau balai Dolphin. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah gaya hari ke bangsa tu tau nambah ke risiko sebun asap meraka garis antara menua berindia hari penambah penyampau tumpu angat di Kalimantan. Nitiah ke data dari Pala Meteorologi khas ASEAN
ASMC kena 7 hari bulan 8 tu tadi, dia bisik 645 tumpu angat ditemu di Kalimantan tebal agi beradap Kalimantan Barat. Semenyampau 22 tumpu angat megak ditemu di Sarawak ngau Sabah. Ia madah ke ubah gaya angin ke dia tu bisik potensi mai asap hari kandang endo menuanya ngagai Sarawak, kelebih lagi bak bagi menua tungak ke barat ngau selatan negeri tu. Mensia mayuh dilalau ngurang ke aktiviti baluau, suah ngirup air serta nyeliah ke pengawak betunu cara terbuka maya musim rangkai tu. Ia maksud ke Jakutu maya nerima kangau telefon hari RTM di Kuching. Dia tu kata benda mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemuntan kontraktor nembuk ke projek jalai tiba ungkus lebih 100 juta ringgit nuju ngagai mentawai meri penangguh bak pengawak muka potensi Gunung Buda jadi palan dagang temuai di Limbang. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projeknya diketu ke pengudah kontraktor nejuk ke projeknya di ngujung ke perambu pemansang ungkup kandang menuanya terjanggal. Nombuah ke akses ngagai mentawai guna amat dikenanya dia jalai nuju Gunung Buda tinya di aset dagang temuai ti berga di Limbang. Atau benung di pejalai berkawa ngau ngidup ke baru jalainya yang kawa mengguna jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Fasa 2. Ia madah ke Raban Sida dekat terus ngenatai ke peminta berguna endonya dia ke simpang hari jalan besar SSLR Fasa 2 nuju ke Mulu ngau Gunung Buda. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke pesta lumpur berbuak di Kampung Maritam Limbang. Dikas boleh pengawak graduate TVET Mara Bintulu mangai 90.94% nakal bulan 8 tahun tu mandang ke peminta tertinggi ungkup tubuh pengerja pengawak tilandia dalam sektor industri. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Tuki madah ke pemansang Bintulu tinjadi hub minyak ngau gas kuasa tau dikenal baru ekonomi hidrogen ngau teknologi kurang karbon berguna ke pengerja pengawak ti kompeten. Kok ya, pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET ukai agaknya dipilih ti kedua tang udah nyadi pelasa tegap dikena ngada ke moda mansia ti berpengelandia tinggi dikena napi guna industri jemah ila. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke pengerami convocation ke 10 TVET Mara Bintulu. Bak pengawaknya bisik 276 ikut graduate nerima setipikit ngau diploma pengudah nembuk ke pelajar dalam mayuh bengkah bidang teknikal ngau vocational. Kok ia madah, institution TVET bempu tanggung pengawak ti berguna amat dalam nyukung pemansang ekonomi negeri ngau menua dengan cara ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandia dikena nangko peminta market kerja. Seni tanda naga ngau singa di Sarawak terusnya di pelasa penyerakup ti sama dipasuk mayuh macam pupu raban bangsa di negeri itu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang, Dato' Insinyur Lo Ke Chiang madah ke pengawaknya ke dipasuk komuniti Melayu Dayak ngau Melanau dalam sitik-sitik raban tandak naga ngau singa mandang ke seni budayanya ti inklusif. Perkara ti bangsanya naranak ke pemetiati penyerakup ngau pemayak antara pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke Jakutuk bah pengawak berjadi ke Piala Tarian Naga Ngau Singa antara bangsa terbuka Sarawak 2026 di Kuching. Pekit edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China, Brunei, Indonesia, Singapura, ngau Malaysia. Pengawak tu nyadi pelasa nu mantai ke penau bak raban nembiak biak umur, jurulatih ngau raban teknika ngeremai ke seni pesaka asalnya ngagai rebak dudi ari. Ia megak ngelalau raban penyerta ti agi biak umur ngambik ke nyaga disiplin maya belatih serta ndak ngelengkak ke pelajar sida.
4 iku atlet biar umur dari kelab Taekwondo Rising High di Miri. Dekang hari ke Malaysia berpikir Taekwondo One Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sidak tu ianya Muhammad Alif Aidit Muhammad Zaidi Ajrus 18 tahun, Muhammad Safarizal Asfar Muhammad Faizal 16 tahun, ngau Arma Sazanani Muhammad Ali ngau Kisha Adriana Muhammad Hasmadi di sebelah berumur 13 tahun. Paket tu dekat dia tu kena 15 ngau 16 hari bulan 8 haba Kukiwon So. Sapit Menteri Luar Kemegak Kaban Parlimen Sibuti, Datuk Lukanisman Awang Sauni, ngarap ke pengawak ngau masuk paketnya tau oleh mantu ngada ke Mayuh Agi Champion Taekwondo Ari Sarawak. 4 ikut sidanya udah ngulut latih intensif kenyau hari bulan 4 tu tadi mungkuk perkara pengeregas teknik taktika ngau bersedia hari suka runding. Ia maksud ke Jakotuk ramau pengawak nyuak ke Menira Sarawak ngau Malaysia serta pengerami nganjung kontijen.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nora Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Tegal tibsai pengharap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri semoga dekat rembai ke barang ke dijual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil kebandian kenyalang automobil Sendrem Berhad kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak lalu tu ngayan ke pemusai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyang mega perintah Sarawak yang dia kagih duit tibsai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tidras tu mega udah narit hati bala orang dagang menua luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul awak ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersatu Ari YFM.
6: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Tungkan semangat lagu kedibai mawat peningah. Ya udah merenang kita ba awak pengerak pagi ke pagi tu. Ba pagi hari Minggu sari tu 9 dari bulan 8 2026 lagi mengkang segulas challenge aku Imelda Johnny tak kemel nyentuh ke pukul 9. Pagi tu lagi ya. Jadi seluruhan bersampai ngarak ke kita sama bala likun nangira dini ya lain do kita jam ke dia tu peningah sekali kenyak kita benar barang tu jalai kini tau ke benar ngerja pengawak di luar rumah kini jam ke dia tu pembaga ngaki kita nyangkanya benar berjalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ke gawak shift peningah ngarap ke terus ransiang hati berjalai ke pengawak kita bakal ke sarito ya. Jadi nuju kita nyangkanya bisi merambu dekat mindah kini sarito out nangira kini ke pejalai ke pendungak kita tau ke nama ajak pengawak ke dekat dikerja ke kita peningan ngarak ke sama belak berjimat serta muncul dalam ngerja semua pengawak ya. Kelebih lagi kita ya ke gawak di luar rumah jam ke dia tu peningan ngarak ke sama belak berjimat sama belak nyaga pengerai nanti ulih hanang kelalu lama dia di luar rumah laban gaya hari kita jam ke dia tu cukup ya hangat peningan serta maga gaya hari ke balat bersebun ya. Jadi ngarak ke kita sama belak nyaga pengelikon rimpu nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peningai ya. Jadi udah lepas tu lagi peningai mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu kedibai Roslina nanti rindu padah rindu YFM segulai sejalai.